0: Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali, begitu ya. Hawanya juga kelihatan adem ini setelah semalaman area kota Semarang diguyur hujan. Buat kawan-kawan sekalian untuk selalu mengingatkan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta yang terpenting, hormati pengguna jalan yang lain. Jaga jarak aman, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi. Begitu yang bisa diinfokan buat Mas Yudha dan Bang Jamal. Selamat bertugas dan tetap semangat.
1: Oke, matur suwun. Matur suwun Pak Aziz Noverdi. Mantap, nanti kita update lagi perjalanan di Kelana Kota kawan. Secara umum masih baik, ramai lancar. Oh, cuma di Ungaran aja kawan ya, Rasika ya.
2: Sudah ada petugas dan masih menunggu proses evakuasi untuk truknya.
1: Guys, ada insiden ya sekali lagi. Truk menabrak median jalan di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang. Matur suwun, banyak sekali informasinya ini sejak tadi jam 6 ya. Kedua arahnya saat ini ya merambat kawan Rasika karena truk dam truk yang naik median jalan itu di depan RSUD Gondoswarno Ungaran persis. Posisi truknya menghadap arah ke Semarang dan saat ini lalu lintasnya merambat kawan Rasika di sekitar Ungaran. Tapi merambat di TKP sedikit aja. Tadi Bu Nina juga sudah sampai sana. Cuma merambat di TKP saja, nggak yang sampai mengular antre panjang. Sudah ada banyak petugas kawan di TKP untuk persiapan evakuasi, tepatnya di Jalan Diponegoro Ungaran. Depan RSUD Gondoswarno kawan ada truk. Iya.
2: Betul, tidak tersendat.
1: Naik median jalan.
2: Dan tidak macet karena sedang cuti bersama.
1: Kipas terus cuti bersama nih.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menertibkan seluruh aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di wilayah Jawa Tengah. Saat menghadiri kegiatan Hari Bumi di bekas lokasi tambang batu andesit di Bawen, Kabupaten Semarang, Gubernur meminta seluruh kepala daerah dan dinas ESDM untuk memperketat pengawasan izin usaha pertambangan. Lutfi menegaskan bahwa setiap pengusaha wajib menyiapkan jaminan pasca tambang dan reklamasi sebelum operasional berjalan, guna memastikan konservasi alam tetap terjaga. Gubernur juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah hingga Mabes Polri untuk menindak tegas tambang ilegal. Hingga saat ini 6 pengusaha tambang telah ditetapkan sebagai tersangka di berbagai daerah seperti Klaten, Magelang hingga Pati karena melanggar ketentuan.
6: Begitu seorang pengusaha akan melakukan penambangan, IUP dan IUPK-nya belum turun, dia harus mengeluarkan namanya jaminan pasca tambang dan reklamasi. Begitu surat izinnya IUP-nya turun, dia harus menggunakan dana untuk konservasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa di sini ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh para pengusaha tambang agar betul-betul melestarikan alam. Saya perintahkan SDM kita untuk lakukan pengecekan ini. Jangankan yang punya IUP, yang tidak punya IUP harus kita tegak. Jadi kita gagalnya dari mana? Polda sudah kita gandeng, Mabes Polri kita gandeng, bahkan di wilayah Klaten sudah kita lakukan pidana, Magelang ada pidananya, Kendal sudah ada, Pati juga ada, sudah 6 orang, mereka kita lakukan penegakan hukum karena melanggar daripada ketentuan. Saya tidak peduli di belakangnya ada siapa.
5: Gubernur menegaskan tidak akan toleran terhadap pihak manapun yang mencoba membekingi tambang ilegal. Pihaknya berharap Jawa Tengah dapat menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan seluruh pengelola tempat penitipan anak atau daycare agar memperhatikan pemenuhan 4 hak dasar anak dalam layanan pengasuhan. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, Emma Rahmawati, menegaskan bahwa setiap daycare wajib menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar kasus kekerasan terhadap anak tidak terjadi di wilayah Jawa Tengah. Emma menambahkan pengasuh harus memiliki pengetahuan mengenai stimulasi anak sesuai tahapan usia, serta menjamin lingkungan yang aman dari penyakit maupun tindakan verbal yang merendahkan martabat anak.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Berikut kabar haji. Suhu udara di Madinah dan Arab Saudi kian menyengat hingga mencapai 41 derajat Celcius. Menyikapi kondisi ini, jemaah haji Indonesia, terutama lansia dan disabilitas, disarankan untuk mengambil mikot atau berniat ikhram di dalam bus saat berhenti di Bir Ali. Kepala Sektor Khusus Bir Ali, Divya Ardianto, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan jemaah dari paparan panas ekstrim. Divya menambahkan proses pendorongan jemaah ke Makkah sejauh ini berjalan lancar berkat kesiapsiagaan 35 personil di setiap pos pemeriksaan. Petugas pembimbing ibadah juga terus disiagakan di dalam bus guna memandu jemaah menjalankan rangkaian ibadah dengan aman dan sesuai syariat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Lord.
1: It's the muffin season.
2: Sampai dengan jam 7 pagi kawan, secara umum arus lalu lintas baik dan lancar. Bahkan informasi mengenai truk yang menabrak median jalan di depan RSUD Gondoswarno Ungaran, Kabupaten Semarang, kondisinya juga dari pantauan beberapa kawan di Polres Semarang dan juga Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, masih lancar kok kawan.
3: Tidak mengganggu arus lalu lintas secara signifikan.
2: Ini video dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, ya kan. Terlihat kalau bus-busnya itu kan kroso, berarti kalau itu lancar kan?
3: Masih bisa dilewati lah.
2: Iya, jadi nggak perlu khawatir kawan. Untuk Anda yang melintas, cuma tadi memang sempat padat, iya betul, sempat tersendat. Tapi untuk saat ini, meski truknya masih nangkring di atas median jalan persis di depan RSUD Ungaran, tetapi lalu lintasnya masih baik dan lancar. Tadi masih ada informasi di bawah jam 7, coba kita buka update-nya ya. Tadi itu kita dapat laporan dari yang sudah berbagi info di sana, termasuk di kawasan Ungaran. Itu tadi ada Bu Nina tadi yang sudah ya on the way dari Semarang Ungaran. Kemudian ada kawan dari 2608.
4: Tika, pagi ini di dekat RSUD Ungaran itu ada truk yang naik ke pembatas jalan. Kemungkinan agak siang nanti akan terjadi kemacetan karena kondisinya terdapat beberapa truk yang membantu supaya barang-barang atau muatan yang dibawa dilangsir. Okay. Demikian informasi dari Ungaran.
2: Nah, sebelum memperkirakan siang nanti bagaimana, saat ini dulu aja gimana, Ibu, waktu Anda melintas? Sebelum memperkirakan nanti, sekarang dulu aja situasinya pripun yang sedang dilintasi ya di TKP laka truknya. Tapi berarti masih lancar toh, wong fokusnya ke nanti siang.
3: Sekarang masih oke.
2: Sekarang masih oke, lancar saja. Sip kalau begitu. Pak Wahyubian.
5: Oke Bun, kita memasuki jalur Gombel. Sementara kedua arahnya ramai lancar ya Bun. Seperti ini Bu. Kondisi di turunan Gombel. Dominan kendaraan tetap ke bawah ya kalau pagi ya Bun ya.
6: Mangkat ataupun ke Kota Semarang masih terpantau ramai lancar. Begitu yang bisa dibuka Mas Kang Bujama. Terima kasih.
5: Ini sampai sini cuaca sedikit temaram ya. Ini matahari kok malu-malu, ini ada apa ini?
6: Ini masuk.
3: Ya kan mendung-mendung tipis Pak.
2: Pengen nih Pak Wahyu Bian ki jam semenit langsung biar biar
5: nek pengen cuti ya Bun. Ning kok ya maneman.
2: Nah to ngono kok.
3: Cuti kok maneman.
2: Pak Wahyu matur suwun, itu jawaban di Gombel ya Kawarasika, lancar arus lalu lintasnya. Ini sudah sampai, oh sudah sampai Jalan Madukoro. Kota Semarang lalu lintasnya lancar.
3: Argo Bromo lewat.
7: Kelas lancar.
2: Oke, sip. Matur suwun, lancar Kawarasika. Laporannya Pak Wahyu Bian barusan, perjalanan dari Ungaran Gombel sampai dengan Jalan Madukoro Semarang lancar. Pak Joko Kawianto.
8: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kawarasika. Pagi ini Sambiroto Raya sampai Munduraya masih mendung sadu Mas. Tadi malam hujan, jadi ini matahari belum bersinar. Masih lancar. Matur nuwun.
2: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto. Satu lagi tadi yang masih di bawah jam 7 ada Pak Davi. Sayong. Sayong asale soko telo.
3: Sedikit nyemak ya Pak ya.
2: Ayo Pak bicara Pak Davi. Guys, ini situasi di Sayong ya, yang menuju arah Semarang ya, selajur kirinya basah.
3: Basah karena hujan semalam ternyata ya di daerah.
2: Oh, sana. Berarti jelas ya kalau sayung yang tergenang yang arah Semarang kan itu berarti karena hujan. Kalau karena rob yang tergenang yang arah menuju ke Demak. Oke, nah ini pagi ini di kawasan Sayung kawan, terus informasinya dari Pak Davi ini, terutama yang arah menuju ke Semarang.
8: Iya, ada sedikit airnya nyemek-nyemek.
2: Nah itu.
8: Untuk lalin masih lancar.
2: Berarti jalan Sayung ini kinclong terus ya?
3: Resik terus.
2: Resik terus, betul situasinya di kawasan Sayung. Matur suwun informasi, tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu Anda langsung menghindari lewat mana, nggak perlu.
3: Ini masih tarafnya masih sedikit aja.
2: Yes.
3: Jalannya gurih.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak Senin 11 Mei 2026 sampai dengan Selasa 12 Mei 2026 kemarin. KPK telah menggeledah satu rumah pengusaha kepabeanan bernama Heri Setiono alias Heri Black di Semarang pada Senin 11 Mei 2026. KPK menduga Heri Black terafiliasi dengan PT Blue Ray, perusahaan yang diduga menyuap para pejabat Bea Cukai. Dari penggeledahan di rumah Heri Black, KPK menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita, penyidik mendapatkan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini. Disampaikan oleh juru bicara KPK dalam press release-nya kemarin, Kawarasika mengatakan saat ini penyidik terus mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak. KPK belum merinci siapa saja pihak yang terlibat dalam pengkondisian perkara yang melibatkan salah satu pengusaha ternama Heri Black di Kota Semarang kemarin.
0: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blue Ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini. Di mana dari informasi-informasi yang kami dapatkan ada upaya pengkondisian dalam penanganan perkara di KPK dari pihak-pihak eksternal. Tentu penyidik nanti akan mempertimbangkan dan akan menelaah apakah perbuatan-perbuatan dimaksud masuk ke dalam unsur-unsur perintangan penyidikan. Kemudian pada hari Selasa 12 Mei, penyidik bergerak melanjutkan kegiatan penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana penyidik melakukan penggeledahan terhadap salah satu kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengan Blue Ray. Penyidik kemudian membuka kontainer dimaksud dan di dalam kontainer itu berisi barang-barang dalam bentuk spare part kendaraan yang tentunya itu juga menjadi salah satu barang yang merupakan barang yang lartas atau pemasukannya atau proses importnya dalam kategori dilarang ataupun dibatasi.
2: Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya mengatakan, penyidik melakukan penggeledahan rumah salah satu pihak yang diduga terafiliasi dengan Blue Ray. KPK sempat menjawabkan untuk memeriksa Heri Setiono atau Heri Black pada Jumat 8 Mei 2026. Namun Heri Black mangkir atau tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. KPK membuka peluang untuk menjawabkan ulang pemeriksaan terhadap Heri Black, salah satu Crazy Rich atau pengusaha ternama dari Kota Semarang. Hal ini karena KPK membutuhkan keterangan sosok pengusaha tersebut untuk pengembangan dugaan suap di lingkungan Ditjen Bea Cukai yang kemarin di area Pelabuhan Tanjung Mas juga sudah dilakukan pemeriksaan. KPK akan mendalami barang-barang ilegal tersebut termasuk dengan pemeriksaan pihak Blue Ray maupun Ditjen Bea Cukai ke depannya.

0: Wah, kota Semarang mah hari libur kayak gini selengang. Mana coba kota Semarang yang ramai sekarang? Enggak ada, lengang semua.
1: Berkurang enggak 50% lebih. Suasananya, gembiranya juga 50% lebih. Walaupun ada laka di kota Ungaran menuju Semarang, tapi kanan kirinya tetap oke, bisa untuk lewat.
0: Kota Semarang ya?
1: Kota Semarangnya lancar, apalagi di pagi hari ini juga tidak hujan, tidak panas, walaupun siang nanti mungkin panas ya. Siang jangan panas, tenang. Tapi pagi hari ini masih redup ya di kota Semarang, seperti kata Pak Joko Kawianto tadi, cuaca redup, juga kata Bapak sebelumnya, berawan.
0: Pak Wahyu.
1: Pak Wahyu, ya. Jadi Semarangnya nggak terlalu ngos-ngosan di siang hari ini panasnya. Suasana lalu lintasnya juga nyaman sekali untuk dilewati.
0: Nah, kota Semarang kok tanya jam 7 pagi pas hari libur ya lancar.
1: Iya, wis ngono wae dipersering aja cuti bersama ya.
0: Ala rasa gitu nanti banyak komentar nanti cuti bersama itu cuma untuk ASN ya pada gitulah.
1: Ya mending kita ciptakan atau kita usulkan khusus untuk non ASN cuti bersama.
0: Alah. Jadi nanti ada cuti bersama untuk kelompok pemangku kebijakan, satu kelompok untuk
1: cuti bersama atau cuti bersama buat semuanya.
0: Oh gitu.
1: Cuti bersama buat semuanya.
0: Perlu ada penebalan ya.
1: Cuti bersama buat semuanya. Kita adakan dan kita usulkan kepada pemerintah.
0: Padahal kalau aku buka di SKB 3 menterinya juga tertulis berlaku untuk ini loh, Kementerian Tenaga Kerja juga loh. Kementerian Tenaga Kerja kan membawahi perusahaan-perusahaan.
1: Berarti itu kebijakan perusahaannya kan? Ya yang tidak mengadakan cuti bersama. Ya enggak apa-apa, memang itu sudah kebijakan kan namanya harusnya lemburnya ada kan gitu.
0: Nah apa? Ini Pak W ngasih info Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang dari Pedurungan sampai Kabluk juga kabluk, lancar. Iya.
1: Jarang sekali kita mendengar kata-kata kabluk.
0: Lancar car enggak ada 31.
1: Oke.
0: Okay. Katanya.
1: Kabluk itu di daerah, kamu tahu daerah pemotongan.
0: Ngerti
1: hewan.
0: Lah.
1: Ngedok. Iya. Itu di situ terkenal dengan nama kabluk. Ya jarang kita dengarkannya. Itu sampai ada lagunya loh oleh Ebit GAD loh.
0: Apa?
1: Kabluk. Sengaja gak engkau mewakili pikiran.
0: Oh iya, nanti lagunya itu aja.
1: Iya. Happy Day Adi. Nanti dengarkan lagunya, judulnya Kabluk.
0: Kabluk ya. Masih ada asrama polisi di Kabluk.
1: Masih. Di rumah sakit Bayangkara sebelah baratnya itu kan ada asrama polisi.
0: Masih ada Kablo. Asrama polisi berarti Jono toh. Berarti polisi-polisi jek ngumpul di Kablo toh masih toh.
1: Masih asrama aspol Kablo. Di sebelah gitu. Baratnya lagi tempat pemotongan hewan yang tinggal bangunnya tinggal sedikit sisa-sisa dari mulai zaman Belanda dulu itu. Tinggalnya ngedok Kablo.
0: Cewek-cewek yang jomblo nongkrong-nongkrong di Kablo tuh, siapa tahu ketemu nyantol sama polisi-polisi yang ada di asrama. Kan dulu, biasanya kalau di asrama jomblo-jomblo tuh. Single
1: ataupun mungkin pasangan muda juga ada. Wae, angkote jurusan Kablo, juar Kablo dulu.
0: Dulu kan zaman waktu belum ada bus Trans Semarang nek sono ana bis tek-teke kablok gitu aku hafal kok.
1: Kablok turun, kablok turun, kambing turun, kablok turun ya. Bar kablok ngetane durungan. Taman Mojopahit, ya itu khas banget. Kita sudah jarang
0: kablok. Ini nek jarene Pak W kabut Om Jana.
1: Ya kaca sithik.
0: Pak Sadi Ong. Ini katanya di tol Semarang Solo pun juga berkabut ya. Ini perjalanannya Pak Sandi dari Karangjati masuk tol Ungaran menuju arah kota Semarang.
1: Masih berkabut.
0: Lancar.
1: Oke. Kalau begitu Semarang, kita Solo. Nyaman bisa buat kemana-mana sih. Ke dalam kota keliling-keliling sepedaan. Sekarang udah nggak ada sepeda listriknya ya.
0: Sepeda listrik gimana?
1: Yang di Semarang itu di dalam kota itu kan dulu ada yang bisa disewa itu.
0: Ya masih tau di Simpang 5?
1: Ya masih ada Simpang 5 aja yang yang beberapa tempat.
0: Kalau yang listrik becak.
1: Enggak, sepeda listrik yang ini.
0: Listrik apa sih?
1: Sepeda listrik di Semarang kan bisa disewa itu yang untuk keliling.
0: Keliling Semarang 5 doang.
1: Roda 2.
0: Keliling dulu kota kan, seliling kota jalan raya atau keliling
1: jalan raya?
0: Alun-alun?
1: Kan ada sepeda listrik dulu. Beberapa tahun lalu lah.
0: Apa sih?
1: Sepeda listrik. Ya ada sepeda listrik yang disewakan yang cat-catnya biru itu loh. Miliknya pemerintah atau miliknya apa yang bisa disewa? Tapi sekarang udah enggak ada lagi.
0: Di ingatanku ya.
1: Kok sudah enggak ada lagi di Kota Semarang dulu ada beberapa tahun lalu.
0: Nyewa ke mana? Nyewa ke Pemkot.
1: Iya nyewa di situ.
0: Atau ada aplikasi?
1: Di aplikasi diletakkan di pinggir jalan gitu, terus kita bisa ambil dengan membayar sekian rupiah, nanti bisa keliling-keliling-keliling, nanti dibalikkan lagi gitu.
0: Kok kayak ora mungkin ya? Ada. Masa toh?
1: Ada apa beberapa toh? Tahun lalu tuh sepeda listrik apa namanya?
2: Sepeda listrik. Sewa gitu.
1: Iya, namanya apa gitu di Kota Semarang? Dulu ada.
0: Yang muncul ya enggak, ini malah tempat-tempat sewanya.
1: Apa namanya gitu.
0: Apa sih yang kamu maksud?
1: Yang di banyak kok, beberapa sepeda diletakkan di beberapa sudut kota, kayak di dekatnya Lawang Sewu ada, di Jalan Pemuda, dan nanti
0: orang dicongkel preman.
1: Menit enggak lah. Tapi itu memang apa, cuman berlangsung sebentar karena mungkin ya kualitas sepeda listriknya itu kan daya tahannya juga enggak begitu lama. Oh. Mungkin yang orang Semarang yang beberapa tahun lalu sekitar setelah COVID itu loh, setelah COVID ada 2024, 2023 itu ada masih.
0: Oke. Okay.
1: Namanya apa lali aku.
0: Itu programnya Pemkot atau program sebuah aplikasi?
1: Enggak tahu aku. Pokoknya ada disewakan.
0: Atau program swasta.
1: Kayaknya pariwisata atau apa gitu. Dinas pariwisata atau apa.
0: Sumpil pernah ada kayak gitu Kota Semarang?
1: Beberapa tahun lalu, masih baru kok.
0: Oh, coba-coba ini ada kawan-kawan nih. Nah, ini Pak Andika nih. Udah enggak ada, Bung Jamal.
1: Oh, cuma sebentar.
0: Itu cuma
1: ya?
0: Sebentar terus ditarik semua sewanya melalui aplikasi. Apa sih, guys? Kok aku enggak ingat sama sekali?
1: Beberapa tahun lalu kok. Itu banyak itu sebenarnya di Jalan Pahlawan ada, di dekat Lawang Sewu.
0: Oh, cakep. Kalau pernah ada kayak gitu.
1: Di jalan di dekatnya museum itu ada.
0: Terus?
1: Cuman sebentar, aku udah enggak lihat lagi sekarang. Lagian aku misalnya aku naik gitu ya didelok mungkin sama ini.
0: Apa?
1: Geden ki sing numpak. Mesti do keberatan. Aku ya Riko arep numpak.
0: Oh iya. Apa sih swasta itu? Swasta itu, atau Pemkot?
1: Aku enggak tahu sih.
0: Swasta Pak,
1: mungkin Pak Dinas Pariwisata atau apa yang memiliki itu. Mungkin ada ya Pak ini tahu ya.
0: Ini Pak Bagus Aditya nih. Ono pun dulu di Kota Lama saya pernah lihat, tapi
1: Kota
0: sekarang
1: Lama
0: sudah
1: punah. Ada, sekarang sudah punah. Itu sebentar tok ya, karena sepeda listrik itu kan juga daya tahannya terhadap air, daya tahan terhadap apa kan berbeda dengan sepeda-sepeda biasa. Nah, ini. Semarang
0: ini Pak Richard
1: apa,
0: nih.
1: Gitu.
0: Pak Richard bilangnya.
1: Nah, ini tuh.
0: Oh ini
1: dicat warna biru semua kayaknya dulu.
0: Oh ya. Pihak swasta ini, jadi dulu ada proyek BIM elektrik milik swasta.
1: Simpang 5 ada, mana ada. Nah ini biru-biru
0: semua
1: ini. Nah, diletakkan di pinggir-pinggir jalan gitu, bisa aku nggak berani numpak tapi.
0: Oh serius pernah ada kayak gini, keren banget Kota Semarang.
1: Di depannya Lawang Sewu ada, di mana ada gitu kok.
0: Dijogo di tarif sama preman-preman di sana
1: enggak wong itu apa namanya ya wis apa ya wis jadi program gitu. Waktu itu sempat bayarnya berapa ya, per 30
0: apa?
1: Menit atau per apa gitu lupa aku.
0: Oh iya Pak Richard, ini coba nanti aku buka di belakang deh, soalnya audionya ini promosi Pak. Soalnya dari pihak swasta jadi tidak bisa aku munculkan. Oh ini ini ada tulisannya kok, Rp700 per menit katanya.
1: Per menit. Berarti kalau per jam kan kali 60 ya.
0: Berapa yuk Rp700 kali 60 menit?
1: 7.000 kali 6.
0: 700.
1: 7 ayo itu kan per menit. Kalau 10 menit kan 7.000
0: oh, iya.
1: Kali 6.
0: 7.000 kali 6.
1: Iya, 42.
0: 42.
1: 42.000.
0: Walah, dulu di Semarang sempat booming katanya Pak Richard.
1: Iya, banyak yang make terus.
0: Oh, sumpah pernah ada kayak gitu.
1: Ya biasalah, barang nek dienggo wong akeh dilok rusak. Sing nganggo wong akeh terus tempatnya di luar gitu kan, terkena air, terkena cuaca panas, cepat rusak. Terus kayak ditarik kembali terus belum ada lagi. Kirain dulu mau ada baru lagi. Diganti yang seri terbaru ternyata enggak.
0: Oh alah. Ya yang gini matur suwun Pak Richard nih, langsung kita dikirimi ya sama promosinya waktu itu mengenai apa tadi? Sepeda.
1: BIM Electric Project.
0: BIM Electric Project.
1: Sudah ya. Punah katanya kok. Kayak kewan wae.
0: Ya iki Pak, apa Bagus Aditya kok saya nulis
1: kok. Nah, iya kok sudah punah.
0: Katanya dulu sempat booming, sekarang sudah punah.
1: Jadi dulu ada di Kota Lama. Jadi keliling-keliling itu dulu enak naik sepeda listrik.
0: Naik sepeda listrik itu.
1: Dulu aku pernah lihat temanku tuh naik dari Simpang 5 muter ke Kunden, muter lagi Simpang 5
0: banget.
1: Udah. Terus dikembalikan lagi itu, Mbak. Cuman aku belum pernah numpak letih ya.
0: Oh. Kecil kayaknya bagian tempat duduknya aja kekecilan.
1: Dan itu enggak ada bonceng kayaknya sendiri ya.
0: Kalau kamu naik sepeda listrik nah, itu toh.
1: Delok dipendelengi wong ning dalan.
0: Iya.
1: Ki ono panda numpak.
0: Joknya aja cuma segini kok, itu cuma mengcover 10% dari bagian belakangmu.

0: Semarang, jadi ada temen yang ngobrol, tapi tetap memantau Rasika.
1: Oke.
0: Dan info-info lalu lintas sudah diinfo oleh kawan Rizky Septa.
1: Matur nuwun. Jadi ada temennya nggak ngomong sendiri. Asik.
2: Tadi Pak Rizky Septa jam 6 pagi sudah sampai depan pabrik Pak Bowo kok ya. Nah ini coba kabar dia sudah sampai mana nih? Sudah sampai Rembang.
1: Waduh, ya dua men nih.
2: Total waktu 2,5 jam katanya sudah dari Kaligawe sampai Rembang.
1: Wah,
2: sarapan dulu di Lasem namanya, wah, warungnya mohon maaf ya, warung prasmanan yang ada di kawasan Lasem.
1: Warung Prasmanan, wih, cocok.
2: Prasmanan.
1: Oh, Prasmanan.
2: Mantap kalau gitu, Semarang Rembang kok guys, lancar ya.
1: 2,5 jam ya.
2: Cuma memang yang arah Semarangnya jalurnya agak teles ya kawan, karena ada basah luber, jalurnya. Luber, betul. Luber. Ini Pak Marsono nih yang ngasih info terbaru di Sayung. Depan HIT ada genangan ya, lalu lintasnya cuma merambat 100 meter aja. Nek untuk ukuran Demak 100 meter ya lancar itu.
1: Iya, nggak masalah Pak ya. Cuma teles dikit terus ada tersendat gitu ya wis.
2: Yeah.
1: Wajar sekali, wajar.
2: Dan dulu bis yang sering lewat Kabluk itu daya upaya jurusan Terboyo Sendang Mulyo.
1: Iya, betul. Lewat Kabluk. Aku loro-loro aku
2: dulu. Kabluk.
1: Kelingan duwe saya loro-loro. Aduh, zaman numpak kae wah. Wong
2: ya, tapi sekarang yang dulu numpak daya upaya mesti saiki wis do inova-inova semua loh. Sekarang masih udah sukses-sukses tahu.
1: Sekarang wis bisa berupaya.
2: Iya, makane wis ora daya upaya. Saiki wis
1: iso berupaya.
2: Asik.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Power geng, push.
5: Yodong, ayo dong, ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
4: Masa nggak mau

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinilah mengabarkan. Arus kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengalami kepadatan pada Kamis 14 Mei 2026. Antrian panjang kendaraan terlihat mengular hingga keluar kawasan pelabuhan, diduga akibat meningkatnya volume penyeberangan selama libur panjang atau long weekend. Informasi disampaikan Anang, seorang penumpang yang sedang melakukan perjalanan dari Bali menuju Jombang. Menurutnya, situasi di Pelabuhan Gilimanuk Bali masih terpantau normal tanpa antrian kendaraan yang berarti. Pengendara yang akan menuju Pelabuhan Ketapang diimbau untuk mempersiapkan waktu perjalanan lebih awal, menjaga kondisi kendaraan, serta tetap mematuhi arahan petugas guna menghindari kepadatan yang lebih parah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bas FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bersama Kepala Kantor Kementerian Haji Situbondo, Rifan Junaidi, memberangkatkan 997 calon jamaah haji dari Pendopo Kabupaten Situbondo. Pemberangkatan calon jamaah haji dilakukan dua tahap. Tahap pertama Rabu 13 Mei pukul 23.50, disusul dengan tahap kedua pada Kamis 14 Mei pukul 2 dini hari kemarin. Adapun jamaah calon haji Situbondo tiba di asrama haji pagi kemarin dan juga diterbangkan ke Jeddah pada hari itu juga. Ratusan calon haji Situbondo terbagi ke dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan inovasi layanan literasi melalui program Siboling dan Babeku untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut menggunakan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dan mudah diakses warga. Siboling merupakan layanan perpustakaan keliling yang dikemas dengan kegiatan edukatif seperti bercerita, bertutur, hingga drama untuk menarik minat anak-anak. Sementara Babeku menjadi program kunjungan sekolah dan komunitas keperpustakaan daerah dengan berbagai aktivitas kreatif dan interaktif. Melalui inovasi tersebut, Disperpusip Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat dan perpustakaan dapat menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi semua kalangan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pemerintah mulai menggulirkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan jagung di wilayah Solo Raya. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan baku pakan ternak, sekaligus menekan tingginya biaya produksi yang selama ini dikeluhkan oleh para peternak ayam petelur. Ketersediaan stok jagung yang tersimpan di gudang Perumbulok saat ini mencapai sekitar 4.500 ton dan menjadi kabar baik bagi peternak di Solo Raya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Udah ketemu lagunya? Tadi kabut.
1: Menjaring Matahari.
0: Oh, Menjaring Matahari judulnya. Gimana tadi pas bagian kabut itu ref?
1: Kablo, enggak, itu di depan sendiri.
0: Intro. Masa tah?
1: Iya.
0: Ini.
1: Iya, betul.
0: Oh, sih.

0: Kalau di seni musiknya Universitas Negeri Semarang itu ada mata kuliah bedah lirik. Bedah lirik dan juga harmonisasi lagu. Coba kamu bedah nih lagu tentang menjaring matahari ini. Bedah. Kan kamu sering belajar sama Pak Kempling toh. Selamat pagi Pak Abdul Rahman. Nah, kan sering tahu ya bagaimana mengartikan sebuah lirik, apalagi menjaring matahari atau lagu-lagunya Ebit G. Ade kan setiap kalimatnya itu punya arti kan. Enggak ya, mungkin kayak... cuma hiperbola-hiperbola aja kan.
1: Ini bukan hanya arti, ini hakikat.
0: Waduh.
1: Jadi ada lagu yang diartikannya itu enggak hanya arti apa adanya, tapi arti di balik arti. Di balik kata-kata itu ada hakikat yang dia sembunyikan. Jadi kabut itu mewakili pikiran.
0: Kabut itu mewakili pikiran.
1: Jadi setiap sesuatu di dalam dunia ini bisa mewakili pikiran kita dan bisa menjadi pelajaran bagi diri kita.
0: Berarti di kepala kita tuh selalu berkabut.
1: Enggak lah. Jadi apapun yang ada di dunia ini sebenarnya ada pembelajaran bagi diri manusia gitu loh. Dan tidak ada yang bisa akhirnya pada suatu kesimpulan, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu selain yang di sana.
0: Nah, dialah. Kalimat yang pengen aku tanyakan adalah tiada yang dapat menolong selain yang di sana. Di sana itu dalam tanda petik, di sana itu siapa?
1: Di sana Maha Tinggi.
0: Tuhan.
1: Iya, kan dikatakan Tuhan. Jadi pada akhirnya manusia itu harus berserah dan pasrah kepada Tuhan atas segala perjalanan hidupnya. Tidak ada lagi, sudah puncak tertinggi dalam kehidupan adalah tingkat kepasrahan kepada Tuhan. Begitu Pak Kempling ya. Ini bedah. Kurang lebih begitu, karena kalau orang mengartikan karya orang itu kan tidak bisa 100% benar. Mungkin maksudnya Ebit juga bukan 100% seperti ini. Tapi secara, saya melihat secara garis besarnya begitu. Jadi tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu selain yang di sana, yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan. Nah itu, minta pertolongan pada akhirnya, minta bantuan ya kepada Tuhan.
0: Terus ada satu kalimat, sirami jiwa kami yang dirundung kegalauan. Sirami itu dalam arti siram apa yang ingin seorang individu itu
1: rahmat,
0: dapatkan?
1: Rahmat
0: dari ilahi. Yang di sana itu.
1: Lah ya, dari ilahi, dari Tuhan. Ketika keilahian itu sudah menjadi satu dalam diri kita, siapa lagi yang bisa menyirami kita? Siapa lagi yang bisa memberikan sesuatu kepada jiwa kita selain yang di sana, Tuhan? Kita berharap kepada manusia, sering mendapatkan kejengkelan, sering mendapatkan kecewaan.
0: Benar.
1: Berharap kepada Tuhan yang bisa menyirami jiwa kita. Kalau orang lain kan paling menyirami tubuh kita, gerucuk. Tapi kalau Tuhan tuh menyirami itu jiwa rohani kita.
0: Emang bentuknya Tuhan menyirami kita gimana?
1: Tidak kelihatan. Karena itu individu dan individu lainnya berbeda. Merasa tersirami dan disirami itu kan dirasakan dengan hati, with heart. Gitu.
0: Don't forget. Berarti siramannya Tuhan ke setiap, berarti Tuhan menyirami aku dengan menyirami ke kamu, beda. Bentuk siramannya beda. Berbeda.
1: Karena setiap orang permintaannya berbeda, permohonannya berbeda, kebutuhannya berbeda. Maha Tuhan pun akan memberikanmu secara berbeda sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan masing-masing lah. Jadi tidak bisa diukur satu dengan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Bilai taufik
0: wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kamar rahasia yang bilang, iya mas, di seni musik UNES itu ada mata kuliah analisis dan kritik musik. Salah satunya adalah bedah musik itu tadi.
1: Kalau bedah kaset sih gampang.
0: Kalau bedah kasetnya di bedah. Kayaknya kalau bedah kaset dari Swidianya juga bisa deh.
1: Iya, ditandani. Kaset melusang ya. Ya itu.
0: Kira-kira menurutmu, kan kuliah seni musik di Semarang itu kan cuma UNES kan? Atau ada lagi? Gak ada toh? UNES aja toh?
1: UNES
0: aja toh seni musik di Semarang? Nah berarti pernah gak ya menurutmu Pak Sopok gitu, Pak Kempling lah istilahnya, apa Pak Didi Suhu, apa membedah lagunya Ebit G. Ade ya?
1: Ya mungkin kalau di depan mahasiswa-mahasiswinya mungkin ada pernah.
0: Analisis dan kritik musik, seru banget.
1: Jadi pengen kuliah UNES. Membahas kata per kata lagu dari seorang penyanyi. Ini salah satu yang paling sulit, yang paling di apa namanya permana ya Ebit ini, kata-katanya kan sulit. Ebit apa ya artinya ya, kok ngene, kok indah banget kata-katanya, ternyata di dalam kata itu bermakna. Dan di dalam makna itu berhakikat yang sangat dalam. Jadi membuat orang kadang mumet mikir, tapi Ebit sendiri mesti tahu apa artinya.
0: Dia yang bikin, ini yang bikin beliau tak?
1: Iya, karya Ebit-Ebit itu nyanyi lagu sendiri.
0: Oke itu kawan, sekilas 10 menit kuliah teori analisis musik dan kritik musik
1: bersama Bapak Jamal
0: SSN. SSN artinya
1: sarjana seni da.
2: Anak kota Rasika.
0: Sudah itu aja satu ya lagu legenda Indonesianya. Besok lagi. Ya. Ini kita update dulu mengenai truk yang naik median jalan di kawasan Jalan Diponegoro Ungaran ya. Kawan,
1: sudah ada proses
0: evakuasi. Bagaimana perkembangannya? Ini ada kawan di 4146 Rasika Kelana Kota Masjid Mas Jamal. Ini kondisi di depan RSUD Ungaran ya, di Jalan Diponegoro Ungaran yang tadi dilaporkan ada truk naik median jalan. Ini infonya sudah kita pantau sejak jam 6 loh guys, sampai dengan sekarang masih ada. Oh, lagi pindah muatan.
1: Over muatan ya, over.
0: Ya, lagi pindah muatan nih kalau pantauannya kawan di 146. Bapak atau ibu siapa ini nggih? Matur suwun informasinya mengenai laporan truk yang naik median jalan di depan RS Gondoswarno Ungaran.
1: Ini over muatan
0: Semarang. Iya, ini lagi pindah muatan.
1: Muatannya mantan.
0: Nah ini baru rame nih.
1: Iya karena jamnya juga sudah mulai orang.
0: Ini rame bergerak nih kawan nih dari video videonya kawan di 4146. Siapa lagi yang ngasih informasi di kawasan median jalan di Ungaran? Nah ini kemudian ada kawan di 7353. Mbok dikasih nama Mbok An, kita biar bisa kenalan. Tadi kawan di 146, sekarang di 353. Ini situasinya.
1: Halo kak.
0: Halo kak.
1: Halo di.
0: Ini truk yang naik median jalan di kawasan Jalan Diponegoro Ungaran. Sejak tadi sebelum jam 6 guys itu kejadiannya.
1: Dan baknya miring tuh.
0: Pertama kali tadi kita dapat laporan jam 5 lebih 5 pagi. Untuk laporan pertama ya, laporan pertama ke Rasika mengenai truk yang naik median jalan, dam truk ngawar Rasika menabrak median jalan terus nangkring deh di atas persis. Jadi lalu lintasnya saat ini, nah ini sudah mulai merambat nih terutama yang arah Semarang ya Bung.
1: Ya, ini yang arah Semarang tersendat sedikit. Tuh,
0: yang arah Bawennya sih secara umum masih mengalir ya. Lalu lintasnya tadi dari videonya kawan di 146 sama 353 sama menuju arah ke Mbiwin. Pak Tommy.
3: Ya, pagi Rasika.
1: Pagi, Pak.
3: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda nih. Agak berkabut ya, turunan Gombel. Kabut tipis. Perjalanan lancar ini, saya dari Mula Warman mau ke arah Simpang 5 dulu.
0: Banter Pak? Ini, banter, ini banter. Efek video. Efek video atau memang banter ini? Glunder bus ya videonya Pak lancar, Tommy, tapi lancar. Tandanya itu lancar di Gombel ya Bapak Ibu semuanya. Pak Junedi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Jamal dan rekan-rekan Rasika sekalian. Menginfokan perjalanan saya pagi ini pukul 6.56 sudah nyampe di wilayah Surajadi Tegal. Perjalanan dari Genuk Karangroto menuju Tegal, lalu lintasnya ramai lancar.
0: Ke Tegal.
4: Suasana juga cerah ya, matahari telah bersinar di wilayah Surajadi. Demikian laporan saya sudah berjalan dari Surajadi menuju ke Tegal. Terima kasih.
0: Wah, menuju ke Tegal lancar
1: kasih,
0: ya kawan.
1: Kasih, lancar.
0: Langsung Semarang Tegal. Semarang Tegal itu 100 kilo kayak Semarang Pati nggak? Atau
1: ya,
0: lebih jauh?
1: Semarang Tegal itu 150 kalau.
0: 150 ya, Semarang Tegal ki?
1: Iya.
0: Berarti Semarang Pati sama Semarang Tegal jauh Semarang Tegal?
1: Kayaknya jauh Semarang Tegal. Oh. Lebih jauh dikit.
0: Jadi tadi Pak Lili juga nih, Pak Lili mau ke Tegal juga. Wis barengan berarti sama Pak Junedi barusan nggih Pak Lili. Tadi Pak Lili juga perjalanannya gasik sekali sejak sebelum jam 7 sudah perjalanan Semarang Tegal dan saat ini belum ada update kembali, berarti kok ini sama kayak Pak Junedi barusan ya. Semarang Tegal lancar. Lalu tuh kan kawan panturannya aja lancar apalagi tol.
1: Apalagi tolnya ya lancar banget.
0: Full senyum. Pak Pri Ardian.
5: Mas Yuda, Bang Jamal melaporkan perjalanan dari tadi Manyaran masuk tol, keluar Gayam. Saat ini sampai di flyover Ganevo. Lancar perjalanan, terpantau cuaca apa ini ya, cerah atau mendung nyemek begitu ya.
1: Mendung
5: ya, ini ada yang mendung, ada yang cerah.
0: Wis mendung
5: ya,
0: aja.
5: Ya wis mendung nyemek gitu. Ya, ini cuti bersama malah enak, jalannya tidak ramai. Ini nanti menuju Karangawen saya. Dari Karangawen nanti ke Kudus. Nah, ini semoga perjalanan lancar.
1: Amin.
5: Depannya ada truk muat ini apa? Toren ini ya.
1: Abang-abang.
5: Begitu. Selamat bekerja bagi yang tidak cuti. Dinikmati saja, enggak usah baperan katanya Mas Yuda nggih.
0: Oke.
5: Sehat selalu. Semoga Mas Yuda dan Bang Jamal tidak berkekurangan apapun.
1: Amin.
5: Dan juga jangan kurang bahagia.
1: Amin.
5: Begitu, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
5: Sehat selalu.
0: Selama Anda semua atau kawan Raska, kita selalu bahagia kok, tenang aja. Selama Anda semuanya
1: bersama ya kan, kita,
0: yang selalu bersama-sama kita, insya Allah kita selalu bahagia dan senang sekali
1: happy,
0: setiap harinya.
1: Happy.
0: Ya Bung?
1: Yes, of course.
0: Pak Agung.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Jam 7.15 tadi melintas di RM Hadisbeno ya, Mijen menuju ke Cangkiran, nanti lanjut ke arah Karangjati. Mijen RM Hadisbeno masih lancar, masih ramai Mas Yuda, tapi lancar. Kemudian saya pengen cerita Mas Yuda terkait portal di Ngalian itu ya. Itu efeknya, saya setiap hari kan lewat jalur Cangkiran Ungaran ya. Itu saya lihat sekarang banyak truk yang lewat situ, bahkan bis juga ada yang lewat situ. Kemarin itu ada truk yang cukup besar itu lewat di jalur Gunung Pati itu, juga menurut saya sih juga membahayakan ya. Kemudian kemarin hari Kamis kebetulan saya off dan saya lewat di Untung Suropati Jatibarang. Itu siang juga banyak ketemu truk kol diesel tapi yang tinggi ya, kol diesel tapi yang ada terpalnya tinggi itu pada lewat situ. Bahkan saya ketemu satu trailer tapi kosong itu juga lewat di situ itu di tanjakan turunan Jatibarang. Saya pikir juga tidak kalah berbahaya daripada di Selayur gitu. Semoga hal-hal ini jadi pertimbangan juga untuk di sub, perhatiannya jangan cuma di Selayurnya saja, karena driver sepertinya juga karena tuntutan pekerjaan, tuntutan kebutuhan, pasti dia akan mencari jalur alternatif selain Selayur gitu. Demikian Mas Yuda, semangat. Benar ya, menurut saya kan fokusnya di tonase ya, bukan di ukuran ya. Kalau portal itu kan lebih cenderung menyasarnya ke ukuran. Belum tentu truk yang tinggi itu juga tonasenya melanggar ketentuan. Bis juga tak pikir juga tidak melanggar ketentuan sebenarnya kalau dari sisi tonasenya. Demikian Mas Yuda, tambahan dari saya.
0: Yeah, matur suwun Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya. Dari tol Gunung Sari keluar satelit lanjut HR Muhammad Dharma Permai lancar. Waktu tempuh cuma 24 menit saja. Cuaca redup, berawan, sebagian basah karena di Surabaya juga hujan semalam.
1: Oke,
0: jawab. Laporannya Pak Agus Rianto. Pak Dimas Nugroho, selamat pagi. Wah, Mas Jamal, terima kasih lagunya ya. Cerita zaman-zaman pas ada berita orang-orang hilang di Puncak Lawu tahun 80-an. Ya, ingat nggak tragedi di Puncak Lawu?
1: Oh, enggak, Pak.
0: Ini apa? Lagunya ini katanya.
1: Oh, ada ya.
0: Betul. Kemudian juga ini Pak W langsung bilang, wah makasih loh Mas Jamal, gara-gara saya nyebut kabluk untuk lagu dimunculkan. Oh, ya. Itu lagu favorit saya juga kok.
1: Oh,
0: terima
1: gitu
0: kasih.
1: Ya. Kabluk.
0: Pokoknya kalau ada kawan-kawan rasanya yang unik-unik itu pasti bakal
1: iya,
0: kita
1: iya, karena kata-kata
0: kabulkan
1: itu,
0: kok, tenang aja.
1: Nama-nama daerah itu kadang yang sekarang ini sudah jarang disebutkan di Semarang ya. Salah satunya adalah kabluk. Iya.
0: Kalau kawan-kawan rasanya unik ditambah celotokannya Jamal Boy, udah nanti kita kabulkan.
1: Kadang kata-kata yang dulu itu kalah dengan nama sekarang. Oh, masuk Supriyadi, masuk Gajah nih. Kabluknya udah enggak kesebut lagi.
0: Iya sih bener, kabluk
1: sudah kalah sama ya. Jalan Gajah. Nah, itu.
0: Halte punya Bus Trans Semarang di sana juga halte Rumah Sakit Bayangkara, nah, kok bukan halte Kabluk.
1: Bukan halte Kabluk, udah jarang. Padahal dulu zaman saya sekolah di Semarang ya mesti numpaknya Daihatsu Kabluk.
0: Zaman aku sekolah juga kalau keliling-keliling Semarang masih kedengeran kok kabluk-kabluk-kabluk gitu. Naik angkot yang apa Johar Penggaron itu juga kabluk itu sudah paham berhentinya di situ.
1: Iya, nama daerah lain yang sudah asing atau jarang disebutkan itu daerah mana selain kabluk.
0: Selain kabluk. Apalagi?
1: Nah, ya lagi dipikir nih.
0: Bu Erna, ini situasi dari Jalan Pandanaran Kota Semarang. Lengang katanya Bu Erna.
1: Sepi.
0: Ini kok Bu Erna malah ke arah utara toh, Bu? Enggak, muter. Oh, tak kira lurus ke arah Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto. Berarti kalau mengarah ke Jalan Pandanaran tetap kerja toh, Bu?
1: Ya, masuk.
0: Masuk ya. Oke, matur suwun Bu Erna dari Jalan Pandanaran Kota Semarang nih kawan. Lengang.
1: Menuju juga arah Kabli.
0: Cerah kok ini di pusat kota Semarang ya.
1: Cerah.
0: Enggak berawan kayak tadi beberapa kawan di beberapa border seperti Gombel, kemudian Penggaran Meranggen yang sempat disampaikan agak berawan. Ini pusat kota Semarangnya cerah situasi lalu lintasnya.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.
7: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
9: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Seekor sapi jenis Simmental dengan bobot 1,1 ton milik Sunardi, peternak asal Desa Bandung Harjo, Kabupaten Grobogan, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026 mendatang. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan, Andreas Iwan, menjelaskan bahwa sapi tersebut telah lolos tahapan verifikasi ketat, termasuk pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan vaksinasi. Sapi senilai Rp112 juta ini dinilai memenuhi seluruh kriteria nasional karena dalam kondisi prima dan bebas penyakit. Pemilik sapi, Sunardi, mengaku bangga dan terus melakukan perawatan intensif serta memisahkan sapi tersebut dari ternak lain guna menjaga kesehatannya. Keberhasilan peternak lokal Grobogan ini menjadi bukti kualitas ternak daerah sekaligus menjadi momentum dalam mendorong kemajuan sektor peternakan di Kabupaten Grobogan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus mulai memperketat pemantauan kesehatan hewan ternak di 18 kandang milik pedagang maupun peternak menjelang Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kudus, Arin Nikmah, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin hewan kurban layak dan aman dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan adanya penyakit serius, petugas tetap menawarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku terhadap ternak yang baru didatangkan dari luar daerah. Arin menghimbau masyarakat agar tetap waspada saat membeli hewan kurban. Pihaknya juga membuka layanan pengecekan kesehatan gratis guna memastikan seluruh hewan ternak memenuhi syarat kesehatan sebelum disembelih. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menerima dukungan 300 unit kursi roda baru guna memperkuat layanan jamaah menjelang puncak haji di Al Musnah. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menjelaskan bahwa bantuan tahap pertama dari Bank Syariah Indonesia ini akan segera didistribusikan ke titik krusial di Mekah dan Madinah. Target utama adalah memastikan jemaah lansia serta disabilitas tetap dapat menjalankan prosesi wukuf hingga melempar jumrah dengan nyaman. Abdul Basir menambahkan ratusan kursi roda tersebut akan dibagi ke setiap sektor hingga ke hotel-hotel tempat jamaah menginap. Pengadaan sarana vital ini diharapkan mampu menjawab tingginya kebutuhan mobilitas jemaah di lapangan, terutama dalam menghadapi tantangan fisik di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Loh, besok itu ternyata mau ada sidang isbat penentuan ini. Penentuan 1 Zulhijjah.
1: 1 Zulhijjah ya.
0: Penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi Kementerian Agama Kawarasika akan menggelar sidang isbat penentuan sidang 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 16.00 Kawarasika. Untuk informasinya, rangkaian acaranya ya, we know that sidang isbat akan ada seminar posisi hilal, laporan hasil rukyat, sidang isbat, dan konferensi pers pengumuman 1 Zulhijjah. Ini berarti sudah akhir-akhir Syawal kok ya?
1: Sudah Zulqodah.
0: Zulqodah.
1: Nanti kita
0: Syawal sudah selesai, terus Zulqodah, terus ini Zulhijjah.
1: Zulhijjah, nanti habis Zulhijjah apa? Asyura, Al-Muharram.
0: Jadi nanti penetapan 1 Zulhijjahnya akan dilakukan sidang isbat oleh pemerintah kawan melalui Kementerian Agama pada hari Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 16.00. Sejak tahun 1950, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah bertugas untuk mengumumkan hari-hari besar semua agama, termasuk hari raya bagi umat Islam. Baru pada tahun 1963, penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilembagakan melalui mekanisme sidang isbat sebagai langkah mempersatukan umat di tengah berbagai perbedaan metode hisab dan rukyat dari setiap kelompok atau organisasi masyarakat Islam. Besok hari Minggu, kawan. Ini berarti PNS-PNS di Kementerian Agama Minggu rapraya lo.
1: Ya, yang bertugas.
0: Ya kan istilahnya.
1: Yang bertugas dan di Jakarta.
0: Pak Menteri ini mangkat, tak mau soal anak buahnya ramangkat.
1: Ya, yang itu yang di Jakarta, yang di daerah ya libur lah.
0: Lah kan pantauan sidang isbat kan juga melibatkan di daerah juga.
1: Iya kan yang bertugas. Nah, kalau
0: iyo,
1: yang
0: iyo maksudnya orang sing jogrek kabeh sekantor melebu
1: maksudnya di dalam Jakarta, tanda petik sidangnya aja. Di Jakarta kalau di daerah ya memantau dengan teropong di beberapa daerah.
0: Berarti intinya melebu kerja kan tetep po.
1: Iya sing tertentu ya yang ahlinya karena itu tim ahli.
0: Makanya besok hari Minggu kawan 17 Mei 2026 sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah. Lah ini berapa Zulqodah ini sekarang ini?
1: Sekarang
0: ini di sini nggak ya. Ada kalender yang ada Zulqodah atau Zulhijjahnya.
1: Ya harus cari sih.
0: Harus cari bener.
1: Sekarang tanggal.
0: Tapi ada tuh kalender yang ada tulisannya Zulqodah, Zulhijjah gitu tuh ada.
1: Tanggalan-tanggalan yang Masehi atau menggunakan.
0: Lah, kok itu kalendernya sudah pada tahu kalau Zulqodah, Zulhijjah, Syawalnya kan berarti kalendernya sudah bikin setahun sebelumnya toh?
1: Iya kalau
0: belum sidang isbat.
1: Kalau itu sudah ada sih, apalagi kalau yang dari Muhammadiyah kan sudah keluar.
0: Oh iya, kalau Muhammadiyah sampai 2100 ya, nanti sudah ketok Idul Fitrinya kapan? Enggak, maksudnya kalender yang secara umum.
1: Kalender secara umum kan masih perkiraan biasanya tanggal ini. Nah nanti untuk penentuannya ada sidang isbatnya itu.
0: Oh lah iya, maksudnya berarti yang bikin kalender umum yang ada Zulqodah, Zulhijjahnya itu kan berarti mereka patokannya apa? Kan mereka belum tahu sidang isbatnya.
1: Belum tahu, makanya baru perkiraan kira-kira tanggal ini ya tetap.
0: Yang memperkirakan kalender umum itu siapa?
1: Ya pembuatnya.
0: Yang bikin kalender itu siapa?
1: Ya kalau kalender ya biasanya dari ada dari apa namanya misalnya dari Muhammadiyah ada, terus dari pondok pesantren kita, ada dari organisasi-organisasi.
0: Kalau
1: ada.
0: Bukan kalender yang agama tertentu deh, kalender umum.
1: Kalender nasional. Kalender nasional ya biasanya perusahaan-perusahaan itu tuh ada perusahaan tertentu yang membutuhkan iklan tertentu, terus nanti ya tanya-tanya penghitungan secara rukyatnya gimana,
0: yang
1: secara
0: hisabnya gimana.
1: Yang percetakan kalau yang buat sih. Tapi kan pembuatnya itu biasanya perusahaan kayak yang iklan-iklan itu misalnya kayak Honda buat kalender sendiri. Ini buat kalender sendiri tentunya tanya ke ini apa kayak Dewan Lakiyah dari mungkin dari NU dia tanya, dari Muhammadiyah tanya, dari perkiraan tanggal ini itu hari raya ini, tanggal ini, hari ini diperkirakan hitung-hitungannya kan sudah ada. Lah nanti untuk tepatnya kan biasanya
0: pabrik kalender itu di mana?
1: Di mana-mana banyak kalau pabrik kalender.
0: Nah, tapi kalau kalender bukan pabrik gitu kok ya.
1: Iya, percetakan.
0: Percetakan kok ya.
1: Biasanya yang buat kan kayak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan iklan. Kan kalender biasanya isinya iklan. Di atasnya itu. Nah, dia untuk
0: enggak, contoh nih, contoh. Aku punya perusahaan. Perusahaan PT Yuda Prima. Nah, PT Yuda Prima ini mau bikin kalender tahun depan 2027. Nah, kita tahunya 2027 kalendernya seperti ini tuh kita merujuk kemana?
1: Nah, acuannya kan biasanya tanya kepada ormas-ormas itu.
0: Oh, tanya ormas depan.
1: Mungkin dari NU bisa, dari Muhammadiyah, dari.
0: Kalau enggak deh, aku enggak mau, enggak mau ke merujuk ke satu kepercayaan tertentu. Aku pengen itu bikin kalender nasional. Aku merujuk kemana?
1: Kalau kalender biasanya tanyanya ke situ,
0: tetap
1: kan
0: nggak
1: bisa.
0: Tetap ke kepercayaan tertentu.
1: Ngarang sendiri bukan dari ya dari ormas-ormas tertentu itu biasanya.
0: Nah, kita tanyanya merujuk kemana? Kalau aku mau bikin kalender, tak pampang fotoku. PT Yuda Prima 2027.
1: Tanyanya ke siapa?
0: Aku
1: itu
0: merujuk kemana?
1: Ya,
0: untuk
1: kalau,
0: tahu kalender 2027.
1: Kalau di Indonesia karena apa namanya negara mayoritas Islam biasanya tanyanya ke ormas-ormas
0: Islam. Tetap ke ormas Islam. Oh,
1: karena kalau tanya ke kayak kalender luar negeri misalnya kalender yang berdasarkan Sio nanti juga berbeda lagi.
0: Nah, kalau gitu kita jangan ke Indonesia deh, ke luar negeri deh, ke Eropa sana. Kalau Eropa sana merujuk kemana untuk menentukan kalender kedepannya?
1: Ya itu toh ahli.
0: Kan di sana nggak ada NU atau Muhammadiyah atau di Eropa atau di Asia luar negeri sana?
1: Luar negeri ada sih.
0: Iya pasti ono cuma kan nggak jadi rujukan.
1: Rujukan biasanya ini kan dari itu tim apa ya kayak NASA gitu bisa. Terus kayak apa yang suka menghitung-hitung ilmu-ilmu tentang perbintangan itu apa namanya itu ada juga. Jadi tanyanya ke kayak gitu. Orang sembarangan gitu loh.
0: Lah iya. Contoh kan PT ku nih, PT Yuda Prima mau bikin kalender. Ah, aku mau merujuk kemana nih? Aku mau cari tahu penanggalan di tahun 2027 nih untuk kalender PT Yuda Prima. Aku menuju kemana? Ke ini, ke lembaga organisasi masyarakat Islam berarti.
1: Ya, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ya mau tanyanya kayak ke NASA, Badan Antariksa, dinas apa yang ngurusi masalah perputaran bumi itu apa namanya tuh?
0: Nah, 8.
1: Iya kayak 8 gitu.
0: Sumpil tekon 8.
1: Itu untuk penghitungan
0: tekon kalender
1: bulan.
0: Itu.
1: Kalau penghitungan bulan kayak Thomas Jalaluddin itu kan ahlinya dari 8 itu yang dia menghitung perbintangan, menghitung.
0: Atau tanya Institut Teknologi Bandung kan satu-satunya yang punya astronomi toh.
1: Nah, ilmu astronomi juga ada di mana bisa dia tanya dan juga bisa mengacu kepada kalender tahun lalu dihitung kembali.
0: Buset ngitung sendiri.
1: Ya udah kalau ngitung sendiri enggak ada tim toh ya. Tim pembuatan kalender
0: dari perusahaan.
1: Tapi yang jelas 8 itu bisa. 8, saya ingat itu 8. Lembaga Antariksa dan
0: Penerbangan
1: Nasional. Kok penerbangan tuh?
0: 8.
1: Lembaga Antariksa dan Perbintangan apa-apa ya? Pokoknya nasional gitu. Itu salah satu acuan untuk tentang ilmu falak atau ilmu perbintangan dan ilmu perkalenderan.
0: Oh, coba nih, kan yang ada di studio kan ada kalendernya PT Semarang Indah Era Modern toh, punyanya Bu Heni Novi. Bu Heni, dulu perusahaannya Bu Heni Novi waktu bikin kalender merujuk kalendernya kemana Bu? Perusahaannya Bu Heni. Ya Bu Heni paling ya
1: playing. Kan kalendernya libur. Bu Heni play, Bang.
0: Enggak kok. Tapi ada tulis enggak ada ya nih kalau di kalendernya Bu Heni Novi ya ini karena kita kalendernya dari PT Semarang Indah Era Modern di kawasan industri Candi yang merah 14 toh. Tapi kalau kalender yang bank di depan merah 15 ya.
1: Makanya kan
0: berarti kan bank udah tahu kalau tahun ini ada apa? Ada
1: cuti bersama ya.
0: Cuti bersama sama. Tuh, kalau kalender yang bank swasta di depan tanggal 28-nya udah tahu cuti bersama padahal kan sidang isbat penentuan satu Dzulhijjahnya belum. Nah, kok kalendernya sudah bisa menulis itu? Rujukannya kemana kalender itu bikin? Kamu nggak pengen bikin kalender Jamal gitu?
1: Nggak.
0: Tujuan kita kalau mau bikin kalender itu pertama kali kemana? Tuh itu adalah pertanyaan yang mungkin istilahnya out of the box tapi jarang ada yang tahu toh. Tiba-tiba kita dapat aja gitu kalender, nggak tahu dia asal usulnya dapat.
1: Itu ada yang bikin yang jelasin nih Bapak nih sebelumnya nih jelasin almanak itu bisa 20 tahun ke depan sudah bisa katanya.
0: Lah untuk kita dapat almanak tuh kita kemana?
1: Almanak.
0: Kita datang kemana?
1: Oh ini astronomi Indonesia salah satunya dari Kudus nih. Ada pakar astronomi dari Kudus.
0: Berarti kita
1: nih
0: ke pakar astronomi.
1: Iya.
0: Kalau mau bikin kalender.
1: Iya. Itu berarti bisa Pak. Kalau di Kudus itu ada itu di
0: apa? Di mana namanya?
1: Tempatnya.
0: Alamatnya di mana?
1: Di Kudus, Mbah Arwani Kudus itu salah satu pakar pembuatan kalender itu.
0: Oh iya? Uh-uh. Oh keren. Mbah Arwani ada pakar Kudus pembuatan kalender. Oh itu berarti ya, yang tak maksud.
1: Nah, itu Kudus ada. Mungkin di tempat lain ada juga. Di mana enggak tahu kita ini. Oh. Tapi salah satunya di Kudus ya saya ingat itu.
0: Oh alah. gitu. Ya kita tahu kalau bikinnya dipercetakan, tinggal bikin dipercetakan ya kita tahu. Cuma kan
1: untuk istilahnya penghitungan
0: gitu loh. Kita merujuk kemana? Ya tapi ya sudah terjawab lah. Oke lah kalau gitu, kalau bikin kalender harus ke
1: Indonesia.
0: Oh, pakar. Iya. Ini kalau katanya Pak Zul ada lagi Kiai Haji Turaihan tuh di Kudus.
1: Oh iya, Turaihan.
0: Kalau mau bikin kalender. Ya kita tahu kalau bikin kalender dipercetakan, guys.
1: Oh, bikin sendiri pakai tangan juga bisa kamu.
0: Gimana caranya?
1: Iya, ditulis di niru nyonto.
0: Oh, tapi rata-rata ini rujukannya untuk ini kalender Islam.
1: Kalender kalau, Islam. Tapi kan kalender itu tidak digunakan karena Islam itu kan kebetulan di Indonesia banyak hari-hari besar Islam ya. Jadi makanya di Indonesia kan menggunakan rujukannya ke ini apa kalender-kalender yang berdasarkan apa perputaran bulan atau komariah. Tapi kalau khusus yang Hijriah yang tidak ada hari besar Islamnya juga bisa.
0: Kalau enggak, kalau mau bikin kalender yang tidak bisa, apa tidak ada hari?
1: Iya bisa toh, bisa.
0: Islamnya malah lebih gampang, tau kan? Gak ada sidang isbat, sidang isbat.
1: Iya, makanya lebih gampang.
0: Di Katolik sama Protestan kan gak ada sidang-sidang.
1: Di maksudnya tanggalannya itu kan gampang, wong itu iya. Apa namanya tinggal ini mengikuti perhitungannya kan mirip karena.
0: Berarti contoh PT Yuda Prima mau bikin kalender, salah satunya ke Kiai Haji Turaihan di Kudus itu tadi.
1: Iya itu di Kudus. Salah satunya bisa ajuan, kemudian Muhammadiyah itu juga bisa apa?
0: Iya sih.
1: 8 tau bener lembaga antariksa dan
0: penerbangan
1: antariksa, lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Ya, antariksa dan penerbangan kuali ya Pak ya.
0: Iya, iya. Berarti istilahnya PT Yuda Prima perusahaanku kalau mau bikin kalender.
1: Kelapan.
0: Kelapan atau ke Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah pada di tetepo. Iya,
1: salah satu acuannya itu.
0: Oh, iya ya, I see. Sudah terjawab kalau gitu.
1: Kalau KGHT itu bisa 100 tahun.
0: Oh iya jelas. Iya, nek Muhammadiyah kan enggak perlu sidang-sidang. Makanya kalau mau bikin kalender tinggal langsung brek. Enggak bisa sampai 100 tahun ke depan bisa toh.
1: KGHT.
0: Karena pakai kalender Hijriah global tunggal.
1: Global tunggal.
0: Iya.
1: Hisab global.
2: Kota Rasika.
0: Tapi kalau pertanyaanku barusan aku baru tahu loh kalau ternyata ada profesi ini ahli ilmu falak.
1: Nah, ada ahli astronomi ya.
0: Oh. Di Universitas Islam Negeri ada program studinya.
1: Mungkin ada, mungkin ada.
0: Ilmu
1: kalau
0: falak.
1: Ilmu falak itu ada dipelajari di beberapa perguruan tinggi itu.
0: Di Universitas Islam Negeri ada.
1: Coba,
0: coba ya.
1: Bu ini tanya ibu kita yang dari
0: Bulis. Bu Fatimah Nadia,
1: mm-mm,
0: Bu Elina, Bu, Profesor Mahfud.
1: Atau Pak Rektor. Tanya ilmu falak.
0: Di UIN Wali Songo berarti ada itu.
1: Kalau yang
0: kan kalau apa, tanggalan Islam. Itu biasanya ya. Di Universitas Islam atau di Universitas Diponegoro ada. Kalau ini Raunas di Universitas Diponegoro.
1: Mungkin ada atau di ilmu astronomi,
0: falak.
1: Astronomi. Kalau bahasa
0: ada, kalau,
1: Arabnya ilmu falak. Kalau astronomi kan bahasa.
0: Astronomi itu di Indonesia cuma di Institut Teknologi Bandung.
1: Mungkin astronomi perbintangan ya.
0: Oh ada katanya. Aku langsung buka websitenya Awin Wali Songo.
1: Atau kedatangan Hedi Diana aja bisa.
0: Kok kedatangan ke Hedi Diana?
1: Ya kan dia astronomi bintangku.
0: Shalalalala ini bintangku.
1: Nah itu bisa. Bintang kan bintang terus dia menjabarkan bulan-bulannya. Bulan tanggal.
0: Tapi kan Hedi Diana gak bisa ini. Gak bisa menentukan libur-libur cuti bersamanya.
1: Oh itu pemerintah kalau itu angkat tangan tuh. Pemerintah kalau itu kapan berapa hari cuti bersama tanggal biru ini pemerintah.
0: Oh ada di Universitas Islam Negeri Wali Songo ada S1 ilmu falak.
1: Oh ilmu falak toh.
0: Hmm.
1: Gelarnya SIF ya.
0: Apa itu?
1: Sarjana ilmu falak.
0: Oh iya ya, karena pasti di Universitas Islam nah ya adanya ya S1 ilmu falak. Oh, iya. Ya.
1: Misalnya sekarang hari apa nih?
0: Sekarang hari Jumat.
1: Jumat. 100 hari lagi hari apa?
0: Hah?
1: 100 hari lagi hari apa?
0: 100 hari lagi?
1: Mm.
0: Hari Kamis?
1: Salah.
0: Kok salah? 100 hari lagi?
1: Mm.
0: Hari Sabtu?
1: Salah.
0: Jumat lagi?
1: Salah. Kalau sekarang hari 100 Jumat, 100 hari lagi itu hari Minggu. Hari Ahad.
0: Kok bisa?
1: 100 bagi seminggu kan ada 7. 100 hari lagi 100 dibagi 7. Berapa? 100 bagi 7 kurang lebih berapa? Nanti sisanya 2 berarti. Hitungnya Jumat, Sabtu, Minggu. Lah,
0: enggak, kan berarti Mei tambah sama 2. Juni kan bedo iki nih jumlahnya.
1: Iya, itu wis itu anu hitungannya wis dadi hitungannya di Jawa itu hitungannya itu 100 dino meneh iki dino apa itu bisa dihitung. Misalnya orang meninggal hari ini, besok meninggal apa peringatan 40 hari hari apa, terus 100 hari lagi hari apa itu wis nemu ada hitungannya.
0: Ilmu falak, ilmu yang mengkaji benda langit terutama yang bersinggungan dengan ibadah dalam Islam, seperti arah kiblat, waktu sholat, gerhana, awal bulan hijriah, dan lainnya. Ilmu falak mengkombinasikan kajiah fikih dan hukum Islam dengan ilmu astronomi dan matematika. Di Universitas Islam Negeri Wali Songo ada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum. Ada 4 kajian, ilmu fikih dan usulu fikih, ilmu astronomi, teknologi informasi, dan ilmu hukum. Ini aku baca dari Wali Songo. songo.ac.id ya. Oh ya, berarti kalau gitu istilahnya wong-wong Jawa Tengah, wong Semarang yo ahli falak yo akeh, atau berarti wong ada iyalah universitasnya yang punya ilmu falak.
1: Iya, ada ahli ilmu falak. Tapi kan dia tidak fokus tapi pembuatan kalender. Mungkin dia fokusnya ke apanya gitu.
0: Ya, yang ikut sidang isbat itu apa paling?
1: Ya, mungkin ahli-ahli falak ini.

0: Pak Alexander Danang.
1: Selamat pagi Rasika. Ini dari Jalan Indrapasta mau ke Tamrin. Suasananya lancar.
0: Oke, matur nuwun. Kota Semarang ya guys, benar-benar
2: berkabut,
0: menyenangkan, lalu lintasnya lancar.
1: Kawan Rasika, sekarang sampai di Jalan MT Haryono, alias Jalan Mataram dunia. Ini lancar jaya.
0: Oke.
2: Oke, lanjut.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Pukul 7:26 Pasar Dago. Ini tembus Jalan Dr. Cipto. Kondisi sepi. Ada orang nyebrang naik motor.
2: Sekarang kok banyak opo ya?
1: Sekarang di Jalan Dr. Cipto pukul 7:28.
0: Memang tercipta
1: kondisi lancar.
2: Lancar ya, ya. Motor tok.
0: Nah, toh berarti sing swasta-swasta sing tadi do ngangloh kalau cuti bersama cuma untuk aparatur sipil negara kan juga ikut kebagian lancar itu.
2: Kanan kirinya sekarang banyak ruko.
0: Lah, bukannya dulu waktu kamu lahir 1942 udah banyak ruko?
2: Oh, waktu itu di kanannya jalan apa itu masih namanya Jalan Mataram. Masih berupa keraton.
0: Enggak expect lu, say.
2: Kan Mataram. Sekarang sudah MT Haryono.
0: Ah, gemes banget dulu Jalan MT Haryono, Mataram ruko. Kerajaan. Ah,
2: iya, masih kanan kiri masih pohon-pohon.
0: Banyak dayang-dayang dong.
2: Banyak keraton masih pakaian tradisional kabeh.
0: Pak Teo.
3: Selamat pagi. Mas Yuda, selamat pagi.
2: Selamat Bung pagi, Jamal. Pak.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Palintas dari Bawen ke Semarang jam 7:16 sampai di Ungaran ya, di lokasi truk Alaka ya, depan RSUD. Sementara lalu lintasnya termasuk lancar ya, padat, lancar. Mungkin ke tersendatannya karena memang dekat dengan TL ya, sehingga kalau volumenya bertambah akan macet. Itu aja, terima kasih. Sepeda listrik.

0: karena tidak ada yang mau tak ajak bersama cuti, jadi saya tetap masuk Mas Yuda. Perjalanan dari Magelang ke Semarang sampai Jambu lalu lintas lancar, berjalan normal dengan cuaca kemarau. Terima kasih Mas Yuda.
1: Kita yang terima kasih pun ya, sampai Jambu loh.
0: Sudah masuk tol Bawen arah Gayam Sari. Lalu lintas cenderung lengang lancar. Terima kasih Pak Yuda.
1: Kita yang terima kasih Pak Fauzi. Teko Magelang Jambu Bawen.
2: Royo ngasih informasi ke kita.
1: Keroyo royo. Kedagar-dagar ya saya. Teko Magelang lho iki.
2: Keroyo royo masih.
1: Ya keroyo royo kedagar-dagar teko Magelang ayo njuk piye ngono kuwi.
2: Ini ora sepi ora iso lho iki.
1: Hayo.
2: Terima kasih Pak nggih.
1: Teko Magelang.
2: Malah ngono cek matur nuwun karo awake dhewe.
1: Luar biasa bukan?
2: Matur nuwun sangat kulo ingkang matur nuwun.
1: Kemudian kawan di 777, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, luar biasa ya penghayatan akan makna rohaninya Bung Jamal, Masya Allah sekali, terima kasih.
2: Apa tadi mau?
1: Di traffic light Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Pertigaan Pucang Gading, sudah satu pernama belum ditangani ini. Mungkin bisa info ke yang pihak terkait. Oh, kamu masih ingat gak dulu yang apa? Ada lampu traffic light ditabrak sama truk.
2: Ternyata
1: sampai dengan sekarang belum dipasang lagi.
2: Di anu ya Lingkar Kendal apa Kalipungu ya?
1: Hei, Brigjen Sudiarto.
2: Brigjen Sudiarto ini.
1: Di sekitar Pucang Gading tuh loh, yang tempo hari ujuk-ujuk kok lampu trafik lampunya ambruk itu. Ternyata median jalannya tuh masih kelihatan rusak ini sampai
2: masih
1: dengan
2: masih pateng jeringgul.
1: Iya. Oke sip, matur suwun. Ada fotonya dan ada keterangannya, komplit sekali, mantap.
2: Bisa disampaikan nanti.
1: Yes. Kita simpan laporannya Pak Arif. Thank you so much. Pak Sugi Boja, matur suwun sudah menyimak kita semua katanya.
2: Ini dari Kendal juga belum banyak yang masuk nih.
1: Nah ini Pak Muhyibudin ki Kendal coba.
3: Halo. Selain kablu ya kapling Mas Yuda.
2: Kapling ya.
1: Oke, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari.
4: Mas Yuda, Mas Jamal, Ungaran Serondol, lancar masuk tol kemudian exit tol Kaliwungu nggih. Juga lancar semuanya. Ini jalur lingkar nggih. Lingkar Kaliwungu juga lancar. Berangsong belum tahun. Bung Jamal, ono kablu, ono galwareng, ono bojong, ono depo, itu nama-nama zaman dulu Mas, yang sekarang udah orang enggak ngerti. Gitu. Misalnya galwareng itu Sriwijaya. Gitu. Bojong itu Pemuda kan gitu. Jadi banyak yang
2: galwareng
4: ya. Dan Mataram, betul. Mataram itu kan saya MT Haryono Mas. Biyen yo Mataram, Milo, perempatan Cipto itu sejak saya ini Gen Z mungkin ya nggak ngerti, tapi nek dulu milenial sih ngerti lah. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Oh ya Mas Yuda, kemarin nanya info ya untuk salah satu korban bus ALS yang tetangga saya, Bu Syamsiah Bakri, Jalan Sindoro 2 ya Ungaran itu, kemarin sudah teridentifikasi Mas. Dan ini anak beliau, putranya kemarin berangkat dan insya Allah hari ini sudah sampai sana. Untuk proses pelepasannya seperti apa, karena nanti harus dikirim pakai pesawat kargo. Seandainya malam ini jadi sampai Semarang, kemungkinan langsung dikebumikan. Disandingkan dengan makam sama suami beliau, Bapak Syamsul, dulu kepala PTPN. Begitu Mas Yuda, informasi terkait korban bus ALS yang saya sampaikan nih. Untuk Kendal, Bekasi hujan terus ini, banyak genangan di pinggir-pinggir jalan ini Mas. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Oke, baik matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya kawan. Sampai dengan jam 8.30 ini secara umum masih baik dan ramai lancar. Kecuali di Ungaran ya kawan, sekali lagi ada truk naik median jalan. Betul, ini pantauan dari kawan-kawan yang bertugas di sana dan masyarakat Kamaraskem matur suwun. Bu Fai, halo selamat pagi. Ini Bu Faizah, ini juga perjalanan iki. Memantau truk yang naik median jalan, banyak sekali petugas

0: Saat ini sedang pindah muatan ya, sejak tadi jam 5 pagi itu kurang lebih kondisi truknya. Dari rekan-rekan di Polres Semarang juga melalui info lalu lintas Kabupaten Semarang, saat ini laka truk naik median jalan di Jalan Diponegoro Ungaran yang naik beton, itu sedang pengkondisian TKP, harap bersabar untuk pengguna jalan yang melintas di sana. Ini posisi lebih dekatnya. Oh, saat ini mau ditarik.
1: Iya nih, mau ditarik, kemudian
0: mau ditarik sama dicekan. Pindah muatannya
1: sedang proses pindah muatan.
0: Pindah bukan kan nanti pindah muatannya kan truknya di belakangnya ini tok toh. Nah, sekarang ada yang di sampingnya.
1: Karena kalau di belakang mungkin agak jauh, ini di sampingnya kan jejer.
0: Jadi progres evakuasi truk ya kawan, truk muatan yang naik median jalan di depan RS Gondoswarno Ungaran saat ini masih terus berlangsung sehingga arah menuju Semarangnya nampaknya merambatnya cukup lumayan ini karena ada tambahan satu armada lagi untuk evakuasi dan pindah muatan truk yang naik ke median jalannya. Yang padatnya cukup lumayan adalah yang arah menuju Semarang ya guys. Kalau arah menuju Bawennya so far masih baik. Tepatnya persis di depan RSUD Ungaran atau Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran, Kabupaten Semarang.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
3: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi arus lalu lintas di wilayah Kendal, Batang, Pekalongan, lancar ngawarasika. Kendala, nihil, hambatan, nihil, bencana alam, nihil, agenda, nihil, laporan mengenai sesuatu hal yang jadi perhatian di jalan, juga nihil ngawarasika. Semarang,
1: sepinya oke.
0: Kendal, Batang, Pekalongan, oke banget arus lalu lintasnya. Pekalongan Kota juga kondisinya baik ya kawan, untuk update lalu lintas nihil, arus lalu lintas yang perlu jadi perhatian atau bahkan sampai dihindari gitu enggak. Cuma kan Semarang Pekalongan ya sudah ada tol, jadi enaknya lewat mana ya, jelas tol.
1: Jelas lewat tol toh ya, tapi lewat jalur biasa pun masih bisa naiknya lancar.
0: Pemerintah Kota Pekalongan terus meningkatkan kapasitas para pendamping, relawan, serta unsur masyarakat hingga tingkat kelurahan dan kecamatan untuk upaya penguatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Pekalongan. Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab kemarin mengatakan, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena kasusnya masih cukup memprihatinkan. Menurutnya, pada kegiatan peningkatan kemarin, peserta di berbagai kalangan di Kota Pekalongan dibekali pemahaman mulai membuka ruang pengaduan, tata cara pendampingan korban, hingga pemberian solusi terbaik bagi korban kekerasan. Dari data pemerintah Kota Pekalongan, kasus kekerasan pada perempuan dan anak di 2024 tercatat ada 39 kasus. Kemudian naik pada tahun 2025 menjadi 51 kasus di Kota Pekalongan. Maka dari itu, pemerintah Kota Pekalongan berharap melalui sinergi antara pemerintah, kemudian juga masyarakat, angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Pekalongan dapat ditekan pada tahun 2026 ini. Once again, arus lalu lintas cuaca sangat baik dan saling mendukung ya lalu lintasnya kawan. Di wilayah Kendal, Batang, Pekalongan kita tahu ada banyak titik pekerjaan jalan yang sedang berlangsung. Ada 7 ya waktu itu kita hitung toh.
1: 7 titik lingkar-lingkar.
0: Mulai dari kawasan Brangsong, Cepiring, Lingkar Weleri, Gringsing, kemudian juga Tulis, Banyu Putih, dan Tirto tuh 7. Tapi di ketujuh titik tersebut dari Semarang, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan masih arus lalu lintasnya masih lancar ke dua arah.
1: Hari ini.
0: Ya, apa hari ini cuti ber?
1: Cuti bersama.
0: Pak Arif, selamat pagi.
1: Nah ini.
2: Selamat pagi kawan Rasika, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Arif.
1: Pagi Pak Arif.
2: Absen aja Mas. Dari Solo Klaten sudah sampai Terminal Ungaran.
1: Oh alah,
2: tekan. Perjalanan lancar, aman. Untuk daerah yang di Semarang yang jarang disebutkan itu, menurut saya ada satu lagi Mas. Tegalwareng.
1: Iya betul. Galwareng.
0: Galwareng.
2: Matur nuwun.
0: Bubaan. Pak Arif. Nah ini Bu Heni nih.
1: Nah sudah sampai kantor. Apa enggak libur toh?
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Menyapa saja di pagi hari ini. Saat ini pukul 8:10. Ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi sampai di kantor. Untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, kedua arahnya terpantau lancar ya dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan di tol terpantau lebih lengang dari biasanya untuk lalinnya. Dan cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat beraktivitas, semangat bertugas, dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus, dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Nah, terus pun Bu Heni, sip. Bu Heni sama Pak Arif podoplek jalurnya.
1: Sama ya.
0: Rutenya cuma berbeda aja. Kalau Pak Arif full lewat jalur arteri, kalau Bu Heni lewat tol.
1: Sama plek dengan Pak Joko Kawianto juga.
0: Tempat kerjone. Pak Arif tadi dari Solo, tapi kalau Bu Heni lebih pendek aja dari Solotigo. Lancar ya guys, tuh ada Pak Arif sama Bu Heni Novi ya, Semarang Bawen Solotigonya. Belum ada peningkatan volume kendaraan atau kepadatan-kepadatan yang signifikan. Wih, ada Pak Firmansyah. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Firmansyah.
4: Halo Rasika, selamat pagi. Berbagi informasi saja ya. Kemarin hari Rabu itu saya bayar pajak kendaraan listrik ya, mobil listrik.
0: Berapa, Pak?
4: Di pelayanan Samsat keliling di depan Muladi Dome. Tapi ternyata ada tulisannya harus di Samsat Induk, dan akhirnya saya ke Samsat Setiabudi, Jalan Setiabudi, dan kebetulan di sana langsung dilayani dengan cepat dan hanya membayar ya, berapa, Pak? SWDKL JJ sebesar 143.000. Demikian berbagi informasi mungkin untuk beberapa rekan-rekan Asika yang mempunyai mobil listrik atau motor listrik, bisa langsung ke Samsat Induk terdekat. Terima kasih.
0: Iya, iya, iya, betul. Karena dari Pemprov Jawa Tengah sendiri melalui perdanya masih berlaku ya untuk apa? Untuk program bagi kendaraan listrik. Sesuai amanat dari peraturan pemerintah pusat per 1 Mei kemarin, masih ada stimulus. Yus, matur suwun Pak Firmansyah. Sip. Nah itu kawan, update-nya kalau Anda mau bayar pajak kendaraan listrik tidak bisa di Samsat Mobile ya.
1: Samsat Induk.
0: Harus di Samsat Induk di wilayah masing-masing. Pak Daryanto. Oh ini Pak Daryanto di Ungaran.
1: Oh ini yang tersendatan.
0: Betul.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Depan RSUD Ungaran ada truk dam Fuso yang gede itu naik ke pembatas tengah, dan ada dua temannya berhenti dan sudah ada petugas. Lalu lintas masih padat merayap. Buat kawan Rasika, waspada mendekati depan RSUD Ungaran, lajur kanan waspada. Terima kasih.
0: Nah, terus suwun Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan Salatiga Ungaran Banyumanik sampai dengan Batang.
1: Weh, Batang.
0: Perjalanan mulai jam 6 pagi sampai dengan 7.55 itu perjalanan dari Salatiga, eksit tol Ungaran Banyumanik masuk tol Serondol Wus sampai dengan keluar di Kandeman. Lancar dua arah ya. Nih siapa yang tanya update Pantura Barat nih terbaru dari Pak Yulianto ya guys, Semarang Batang tapi lewat tol. Lancar dua arah, cuma caranya tadi setelah kantor PMI Ungaran arah Banyumanik itu ada truk trouble sebelah kiri, tapi masih lancar juga situasinya di sana. Pak Reza Mahardika.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, melintas di jalan Pantura Wali Songo arah ke Kalibaneng Semarang. Ini ada pemandangan yang cukup menarik Mas Yuda. Ini ada sepeda motor bawa apa itu, nggak tahu, besar sekali. Kapan nggak bahaya,
1: kena angin
6: goncengan itu, bawa apa nggak tahu itu. Itu lalu lintas lancar Mas Yuda, Bung Jamal, cuaca cerah
1: di Jalan Wali Songo ini ya.
6: Dari KIK menuju
1: bahaya ini, enggak lihat belakang nih.
6: Kali Banteng Kota Semarang. Itu selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke. Ngomong-ngomong di Jalan Pantura Wali Songo, aku njuk jadi eling. Tadi kan ada bali, kain baliho yang menjunta itu kawan. Apakah
1: sudah diantisipasi?
0: Pagi ini bagaimana nggih Bapak Ibu? Soalnya tadi kok kita sampaikan tadi sejak jam 6 Kawarasika, soalnya CCTV di Jerakah itu beberapa waktu ini kok padam Kawarasika. Tadi kita dapat info jam 6 pagi itu ada truk
1: Pak Aziz Nurverdi
0: tadi. Iya. Pak Aziz Nurverdi itu ada kayak kain dari sebuah baliho gitu yang lewer, literally lewernya hampir sampai jalan gitu kawan. Mesake pengendara motor. Nah itu masih terpantau nggak ya di pertigaan Jerakah? Ya sekitar pertigaan Jerakah deh. Nggak pertigaan persis, tapi masih di area tersebut.
1: Dikit ya.
0: Pak Heri, Pudak Payung anti prei Bung Yud, Bung Jam.
1: Sama.
0: Kaligawe Losdol. Ya kan, Mas, pertanyaanku adalah kenapa kalau pas Bu Heni Novi muncul volumenya tak gede ke ya? Ada jawaban enggak?
1: Beliau yang mengendengkan. Dan kan pertanyaan Anda sendiri, jawablah sendiri, Pak. Hatimu bilang apa? Hatimu
0: ya karena bilang. Ya karena dominasi kawarasika yang cowok, sering bersuara cowok. Adalah suara batangan kabeh ketika ada cewek kan jadi berbeda.
1: Anehnya kata-kata Bu Heni itu kok mirip yang kemarin, yang kemarinnya, yang kemarin. Bisa mirip banget ya.
0: Itu karakter sih.
1: Gak ada sekali-kali. Halo, Bung Yuda, Bung Jama. Apa kabar?
0: Bu Heni Novi bangun kayak ngono.
1: Hari ini nih.
0: Asik.
1: Gue sudah berada di pintu tol nih. Sekarang ya. Mesti Abang Dida, Abang Jamal.
0: Itu karakter.
1: Kata-katanya, pilihan diksinya itu juga persis ya. Ya, artikulasinya. Artikulasi.
0: Yang bisa kayak gitu tuh siapa, Jal? Bu Nuning Widiawati bisa.
1: Bu Nuning.
0: Halo.
1: Kilo bung. Nengkene iki lho, Bung. Ya. Oke, okay. Ya semua punya karakter masing-masing. Tapi artikulasinya, tolong artikulasinya.
0: Artikulasinya emang kenapa? Ini enggak ikut lomba, kenapa lu nilai-nilai artikulasi? Ya, ini enggak lomba.
1: Harus tahu apa arti artikulasi.
0: Artikulasi adalah pengucapan. Artikulasi,
1: arti kekuatan uang dan relasi.
0: Tapi kalau lomba masuk kita dikomentari artikulasi.
1: Ya kan kebetulan congek itu yang yang jadi juri. Enggak dengar tuh nyalah ke artikulasi.
0: Ngomong-ngomong artikulasi toh jurinya yang apa komentar artikulasi update statusnya jengkel ke tahu. Wih, aku tambah terkenal. Buka endorse gitu. Kok kamu juga tahu?
1: Ya kan menyebar di
0: ikuti banget ya dewe.
1: Dia menyebar di dunia maya itu kata-kata dia. Itu tambah dibenci sama netizen tahu enggak?
0: Iya tahu.
1: Iki wong iki jaluk digecek kok. Jengkel netizennya. Wong wis di anu kaya ngono malah mau endorse, mau ini.
0: Iya.
1: Aku terkenal.
0: Juri ini kawan, juri lomba cerdas cermatnya Kalimantan Barat yang ramai Indri ini.
1: Ibu siapa?
0: Ibu gitu? Indri.
1: Aku gak mau ngapalin namanya.
0: Aku apalnya Indri tok.
1: Aku gak mau ngapalin namanya.
0: Gak. Kenapa?
1: Moh.
0: Aku gak mau ngomong di depan Bu Indri nanti ke artikulasiku di komentari.
1: Itu sudah dibuat meme-memnya tentang hal itu sudah puluhan bahkan ratusan meme loh yang menyindir masalah itu termasuk yang paling bagus yang dibuat yang dokter Tirta itu loh yang meriksa telinganya langsung fi ho ti tao fi jian zhe shao xia. Intinya apa coba kata-kata itu?
0: Ini
1: lu
0: apa?
1: Congek. Katanya netizen.
0: Indri Wahyuni, juri lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI ya, yang komentar artikulasi.
1: Nyengit tenan.
0: Iya ya.
1: Aku gak ngeling-ngeling jenenge gak.
0: Alhamdulillah aku tambah terkenal buka endorse. Itu luar biasa banget. Gue enggak nyangka itu keluar dari seorang pejabat publik di tingkat pusat ya. Ya walaupun itu pribadi, status pribadi ya.
1: Masalahnya dia sedang dibenci orang banyak, sedang di anu orang banyak kok ngomong gitu, itu kan tambah jengkelin ya. Malah bahas itu.
0: Berarti kalau jadi pejabat. ya. Berarti kalau jadi pejabat itu kudu hati-hati update status enggak sih?
1: Hati-hati.
0: Ora iso asal jeplak update status pun walaupun statusnya itu benar-benar status yang circle tertentu ya.
1: Iya, lagian dia juga sedang dalam posisi ditekan oleh netizen malah ngomong ngono. Kowe iki salah kowe iki, ya.
0: Pantes kontak WA aku kawan-kawan yang pejabat-pejabat jarang banget ya update status, update story gitu. Karena juga mereka pasti menjaga toh.
1: Iyalah menjaga.
0: Yang kepala-kepala lah, bahkan yang staff-staff atau yang masih
1: janganlah,
0: masih aneh-aneh apa? Ya. Ahli pertama.
1: Kita ditonton netizen, ditonton orang banyak kok.
0: Iya, aku nanti kalau jadi pejabat aku enggak bisa narsis.
1: Yang di Jawa Timur aja kabupaten apa? Aja waktu sidang dia malah merokok sambil main game. Iya, langsung se-Indonesia tahu.
0: Iya, betul.
1: Langsung
0: lagi. Itu semua karena update status kan?
1: Nah, iya, update. Kalau dia enggak update, dia di-shooting oleh belakangnya.
0: Belakangnya terus di-update status.
1: Di-update oleh belakangnya juga. Ketahuan nih lagi sidang malah main game dan merokok di dalam ruangan. Ya dia enggak memperhatikan yang lagi bicara. Terus ketahuan siapa dia.
0: Iya sih, pokoknya sekarang tindak tanduknya semua pemangku kebijakan itu literally semua deh.
1: Nah,
0: baik itu di tingkat daerah, kabupaten yang bahkan kabupaten tier kedua kecil pun tetap ketok sih.
1: Itu baru CCTV-nya manusia, belum CCTV-nya malaikat.
0: Waduh.
1: Sedetail-detailnya loh dah.
0: Lebih detail lagi mengawasi ya.
1: Makanya jaga kelakuanmu.
0: Berarti aku menurutmu kalau someday aku jadi pejabat atau jadi kepala gitu, aku nggak bisa narsis. Kan kamu tahu aku narsis banget kan di story, di status-status, terus aku nggak bisa narsis.
1: Ya kalau kamu orang mungkin maklum. Kicah mesake.
0: Narsis kok sake. Pak Arifin.
7: Sebelumnya jam, Bang Jamal, Mas Yuda, jam 8.30 ini jalanan dari Gunung Pati OTW ke Boyolali lewat konven saja ini sudah sampai di Bawen Pramati. Cuaca cerah, lalu lintas lancar dua arah. Ma, meniko ada ini tadi di tempat rumah sakit RSUD Ungaran yang truk apa tronton muat pasir tadi lagi pindah muatan, jadi lalin yang dari Bawen ke arah Semarang tadi bagian bisa dialihkan ke jalan lingkar yang belakang mengatur.
0: Oke, matursun Pak Arifin. Dari kawasan Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang di depan RSUD Gondo Suwarno yang sedang evakuasi truk naik median jalan, kita menuju ke Cepiring Weleri ya. Ada Pak Aji. Mas, tak kasih info ya. Di kontraflow Cepiring Kendal relatif sepi kok, Mas. Antriannya pendek aja. Tidak cuma ada pertigaan Sri Agung aja, cuma nggak kayak hari biasanya katanya Pak Aji.
1: Ada penumpukan seperti biasa.
0: Pak Pri Ardian juga udah sampai Kudus, lancar ya, guys. Dengan pemandangan suka mandi di kali. Nah, emang ada yang mandi di kali di kawasan Kudus?
1: Nah, itu kalau kamu dari Demak ke Kudus kan pinggir.
0: Kali Pantura itu.
1: Kali Pantura itu kan cuci-cuci di situ, mandi-mandi di situ.
0: Itu maksudnya Demak nggak sih?
1: Maksudnya Demak sampai dengan Kudus ya.
0: Oh, sampai dengan Kudus.
1: Nggak apa-apalah mandi di situ, nggak apa-apa. Yang penting airnya bersih.
0: Ya.
1: Oke lah, kalau begitu yang di Kendal, yang di Pekalongan, kita ketemu lagi di kesempatan mendatang ya. Masih bersama Rasika.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Jepara bersama kantor Bea Cukai Kudus menyita 700 batang rokok ilegal dalam razia besar-besaran di 16 kecamatan pada Rabu siang. Pelaksana pemeriksa kantor Bea Cukai Kudus Chandra Dewa Pamungkas menjelaskan bahwa operasi ini menyasar sejumlah toko dan tempat usaha yang diduga memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai resmi. Selain melakukan penyitaan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pedagang terkait ciri-ciri produk ilegal, seperti harga yang jauh lebih murah dan tidak adanya peringatan kesehatan. Operasi gabungan yang melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri ini dibagi ke dalam 3 wilayah untuk memaksimalkan pengawasan di kawasan utara, tengah, dan selatan. Langkah tegas ini diambil guna menekan kerugian negara saat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan cukai. Seluruh barang bukti kini telah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah akan memanggil pengasuh dari 5.400 pondok pesantren untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Mufaktu Ronzi, menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini adalah respon tegas atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Satgas tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada santri sekaligus menyusun manajemen penanganan kasus yang lebih terstruktur. Dalam menjalankan pengawasan, Kementerian Agama akan menggandeng pihak eksternal seperti Dinas Perlindungan Anak hingga Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Mufaktu Ronzi menambahkan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan aktivitas di seluruh pesantren. Berikut kabar haji. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan tidak akan segan mencabut izin kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH yang masih nekat melanggar aturan. Dahnil menyatakan bahwa praktek pungutan liar, layanan dorong kursi roda ilegal, hingga penyelenggaraan city tour sebelum puncak haji tidak akan ditoleransi. Pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bertindak tegas terhadap KBIH bandel. Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen untuk melindungi jamaah dari beban biaya tambahan yang melanggar ketentuan. Dahnil memastikan pencopotan izin akan langsung dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keamanan dan kenyamanan jamaah selama beribadah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

semuanya, ini hari Jumat. Aku tapi masih muncul nih di jam 9 nih. Semoga gak bosen ya kawan-kawan Rasika semuanya, dimanapun Anda berada. Hari ini kawan Rasika masih masih dalam rangka libur panjang, long weekend, dalam rangka hari kenaikan Yesus Kristus kemarin tanggal 14 Mei 2026, dan hari ini adalah cuti bersamanya. Cuti bersama. Dan tambah seng jengkel, ben jengkel ya, untuk merasa kalau cuti bersama hanya untuk golongan tertentu saja. Ya wes, dinikmati yang tidak cuti bersama, kan untuk lemburan, tau gak sih? Kalau tidak untuk lemburan, ya kita bisa tetap beraktivitas. Kan mending kerja atau daripada neng omah? Jadi berbeda nih, kalau Anda-anda sudah pada berkeluarga, ya penting tetap penak prei ya. Daripada kerja ya, karena posisinya aku masih single, jadi kalau aku mending enak kerja daripada neng omah ya. Hari ini masih cuti bersama. Tadi kawan cukup ada beberapa info yang kita notes ya, mengenai laporan jalan dan juga arus lalu lintas kawan Rasika di Kelana Kota pagi. Aku mencatat ada dua yang jadi perhatian. Yang pertama itu ada di jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang kawan, tepat di depan RSUD Gondoswarno Ungaran. Itu ada truk naik median jalan sejak tadi jam 5 kawan. Terus perkembangan informasinya sampai dengan jam 9 laporan kita terima dari kawan-kawan pengguna jalan kawan. Dan saat ini walaupun posisi truknya itu menghadap arah ke Semarang dan proses evakuasi pindah muatannya itu memakan jalur arah Semarang, tapi yang tersendat saat ini justru malah arah ke Bawen guys. Mengenai perkembangan evakuasi laka truk yang naik ke median jalan di depan ini kawan Rasika, depan rumah sakit Gondoswarno Ungaran, Kabupaten Semarang. Kemudian untuk informasi yang menuju arah ke Semarangnya, ya antre pendek saja mulai dari depan TKP saja. Tapi yang menuju arah Bawennya antrenya sudah cukup panjang kawan. Katanya sudah sampai perempatan ini, perempatan Pegadaian Ungaran, betul. Mengenai perkembangan laka truk yang naik median jalan di depan rumah sakit Gondoswarno Ungaran, Kabupaten Semarang. Itu satu. Lalu yang kedua yang kita cara tadi adalah ini kawan, di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Honggowongso Kota Semarang kawan, itu ada titik jalan yang ambrol di salah satu titik jembatan di Jalan Honggowongso. Honggowongso itu istilahnya Ringinwok. Di Jalan Honggowongso Ringinwok Kota Semarang kawan Rasika, itu tadi di sana ada titik yang kondisi jalannya itu ambrol guys, di area Jalan Honggowongso. Itu tuh ndak ini tembus yang menuju arah kawasan industri Candi itu, betul nggak sih kawan Rasika? Betul ya Honggowongso. Ya. Yeah. Berarti itu jalan yang dari Jalan Profesor Hamka yang biasa dipakai jalan tembus ke KIC itu toh Bapak Ibu, betul toh? Nah, itu di sana ada satu titik jalan yang ambrol kawan nih fotonya. Kalau Anda sedang melihat di www.rasikafm.com atau Anda yang sedang menyaksikan di aplikasi Rasika. Kita mencari tadi sejak jam 6. Saat ini sudah ada tanda kawan Rasika penghalau, tapi tandanya itu cuma di TKP-nya saja. Jadi banyak kendaraan yang pada putar balik, yang pada lewat Jalan Honggowongso Ringinwok Kota Semarang. Sudah ada tanda penutupan jalan, tapi ya di area jembatan di jalan yang ambrolnya itu guys. Itu dua lokasi yang jadi catatan Kelana Kota jam 6 sampai jam 9 sampai dengan saat ini kawan Rasika, mengenai informasi truk di Jalan Diponegoro Ungaran sama jalan ambrol di Jalan Honggowongso Ringinwok Ngalian Kota Semarang. Informasi cuaca nanti juga akan kita sampaikan kawan Rasika langsung oleh prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Pak Robert. Mau perjalanan Ungaran ke Tawangmangu enak lewat mana? Ya tol lah jelas. Gampang sekali jawabannya. Pertanyaan enaknya lewat mana kalau ada tol-tol. Yang aman, yang lancar, tol. Yang enak, tentram, tol.
yang nyaman tol. Gampang, wis Pak Robert tol. Wungaran mau ke Tawangmangu toh, langsung keluar di Karanganyar atau keluar ngemplak sana menuju arah Tawangmangu, wis lancar kawan, enggak ada kendala. Tol Semarang Solo juga sampai dengan jam 9 pagi ini belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan.

0: Kelana Kota Siang sampai nanti jam 12 ngawarasika di 105,6 FM Rasika USA. Dan sekarang Kelana Kota Siang juga bisa didengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang di Pekalongan jangan bosen ya, kalau biasa aku menemani Anda dari pagi sampai jam 12. Kawan-kawan yang di Pekalongan bisa kasih kabar-kabar juga, monggo silahkan bebas kawan-kawan di Pekalongan ya. Nggak usah takut, aku tidak pernah ke jalan raya, mas, aku di rumah saja. Bisa lapor cuaca, bisa cerita masak apa, bisa cerita kemarin waktu rapat RT bahas apa, kalau boleh ya. Kemudian mau ibu-ibu Dawes ini biasanya pertengahan tahun sudah mulai mikir nih RAB-RAB-nya, realisasinya bagaimana untuk nanti sisa hasil usahanya dipakai apa di akhir tahun, betul kan? Mau dipakai ke Jogja atau mau dipakai kemana? Silahkan ceritakan kawan-kawan yang mendengarkan lewat 88,9 FM Rasika Pekalongan. Nggak perlu takut ya, laporan ke Kelana Kota tidak harus jalan raya. Apapun yang Anda rasakan, yang Anda amati, silahkan ya, asal informasi tersebut bisa dibagikan ke publik dan bertanggung jawab. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kemitraan strategis dengan Rusia guna mengamankan pasok komoditas vital seperti gandum dan pupuk, serta memperluas pasar ekspor produk perkebunan nasional. Langkah ini menunjukkan strategi kunci pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika pasar global yang fluktuatif. Demikian News Flash.
0: Tadi aku juga masih menyimpan informasi di bawah jam 9 ya. Pas jam 9 deng, malahan tadi Pak Wasimen yang ngasih informasi kok tepat di jam 9 waktu tadi kita tutupan. Coba kita buka infonya Pak Wasimen, selamat pagi.
2: Pagi pun, pagi Bang Jamal. Dari kawasan KIC pun, pagi gimana, ini KIC, untuk akses masuk ada kepadatan. Rampai untuk kawan Rasika, hindari dulu yang lewat pintu masuk Jalan Gatot Subroto, mending cari alternatif lewat belakang atau lewat Pasar Ngalian saja. Panjang banget karena ada pengecoran di sebelum jembatan tol itu pun. Matur suwun.
0: Wah, kawasan industri candi guys, rame banget ini. Selain karena ada kegiatan pengecoran akses jalan ya kawan Rasika, dan truknya loh luar biasa banget. Ini berarti kawasan industri candi kan dalam tanda petik ora prei. Kawasan industri Wijaya Kusuma gimana? Nek KIW kan BUMN ya? Kok ini prei paling nek KIW? Rata-rata pabrik-pabrik di kawasan industri Wijaya Kusuma libur gak sih guys? Tapi kalau ini prei sih, KIW kan BUMN ya? Kompleksnya maksudnya, pengelolanya. Kawasan industri Terboyo, Terboyo tadi sudah ada Pak Heri. Pak Heri kan tadi perjalanannya ke kawasan industri Terboyo. Itu tetap jalan ya guys, tetap rame lah gitu kawasannya.
2: Di kawasan TL Hanuman yang mengarah ke kota, persis di TL-nya pun ini ada penambalan jalan, namun arus lalu lintas belum begitu terganggu. Jalur sebelah kiri yang mengarah ke kota. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Wasimen untuk laporannya dari kawasan industri candi, Jalan Siliwangi, Kawah Rasika. Jalan akses KIC-nya juga padat karena ada pengecoran jalan dan truknya ramai banget. Lalu melintas di kawasan Hanuman ada kegiatan pemeliharaan jalan jalur lajur tengah kawan, pekerjaannya yang arah ke Kali Banteng ya guys. Pak Wafinus.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Perjalanan pagi ini biasa, saya dari KIC, kawasan industri candi Semarang, menuju Pasar Suruh, kecamatan Kabupaten Semarang.
0: Wah, ini dari KIC juga.
3: Tadi lewat konvensional ya Mas, via Gunung Kuati. Dan saat ini pukul 9.20 sudah sampai Terminal Tingkir Mas, arah ke Suruh. Untuk lalinya rame lancar Mas. Cuman tadi yang di Ungaran itu yang ada truk dam yang naik ke median jalan itu agak tersedat sedikit. Okay. Tapi tidak panjang ya mas. Cuaca di Tingkir cerah ya mas. Itu saja infonya mas, terima kasih.
0: Matur suwun. Nah, ini tadi ada Pak Wasimin, ada Pak Wavinus ya kan, yang keluar dari kawasan industri Candi. Nah ini Pak Abdul menanyakan Banyumanik ke arah Gajah Mada apakah lancar. Titik yang krusial di rute Anda itu ya cuma Gombel ya. Nah sementara Gombelnya juga masih lengang saat ini loh ya. Saat ini aku memantau masih lengang, lancar aja kawasan Gombel, nggak ada kendala, nggak ada hambatan juga kedua arah, jadi ya masih baik-baik aja sih Pak Abdul. Titik krusialnya kan cuma di Gombel kalau Anda dari Banyumanik menuju arah Jalan Gajah Mada Kota Semarang. Pak Sumedi.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Mohon info lalinnya Mas, ini dari Kudus mau ke Semarang. Semarang. Perjalanan ke timur cocok mas, minta lagu 5 minute mungkin ya, cocok mas. Okay. Terima kasih.
0: Dan cocok juga infonya karena lalu lintasnya secara umum rame lancar Pak, dari tadi jam 6 sampai jam 9, wah bener-bener raono apa-apa istilahnya ya. Semarang, Demak, bahkan hingga kawasan Jeporo, hingga Kudus Pati, bahkan tadi ada kawan Rizky Septa Al-Fajar yang sampai Rembang juga bener-bener gak ada kendala kok. Sayung teles saja yang arah menuju ke Semarang karena informasinya semalam hujan. Yang arah Semarang ya, teles saja, bukan genangan lo ya, teles saja. Pak Dedi.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Kawasan yeah. industri Terboyo tetap banyak yang masuk mas. Kita ini PNS.
0: Apa tuh?
5: Pegawai ngeri swasta. Terima kasih Mas Yuli.
0: Eh Yuda iki pun. Wah tiwas aku ngekek lo. Jebul kok salah nama. Yuda ya ini ya. Yuli nanti sore. Bercanda, santai aja. Matur suwun Pak Dedi. Berarti aku juga sama ya. Kalau kita di Rasika itu juga PNS, penyiar neng swasta ya. Emang penyiar negeri? Penyiar negeri juga tetap menyala kok. Koyone. Nek penyiar swasta sih tetap umuni ya, tetap ono penyiar, tetap ada info ya, enggak tahu kalau radio negeri ya.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar?

0: Hemsworth. Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
2: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
1: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
2: Hipertensi. Waduh.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Liva Nur Fauzan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Viralnya video anggota DPRD Jember yang diduga bermain game sambil merokok saat rapat mendapat tanggapan dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid. Bupati menyebut kejadian tersebut sebagai kondisi lagi apes karena terekam kamera dan menjadi sorotan publik. Bupati mengaku cukup terkejut dengan kebiasaan merokok saat forum rapat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Sebab selama 10 tahun menjadi anggota DPRD Jawa Timur, ia mengaku tidak pernah mendapati anggota dewan merokok saat rapat paripurna berlangsung. Menurutnya, kebiasaan merokok saat rapat tidak hanya dilakukan anggota DPRD, tetapi juga sejumlah pejabat OPD. Karena itu, ia berharap ke depan ada aturan lebih tegas terkait larangan merokok dalam forum resmi pemerintahan agar suasana rapat tetap nyaman dan tertib bagi seluruh peserta. Sebelumnya, video anggota DPRD Jember yang diduga bermain game sambil merokok saat rapat viral di media sosial dan menuai berbagai tanggapan masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Sidigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan penelusuran terhadap temuan limbah medis yang diduga dibuang sembarangan di area saluran air sekitar kawasan perumahan di Kota Malang. Kepala Dinkes Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengatakan penelusuran masih dilakukan karena pembuangan secara sembarangan tidak dibenarkan karena limbah medis berupa

0: Suntik aboket yang diketahui sudah kadaluarsa merupakan golongan berbahaya dan beracun atau B3 yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. Di sisi lain, kawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigorang mengatakan pihaknya juga sudah melakukan evakuasi terhadap limbah medis tersebut bersama Puskesmas Arjowinangun. Limbah sudah ditempatkan di TPS khusus B3 milik dari Puskesmas Arjowinangun.
1: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun beri golden ticket bagi calon siswa penghafal kitab suci. Lismawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun bilang, program tersebut diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi sebagai penghafal kitab suci. Sebelumnya, jalur golden ticket hanya diperuntukkan bagi Hafiz Al-Quran. Namun tahun ini, program diperluas untuk seluruh agama melalui kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun. Lismawati menjelaskan, calon murid beragama Islam dapat melampirkan sertifikat Hafiz Al-Quran yang diterbitkan Pondok Pesantren, Kelompok Kerja Guru Agama Islam atau Lembaga Tahfidz yang telah dilegalisasi oleh lembaga berwenang, termasuk untuk agama lain yakni Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik dengan masing-masing kitab sucinya.
2: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Hewan kurban yang masuk ke Surabaya harus tersertifikasi vaksin penyakit mulut dan kuku PMK serta surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Surabaya nomor 500 tahun 2026. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menegaskan setiap hewan kurban wajib vaksin PMK minimal 1 kali. Dibuktikan dengan IRTEK QR Code yang terintegrasi dengan program vaksinasi nasional. Kebijakan untuk mengantisipasi meningkatnya resiko penyebaran penyakit hewan menular di tengah tingginya mobilitas hewan ternak jelang Idul Adha.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Nah, ini dia juga yang paling penting dan yang Anda nanti-nantikan toh, informasi perakiraan cuaca, apalagi di momen libur panjang seperti ini, perjalanan Anda pasti butuh informasi perakiraan cuaca agar perjalanan Anda semakin lancar ya, dan baik kondisinya mendukung kegiatan Anda semua di akhir pekan ini. Kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Farita Rahmawati yang akan menyampaikan update-nya. Mbak Farita Rahmawati, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya, selamat pagi kawan Asika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini berlaku hingga nanti malam jam 7 malam. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum berawan namun ada potensi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk siang atau sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata dengan waktu kejadian yang bervariasi. Dan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dalam durasi singkat berpotensi terjadi di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian Jateng bagian barat dan sekitarnya. Kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, dan lain sebagainya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
1: Oke, Mbak Farita, minta tolong bisa dirincikan daerah-daerah yang tadi disampaikan ada potensi hujan nggak, Mbak Farita?
2: Baik, untuk potensi hujannya yang sudah saya sampaikan tadi untuk wilayah Jawa Tengah khususnya itu berada di sekitar Pegunungan Tengah yaitu di Kabupaten Purbalingga, kemudian Banjarnegara, Wonosobo, Kabupaten Kota Magelang, kemudian Temanggung. Kemudian untuk wilayah lainnya ada di bagian barat itu ada di Pemalang, sebagian wilayah dataran tingginya, kemudian ada di Tegal bagian dataran tingginya, lalu ada di Brebes juga.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mas Yuda.
1: Baik, matur suwun Mbak Farita Rahmawati laporannya. Selamat pagi.
2: Yes, ya Mas Yuda, selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism. Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: Untuk informasi perakiraan cuaca, tadi yang diperkirakan akan hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang, itu di daerah pegunungan secara umum. Purbalingga, Wonosobo, Banjarnegara, Magelang. Ih, Magelang aku seneng banget deh kalau rasanya bisa sekarang tuh rising Magelang. Magelang tuh sekarang terkenal ya, pertama karena alamnya, kedua masyarakatnya yang pada tenang dan juga guyup serta toleransinya tinggi. Kemudian juga alam dan sejarahnya sih. Aku lihat banyak sekali konten-konten yang muncul di FYP ku, di media sosialku, Kawaraska membahas tentang Magelang. Betapa indahnya, betapa cantiknya, syarat akan sejarah. Kemudian juga kondisi area pemukimannya, alamnya di Magelang, baik itu kota dan kabupaten, kayaknya sekarang rising banget untuk menjadi salah satu lokasi baru untuk tempat pensiun, ya kan? Kalau di Jawa Tengah kan yang terkenal kan Kota Salatiga toh, Kota Salatiga, kemudian juga Kabupaten Banyumas, Kawaraska dengan Purwokertonya yang sangat luar biasa itu. Nah, kemudian sekarang Magelang, baik itu kota dan kabupatennya, lagi cakep-cakepnya nih istilahnya ya, dibahas oleh banyak sekali konten kreator, terutama sejarahnya ya, sejarahnya yang kemudian membentuk masyarakat di Kabupaten dan Kota Magelang itu menjadi masyarakat yang istilahnya ya tidak banyak gejolak lah gitu, karena kemajemukan itu sudah dibangun sejak zaman dulu Ngawarasega sampai dengan sekarang ya kan, dengan berbagai sumber-sumber sejarah yang berawal di wilayah Magelang ya Kawaraska, seperti penyebaran keagamaan, kemudian juga banyak sekali tokoh-tokoh lah istilahnya yang dulu sempat punya koneksi dengan Magelang di zaman dulu, zaman Belanda sampai dengan sekarang. Seru deh. Nah, Magelang juga tempat wisatanya sekarang juga banyak banget yang kemudian disorot loh Kawaraska di Magelang itu. Mulai dari wilayah Kabupaten Magelangnya atau mungkin di Kota Magelangnya Kawaraska. Kali Angkrik itu kan sudah 10 tahun ya Kayone. Kali Angkrik, ya kan? Kali Angkrik kan udah Kayone 10 tahun kebelakang tuh yang lagi jadi sorotan ya. Kali Angkrik, kemudian juga Sumbing kan sekarang juga pendakiannya jalurnya kan juga lewat Magelang ya Kawaraska. Silancor betul nih, ada Kawaraska yang langsung menambahi selali Silancor mas, betul. Kemudian mana lagi, area Kopeng dan sekitarnya ya, Ketepas dan sekitarnya ya kan, kayaknya masih jadi primadona toh, terutama bagi masyarakat kota-kota Semarang yang mencari alam, mencari ketenangan, mencari keindahan dan kedinginan. Karena Kota Semarang guys, ora ana tenggone adem. Sing adem DP Mall. DP Mall Paragon adem ya kan, tapi untuk alam yang dingin kok ini di Kota Semarang udah wis ora ono ya dalam tanda petik. Jadi semuanya pada ke kabupaten atau mungkin ke daerah yang lain di daerah pegunungan di Jawa Tengah bagi masyarakat Kota Semarang. Pak Nathan, ini Pak Nathan tadi perjalanan info dari perbaikan jalan di dekat Pasar Gajah Demak. Oke, ini Pak Nathan perjalanan kawan dari Semarang menuju arah ke Demak, Kudus. Perbaikan jalan yang di dekat Pasar Gajah atau Sedu itu ya, Trengguli, lancar, tidak ada antrian. Ini saya mau ke Pati. Tadi habis sarapan nasi sop di rumah makan Ismun yang di lingkar Demak. Perjalanan Semarang sampai Demak via tol, lancar jaya juga. Pak Nathan, pesanku nanti masuk ke Kudus aja ya, jalan lingkar Kudus. Masih ada perbaikan di jalan lingkar Kudus dan antriannya kok ini kalau jam 10 gini tuh biasanya sudah cukup lumayan. Belum ada pantauan langsung sih, cuma biasanya dari Rafkat sebelumnya kalau jam 9.10 gini antriannya cukup lumayan. Masuk Kudus aja nggih Pak Nathan, semoga masih ada di ruang dengarku. Tapi ini sudah sampai Gajah kok ya. Ya wis lah, nanti biar kasih info lagi Pak Nathan yang dari Semarang mau ke Pati. Kemudian Bu Heni, selamat pagi. Betul sekali Bu Heni. Selamat menikmati Pak Edi Harjono.
1: Selamat siang Mas Yuda. Mas Yuda, ini acaranya apa ini?
0: Untuk kota, apa?
1: Satu jam bersama grup siapa gitu Mas Yuda?
0: Hari ini Jumat toh.
1: Mungkin Mas Yuda ada itu
0: apa?
1: Ada programnya. Aku kok kangen ya dengan satu jam bersama.
0: Ya ampun, minggu kemarin udah baru satu jam. Oke. Ah, hari ini hari Jumat toh guys. Aku Jumat izin tutupan nanti jam 10. 11.30 ya. Siaran hari Jumat aku sudah dapat izin, kalau siang aku tutupnya agak gasi. Biasanya jam 12, tapi nanti aku cuma sampai 11.30-an aja ya. Kayaknya eman-eman, satu jam bersama sesok wae nek pas hari biasa, bukan pas hari Jumat. Ben ra kepotong. Kita simak headline dulu di newsflash ya kawan. Ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk siang hari ini, di hari libur ini kawan Rasika, hari libur cuti bersama. Masa jengkel ya, tetap bulan balen cuti bersama kan juga seneng toh, dalane lancar bagi yang tidak cuti bersama ya kawan Rasika. Kita simak headline di newsflash. Newsflash.
2: Menteri Israel Itamar Ben-Gvir melakukan aksi provokasi di Masjid Al-Aqsa yang melanggar aturan tata tertib situs suci dan memicu kecaman dunia. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma internasional dan kesepakatan status quo, tetapi juga memperkeruh konflik agama serta memicu ketegangan diplomatik antara Israel dengan negara-negara muslim. Demikian Newsflash.
0: Pak Antobona, selamat pagi. Ungaran, apakah sudah lancar ya? Belum, masih merambat, Pak Anto. Proses evakuasi masih berlangsung. Cuma, tadi kita dapat info dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Itu kok ada tambahan lagi, ada truk mogok ya? Ada truk mogok kawan Rasika di sekitar depan Sekolah Mardi Rahayu, tapi yang arah ke Bawen ya. Jadi di sekitar perempatan Mardi Rahayu Ungaran, masih di Jalan Diponegoro arah ke Bawen ada truk mogok. Lalu di depan RSUD Ungaran juga masih ada evakuasi truk yang naik median jalan. Soalnya truknya dimensinya besar dan muatannya penuh kawan. Tadi saja sampai ada dua loh truk untuk pindah muatannya. Tapi sekali lagi yang tersendat cukup lumayan yang arah ke Bawen ya. Kalau arah menuju ke Semarangnya ya merambat pas di TKP truk naik median jalannya saja, enggak yang sampai mengular panjang. Kawan di 08084, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dengan Pak atau Ibu siapa Niki? Pak Nathan, aman bun, aku tadi masuk ke dalam kota Kudus kok. Tadi di traffic light Gripta tuh juga merambat kan saya lihat. Jadi saya masuk lingkar Kudus, traffic light pertama belok kiri, oh sip, kemudian lanjut belok kanan, masuk ke kota Kudus deh. Jadi tidak ketemu. Perbaikan di jalan Anggil Kusuma dia gak ketemu, perbaikan jalan di lingkar Kudus juga gak ketemu. Wah, ini berarti bisa ditiru nih guys. Untuk kawan Rasika yang dari Semarang atau dari Demak mau menuju arah ke Pati, untuk menghindari perbaikan jalan dari Jati sampai dengan perempatan Gripta atau Lingkar Kudus, bisa lewat traffic light Tanjung langsung ke jalan, ya masih di jalan Agil Kusumadia sih, cuma sudah tidak di lokasi yang perbaikan jalan, atau lewat Jati yang pinggir ya, bukan yang jalan utama, itu bisa jadi opsi untuk Anda. Kan dua lokasi titik perbaikan jalannya langsung dilewati semua, langsung dikangkangi semua kan, istilahnya. Yang menanyakan jalur di wilayah Kendal, kawan, percayalah sejak tadi jam 6 kita buka sampai dengan jam 9, Kendal itu lancar terus sih. Perbaikan jalan di Brangsong Kendal, lancar. Perbaikan jalan di Cepiring Kendal, ya ada antrian sih, nggak yang lancar, wus-wus ngacir, nggak ada antrian tetap. Cuma kadar antriannya masih pendek saja ke dua arah di area kontraflow perbaikan jembatan Kalibodri Cepiring Kendal. Lalu kita menuju ke Jalan Lingkar Weleri juga lancar. Kemudian juga di kawasan Gringsing, karena kemarin kan informasinya cukup lumayan kan, informasinya kepadatannya di kawasan Gringsing itu. Nah saat ini belum ada report sih, tadi Pak Aji satu yang menjelang jam 9 kita dapat informasi menuju arah ke barat, itu belum ada report di kawasan Cepiring. Mana Gringsing ya? Di kawasan Pantura Gringsing di area perbatasan Kendal dan Batang. Karena mulai seminggu yang lalu itu sudah mulai ada pengecoran jalan di jalur arah barat. Dan kemarin sih kontraflow. Nah pagi ini bagaimana, nanti coba deh aku carikan informasinya di beberapa kawan yang mungkin menuju arah ke Weleri, Batang, dan sekitarnya. Kemudian perbaikan yang di arah Banyu Putih ya. Di Banyu Putih, kemudian juga di Tulis. Banyu Putih dan Tulis di Batang ya. Itu kalau Rasika mencarat di pagi sampai dengan siang ini sudah hampir 2 minggu loh. Sudah hampir 2 minggu ini benar-benar lancar informasinya kawan Rasika di area perbaikan Tulis dan Batang. Tulis dan Batang. Tulis dan Banyu Putih di Kabupaten Batang, Kawarasika. Udah 2 minggu ini Rasika mencarat lancar. Terakhir kita dapat informasi ada kepadatan di kawasan Tulis dan Banyu Putih itu pada tanggal 4 Mei 2026 itu hari apa sih? Senin. Oh iya, berarti belum 2 minggu, Deng. Hei, mohon maaf ya. 11 lah. 11 hari ini mencarat kawan di perbaikan jalan di Tulis dan Banyu Putih itu lancar. Kondisinya enggak yang sampai antri panjang kayak kemarin waktu April itu loh. Akhir April itu kan sering tuh hampir setiap hari di Tulis dan Banyu Putih kawan di daerah Batang tuh antriannya cukup lumayan, tapi udah kurang lebih 11 hari ini baik kondisinya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu ya guys, sudah masuk jam 10 pagi nih.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sejumlah kendaraan dinas pelat merah dan kendaraan pribadi milik ASN di lingkungan Pemkab Semarang kedapatan belum membayar pajak saat inspeksi mendadak di kantor Bupati Semarang. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan BKUD Kabupaten Semarang, Arief Nugroho, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam pemeriksaan terhadap lebih dari 100 kendaraan, petugas menemukan sejumlah unit yang telah jatuh tempo, termasuk kendaraan dinas asal luar kota.
3: Kalau dari jumlah sampel yang dilakukan sidang, pemeriksaan, itu tidak banyak. Hanya beberapa kendaraan roda 2 dan ada 2 atau 3 kendaraan roda 4 saja. Kendaraan roda 2-nya sepertinya kurang dari 10, tapi ini kegiatan masih berlangsung sehingga mungkin nanti akan direkap dan dilaporkan ke pimpinan untuk dilakukan evaluasi. Sasarannya totalnya mungkin 100 lebih dari yang ada di parkiran Sedan ini. Plat merah kebetulan ada, tetapi bukan di kewenangannya atau di Samsatnya Kabupaten Semarang. Tadi ada 1 dari salah 3.
2: Kepala UPPD Samsat Ungaran Dwi Asianto menambahkan bahwa metode operasi tempel-tempel atau OTT ini dinilai efektif untuk meningkatkan kepatuhan pegawai pemerintah. Bagi kendaraan yang melanggar, petugas memberikan peringatan keras berupa tempelan flyer himbauan agar pemilik segera melunasi kendaraan pajaknya. Hasil temuan ini akan dilaporkan kepada pimpinan instansi terkait sebagai dasar penindakan lebih lanjut terhadap para pegawai yang kurang disiplin dalam membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kota Semarang tengah mematangkan pembangunan pos pemantauan permanen di kawasan Cilayur guna menekan angka kecelakaan di jalur curam tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan menjelaskan bahwa pos tersebut akan dilengkapi sistem peringatan dini atau EWS serta pengawasan 24 jam. Melalui pos ini, setiap kendaraan angkutan barang akan menjalani pemeriksaan dokumen, status KIR hingga pengecekan kondisi fisik sebelum melintasi tanjakan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh bersama kepolisian. Agustina menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, terutama dalam memperkuat upaya pencegahan di kawasan dengan kemiringan ekstrim tersebut. Langkah ini diambil pasca terjadinya kecelakaan truk angkutan yang gagal menanjak pada Rabu dini hari. Pemkot berharap pengawasan ketat dan edukasi bagi pengemudi dapat meminimalisir potensi resiko kecelakaan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan terhadap praktek haji non-prosedural, menyusul adanya temuan potensi hampir 20 ribu kasus setiap tahunnya. Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rizka Anungnata menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan ibadah haji menggunakan visa haji resmi. Penggunaan visa non-prosedural dinilai sangat berisiko merugikan masyarakat serta melanggar aturan keimigrasian yang berlaku. Guna menekan angka tersebut, Satuan Tugas Pencegahan dan penegakan hukum telah dibentuk. Satgas kini mulai melakukan tindakan tegas di sejumlah daerah seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta hingga Surabaya. Rizka menghimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas dokumen keberangkatan agar terhindar dari masalah hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.

0: akhirnya ada yang nyadar juga nih kawan Raska sejak tadi jam 9. Enak-enakan. Siapa dulu? Wes pokoknya kawan Raska tenangkan diri ya kan di momen hari libur ini, lalu lintasnya baik, lalu lintasnya lancar ya, menikmati perjalanan yang lancar, menikmati melodi-melodi yang mungkin aku yakin pasti Anda semua suka ya kan. Ini eranya tuh era-era yang Gen Z sudah lahir, tapi gen millennials juga lagi mateng-matengnya nih. Ya kan kawan Rasika, apalagi yang mungkin di bawahnya millennials, kawan Rasika tuh lagi ranum-ranumnya gitu istilahnya ya kawan Rasika. Karena menurutku ya, ini pribadi ya, orang kalau sudah di 30, early 30 deh, 30, 31 sampai 35, 36 tuh menurutku lagi cakep-cakepnya sih. Cakep tuh genderless ya guys, bisa laki-laki bisa perempuan ya by the way. Jadi istilahnya umur 30 sampai 35, 36 tuh menurutku lagi cakep-cakepnya orang sih menurutku. Coba kamu Rasika yang mungkin usianya sudah 40, udah 50 gitu, lihat foto Anda waktu 30, 31 atau 35 gitu. Anda merasa Anda lagi cakep gak sih? Dan ketika kita lihat orang-orang zaman sekarang, pesona kalau di TikTok atau di media sosial itu adalah pesona 30-an ya gak sih? Ih astagfirullahaladzim, kok FYP-ku dikayak gitu ya? Tapi itu muncul gitu loh, muncul kayak pesona-pesona 30-an tuh lagi mateng-matengnya gitu. Ibaratkan daging tuh lagi juicy-juicy-nya gitu. Ini Pak Fat cerita, lagunya Westlife sangat nostalgia. Dulu study tour aku nyetel VCD lagu ini ya. Oh ya. Berarti study tour zaman dulu lagunya pop-pop gini, enggak kayak zaman sekarang. Rombongan mana guys yang zaman sekarang kalau perjalanan nyetelnya lagu pop, aku mbok melu. Tidak lagu-lagu yang aku tidak bisa menyebutkan, tapi tidak lagu yang ya mengonokai lah kawarasika ya. Aku melu. Nah makanya kan sering kan sekarang kan lagi rame banget open trip gitu kan. Sebenarnya aku tertarik gitu kan untuk ikut-ikut kayak open trip gitu. Cuma aku merasa enggak enak ketika di perjalanan numpak bis atau mungkin numpak minibus gitu, tapi lagu-lagunya yang tidak pop. Kan aku nanti merasa aku koyok Dih, lu siapa ngatur-ngatur perjalanan. Ada gak open trip tapi yang lagu-lagu perjalanannya lagu-lagu pop, atau kalau bisa diem, gak ada lagu, ada gak? Aku daftar pertama ya, karena setauku nek perjalanan zaman saiki numpak bis atau rombongan, wah lagune yo ngono-ngono kuwi lah ya, lagune kawaras kan nyuwun sewu ya. Lagune sing lagu ya ngono kae lah kawaras. Aku tidak bisa menyebutkan ya, nanti aku diserbu, tapi pop aja ya. Popnya dan pop Indonesia dan mancanegara ya, tidak daerah. Oke, next lanjut kita kawan Rasika, perjalanan di Kelana Kota siang sampai dengan jam 10 ini kawan, tidak ada jalur yang mungkin jadi perhatian kecuali di Ungaran ya, di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, tepatnya di depan Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran. Evakuasi masih nggih Bapak Ibu semua pengguna jalan. Yang tersendatnya cukup lumayan adalah yang arah Bawen, meski posisi truknya itu menghadap arah ke Semarang kawan Rasika, menghadap arah ke utara, dan proses evakuasinya juga ada di jalur arah menuju ke utara, tapi yang tersendat cukup lumayan kok justru malah yang arah ke selatan ini guys. Termasuk ini ada pertanyaan dari kawan di 492. Mohon info, saya dari Tembalang, Kota Semarang mau ke Ungaran. Nah, Ungarannya mana dulu nih? Kira-kira lewat Rumah Sakit Umum daerah Ungaran enggak? Kalau lewat ya nanti harap sabar ya, karena ada antrian mulai dari ya sekitar 500-600an meter lah. Mulai dari depan SMA 1 Ungaran itu sudah merambat terus sampai dengan depan RSUD Ungaran. Karena masih ada evakuasi truk yang naik median jalan sampai dengan saat ini. Kalau Ungarannya sebelum itu ya rame lancar saja. Kita simak headline dulu di News Flash Kawan Rasika, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini. News
1: Flash. Indonesia resmi memulai ekspor perdana Perdana 47 ribu ton pupuk urea ke Australia yang menandai ekspansi strategis produk manufaktur nasional ke pasar internasional. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kualitas industri kimia dalam negeri telah memenuhi standar internasional yang ketat dan mampu bersaing di level global. Demikian Newsflash.
0: Pak Bimo, betul sekali lagu-lagu seperti itu dan turunannya. Terima kasih Pak Bimo, sudah mengerti. Bu Puji, Kusumastuti, Mas, saya toh pernah protes loh waktu perjalanan minta ganti lagu, soalnya saya bawa anak-anak dan ponakan bocil-bocil, tapi untungnya sopirnya baik. Wah, lah itu alasannya enak, ada anak-anak sehingga lagu-lagu yang kampung lah gitu istilahnya bisa di stop ya. Enak kalau gitu alasannya lah, nek aku ya langsung diserbu sabis bisa-bisa atau bahkan sak rombongan. Pak Satya, wah telat iki Pak Satya, Boyzone tadi pertama jam 9 Pak Satya. Pak Fat, ini suasana di Taman Mini, terakhir kesini tahun 2003 waktu zaman SMP. Tadi saya videokan tepat di jam 10 waktu lagu Indonesia Raya katanya.
2: Di Taman Mini ya. Hari Jumat.
0: Pak ke Anjungan Jawa Tengah Mbokan Pak. Pak Fat ke Anjungan Jawa Tengah Mbokan, ayo Pak aku mau lihat. Nah Mbok gini loh, ini tuh hari libur jadi ayo laporkan dari destinasi wisata Anda guys. Aku yakin ada banyak yang perjalanan ke tempat-tempat wisata toh. Pak Fat ke Anjungan Jawa Tengah Mbokan, aku pengen lihat saat ini bentuknya kayak apa Pak Fat. Pak Fat mendengarkan aku kan, wong tahu kalau lagunya Westlife. Pak ke Anjungan Jawa Tengah Pak, ayo Pak. Aku pengen lihat Pak Fat. Berarti ini Pak Fat ngerepoti penyiar siji.
2: Suasana di Taman Mini ya.
0: Di Taman Mini. Oh keren.
2: 10 adalah lagu Indonesia Raya.
0: Iya. Karena Taman Mini kan dikelola oleh pemerintah kan. Jadi tepat di jam 10 ada lagu Indonesia Raya deh. Ini Pak Fat lagi liburan ke Taman Mini Indonesia Indah kawan. Ayo kawan Rasika pada kemana sekarang? Pak Fat di Taman Mini loh. Anda kemana? Saat ini? Atau di tempat kerja? Ya ora popo. Aku juga sama.

0: Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Ida Nurul Farida menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Pati serta di perguruan tinggi keagamaan Islam di Jawa Tengah. Ida Nurul Farida dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, Jawa Tengah saat ini menghadapi darurat kasus kekerasan seksual. Ida Nurul Farida melihat anomali besar dalam fungsi lembaga pendidikan saat ini. Dirinya mendesak segera dilakukan investigasi tuntas dan mitigasi holistik untuk menghentikan aksi-aksi tidak bermoral yang dilakukan orang yang seharusnya menjadi panutan. Menurutnya, Jawa Tengah kini menghadapi darurat kekerasan seksual di institusi pendidikan menyusul maraknya rentetan kasus di lingkungan pondok pesantren dan perguruan tinggi sepanjang 2025 hingga 2026 di Jawa Tengah. Ruang yang seharusnya menjadi pilar pembentukan karakter dan moral kini justru menjadi tempat yang rentan akibat penyalahgunaan relasi kuasa oleh oknum-oknum pendidik yang bersembunyi di balik jumlah akademisi maupun pengasuh. Banyaknya pelecehan menunjukkan masih rapuhnya sistem pengawasan internal juga kehadiran negara dalam menjamin dan memastikan ruang aman bagi masyarakat. Atas kondisi ini, lanjut Ida Nurul Farida yang berasal dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan menegaskan, praktik perundungan cyber yang secara tidak langsung mengecilkan nyali korban untuk lapor ke pihak berwenang serta menghambat progres investigasi dari data kompilasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah serta laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, tren kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung mengkhawatirkan. Kedepan, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya investigasi yang lebih progresif dan juga transparan. Institusi pendidikan tidak boleh lagi berlindung di balik nama baik lembaga untuk menutup borok yang saat ini tersembunyi di balik institusinya.
1: Anak Kota Rasika.
0: Tadi kita dapat informasi di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya. Ada pekerjaan jalan tadi Pak Wasimin yang ngasih informasi di jam 9. Nah ini Pak Arjuna memantau di jam 10.20. Di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, arah Hanoman, sekitar traffic light, arah Kalibanteng ya, sekitar traffic light Hanoman, itu ada perbaikan jalan pas di traffic light-nya, sudah dipasangi cone. Lalu lintasnya gimana Pak Arjuna? Karena tidak ada informasi lalu lintasnya, jadi aku simpulkan masih ramai lancar aja ya. Betul? Coba aku buka di kamera CCTV, semoga sih menyala ya. Soalnya kalau aku pantau semingguan terakhir ini di kawasan sepanjang Jerakah, Kerapiak, Hanoman, Kalibanteng tuh CCTV-nya kok nonaktif semua, nonaktif juga deh ini koyone. Oh nyala, menyala ding. Ya masih mengalir sih. Karena untuk pekerjaan jalannya kan menutup lajur tengah, sementara lajur kanan dan kirinya masih normal. Istilahnya masih ada dua lajur untuk mengcover volume kendaraan dari Krapyak menuju arah ke Kalibantengnya. Thank you ya Pak Arjuna untuk laporannya. Kemudian ada Pak Dar. Halo, selamat siang.
2: Selamat pagi Bung Yuda.
0: Yo, selamat siang.
2: Selamat pagi semua kawan Rasika. Semoga di hari Jumat ini selalu semuanya selalu diberikan kesehatan dan merasakan nikmatnya sehat. Amin. Menginformasikan pantauan Lalin Bung Yuda, perjalanan dari Semarang menuju Jepara, tepatnya di dermaga Pelabuhan Kartini Jepara ya. Karena kalau di momen long weekend seperti ini banyak sekali ya muda-mudi, baik muda-mudi dan keluarga itu mereka berkunjung menikmati hari liburnya, berkunjung di Karimun Jawa seperti itu. Jadi ini kondisi di Karimun Jawa ini di dermaganya ini terlihat sangat ramai, baik dari mobil-mobil pribadi, bus-bus wisata, dan juga para muda-mudi yang backpackeran ini sangat ramai sekali di saat momen long weekend ini. Seperti itu Bu Yuda informasinya. Lalin juga lancar dari Semarang menuju Jepara, ramai lancar, sangat ramai lancar. 2 jam lewat 10 menit karena tadi saya sempat mampir ke apa ke warung ya gitu. Jadi kondisi jalan sangat ramai dan lancar, dan cuaca hari ini sangat terik sekali. Mudah-mudahan kalau hujan pun hujan biasa saja, jangan pakai hujan angin dan lain sebagainya seperti itu. Begitu Bung Yuda informasinya. Buat teman-teman yang iwar-iwir di jalan, senantiasa hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat siang.
0: Itu ya kawan, informasi di sepanjang rute Semarang Jeporo. Sepanjang informasi yang tadi disampaikan Pak Dar, nggak ada satupun hambatan, nggak ada satupun lokasi yang perlu jadi perhatian. Jadi dari Semarang ke Jeporo, kan Semarang Jeporo ada banyak tuh lokasi yang Anda khawatirkan tuh, inisial K, inisial S, inisial T, kan ada tekon tuh berarti di sana bagaimana, K bagaimana, S bagaimana, T bagaimana. Nah, dari sepanjang laporannya Pak Dar barusan, Semarang Jeporo lancar, menandakan berarti di K lancar, di S lancar, di T juga lancar. Thank you ya informasinya Bu Miyarti. Pak Satya ki terlambat po, Miss Yulai crazy-nya lah tadi jam 10 tuh sudah muncul ya Pak Satya. Mohon maaf ya Bu Miyarti. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Miyarti. Apa kabar ini Bu Miyarti, liburan atau di rumah? Liburan iki mesti Bu Miyarti iki, atau mau nge-mall ke Semarang. Nanti kita lanjutkan lagi lah, masih panjang waktunya. Di Jumat ini aku izin tutupannya agak gaji ya, di Kelana Kota siang nanti, jadi jam 11:30 lah. Secara umum masih baik kok lalu lintasnya kawan. Jumat ini koyone perakiraan kita sama sih, keramaian nanti akan dimulai sekitar sore sampai dengan malam hari. Makanya aku suka sekali siaran Kelana Kota pagi. Sore sampai dengan malam lah, biasa ya siang lah. Siang-siang, betul sekali. Siang lah, nggak sore-sore banget sih. Siang menunjuk arah ke sore itu biasanya udah mulai rame di hari libur ini.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya.

0: Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang, es

Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: Tenang. Kalau kita ngomong lagu mancanegara 90-an 2000-an ki, Michael Sturrock pasti muncul. Enggak usah khawatir. Nah, barusan dah muncul ya. Kawarasika. Ah, lalu pasti lancar kayak gini, lagu-lagunya enak. Mantap bukan? Percaya deh, perjalanan lancar. Cuma dari tadi itu mata kita masih ada di sekitar Jalan Diponegoro ya. Guys, Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, ini ternyata kok tambah rame ya. Dan ternyata sekarang keramaiannya bertambah sampai dengan ke Jalan Lejen Suprapto sekitar akses tol Ungaran. Karena kan tadi kita dapat info kalau kepadatan jalannya yang di mana di lokasi evakuasi laka truk yang naik median jalan itu kan yang arah menuju Bawen ekornya sudah 600 meter 700 meter sampai SMA 1 Ungaran tuh. Kan berarti jalannya terhambat toh jalan utama. Nah, praktis Jalan Lejen Supraptonya yang dari perempatan 24 dari eksit tol Ungaran itu juga praktis terhambat. Jadi situasinya saat ini kepadatannya bukan hanya di jalan utama Jalan Diponegoro Ungarannya saja, tapi juga sudah bergeser ke Jalan Lejen Suprapto Ungarannya juga, terutama yang arah keluar Kawarasika. Sampai dengan saat ini informasinya proses evakuasi masih berlangsung ya Kawarasika. Kita dapat info terakhir tadi jam 9.50 Kawarasika mengenai proses ya evakuasi laka truk yang naik median jalan. Itu tuh sudah sejak subuh tadi kok kawan, enggak barusan. Lakanya tadi kita pertama kali dapat laporan tuh jam 5 pagi. 5 lebih 5 kita mencaratnya. Pak Sopo ya mau ya. Kita mencatatnya cuma jamnya aja. Jam dan juga laporannya jam 5 lebih 5 pagi Kawarasika kejadiannya. Nah, proses evakuasinya terus berjalan sampai dengan saat ini. Makanya lalu lintasnya agak merah ini kalau Bapak Ibu semuanya melihat di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang persis di depan Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran. Persis di situ. Kepadatan simpulnya karena posisinya persis nangkring di median jalan depan rumah sakit itu. Pak Abdullah, selamat siang. Hari ini saya libur, kemarin masuk, tapi saya mau balik, kemarin sungkan, macetnya oke. Oh, mosok tau pak. Oh iya juga sih, tapi kemarin rame banget ya, puncak hari pertama kan. Saya on the way dari Tegal. Jam 3 pagi, jalanannya sepi. Sholat subuh di Gringsing, sampai rumah jam 6, habis itu tidur, bangun jam 9, tapi ini tetap buka laptop, nyicil kerjaan. Bisa fokus, Pak. Pray-pray kayak gini kok buka kerjaan, ki bisa fokus, Pak Abdullah. Mantap. Pak Basimin, selamat siang.
1: Di jalan Cita Rembun, ya. Tembok Losa ada kawan Rasika yang mengeluhkan jalan yang paving itu yang ables-ables ini oleh dinas PU Kota Semarang.
0: Oh iya ini
1: mulai diperbaiki jadi yang ables-ables dibongkari ini mungkin nanti ditata ulang begitu belum mengganggu arus lalu lintas.
0: Okay. Nah kawan masih ingat. Aku juga masih mencatat ya, kurang lebih 2 minggu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu, ada beberapa kawan yang menyoroti mengenai kondisi jalan area paving di Jalan Citarum Raya Kota Semarang, kawan. Nah, ternyata guys, nih, sudah ada eskalasi dari pihak terkait, which is itu pemerintah Kota Semarang ya, dari DPO Kota Semarang, lagi dandani Jalan Citarum Kota Semarang. Seperti apa guys, aku mau lihat kalau mungkin Anda pas lewat Jalan Citarum. Ini Pak Wasimin kebetulan mungkin lagi sibuk ya. Lagi sibuk di jalan raya ya, makanya belum sempat merekam tadi. Nah, sip, matur suwun. Ini juga banyak atensi dan keluhan ya dari masyarakat mengenai kondisi jalan di Jalan Citarum Kota Semarang Kawarasika. Sekarang lagi ada penanganan di sana. Mantap kalau gitu, appreciate untuk teman-teman di Kota Semarang. Pak Abdullah. Oh, soalnya head office tempat kerjanya Pak Abdullah masuk. Jadi kadang ada yang tanya-tanya gitu. Mau gak mau tetap harus standby tipis-tipis. Kandel ya gak apa-apa lah Pak Abdullah. Dan pendapatannya ya kandel, amin. Yuk kita simak headline dulu kawan. Di News Flash ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk siang hari ini. News Flash.
2: Pertemuan Trump dan Xi Jinping menghasilkan kesepakatan penting terkait stabilitas harga minyak dunia dan pengaturan etika penggunaan AI. Langkah diplomasi ini menjadi sinyal positif bagi penurunan ketegangan perdagangan global serta upaya bersama dalam mengelola risiko teknologi masa depan. Demikian Newsflash.
0: Pak Fat. Wih, Pak Fat mewujudkan ini keinginanku ya untuk memantau anjungan Jawa Tengah. Ini soalnya ada Kamarasika guys, Pak Fat itu lagi jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah. Mana Pak anjungan Jawa Tengah Pak? Oh ini dia nih. Ini cakep ya anjungan Jawa Tengahnya. Jawa Tengah banget gitu. Alah. Ketok banget nek lewat sana tuh Jawa Tengah banget ya loh, kayak rumah-rumah joglo pendopo-pendopo gitu-gitu ya. Ih cakep anjungan Jawa Tengah yang di Taman Mini Indonesia Indah dibanding dulu waktu aku SMP juga kesini. SMP itu aku kapan ya? Berarti aku SMP ke Taman Mini itu kelas 8. Kelas 8 itu berarti 2010. Iya toh? 2010 Kamarasika berarti. Aku terakhir ke sana yo, ya ngono-ngono kuwi lah. Tapi ternyata sekarang bagus. Setelah revitalisasi deh ini kan. Karena kan pada waktu 2021, 2022 kemarin kan TMII revitalisasi besar-besaran toh kawan oleh Injourney sebagai badan usaha pariwisata Indonesia ya. Wah, mantap. Pak Fat matur suwun ya, sudah divideokan anjungan Jawa Tengahnya di Taman Mini Indonesia Indah. Cakep, cakep, cakep, cakep. Cuma ya perlu ditambahi tanduran lagi lah biar agak lebih rimbun dan juga hijaunya tuh lebih kroso gitu. Ini siapa gue ya? Matur suwun Pak Fat ya, laporannya Pak Nathan. Ini Pak Nathan kan tadi perjalanan mau ke Pati nih, udah sampai alun-alun Pati. Perjalanan dari Semarang sampai dengan alun-alun Pati secara umum lancar. Cuaca juga cerah, ini saya tak kerja dulu. Setelah selesai lanjut nanti menuju arah ke Pasar Jekulo Kudus, katanya Pak Nathan. Alun-alun Pati. Ini dia nih, dengan suasana pepohonannya yang rimbun, kemudian juga lengang banget ini, alun-alun Pati situasinya saat ini benar-benar lengang dan juga lancar arus lalu lintasnya di Pati. Dan perjalanan dari Semarang sampai Pati tadi, Pak Nathan benar-benar nggak ada kendala apa-apa loh Kawarasika, lancar semuanya secara umum. Bumiarti, selamat siang. Bumiarti ternyata lagi nge-mall. Bumiarti kalau Yuda favoritnya mallnya yang di sebelahnya Bumiarti. Ya Paragon juga one of my favorite mall sih di Semarang. Tapi nomor satu tetap yang di sebelahnya kalau Yuda Bu. Mohon maaf ya untuk Paragon lovers ya. Aku tim sebelahnya. Oke, matur suwun lah. Sabtu kemarin Yuda di sana, Bumiarti. Ada acara pameran UMKM Grandenya Bank Indonesia. Tapi Sabtu kemarin. Kalau hari ini kayaknya aku ingin ngadem dulu saja sih. Ngadem di studio Rasika. Mau ngaku siaran sampai jam rolas. Lancar tuh Bumiarti tadi perjalanan dari Kota Salatiga. Sudah sampai Paragon Mall ini Bumiarti. Pak Dimas Putra.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Yuk, selamat siang.
3: Mau membagikan perjalananku di long weekend ini Mas Yuda.
0: Monggo silakan.
3: Long weekend ini saya dan keluarga memutuskan untuk pulang kampung. Sejauh ini pukul 10.54 ya Mas. Perjalanan lancar. Saya sudah sampai di tujuan. Sepanjang perjalanan lancar tanpa ada kendala, malah terbilang sepi ya Mas. Cuaca juga cerah. Ya lumayan perjalanan pulang kampungnya yang cukup panjang ini. Kebetulan diparingi jalan yang lancar. Enak jalannya, sepi. pantauan dari biasanya di titik-titik keramaian di sekitaran Saloka juga lancar, sepi. Terus di Jalan Lingkar Salatiga lancar, tidak ada kendala, lancar semua Mas Yudaya.
0: Alhamdulillah. Jalanan ini berarti sudah pada sampai tempat tujuan.
3: Pulang kampung ke Salatiga. Hehehe. Oke, terima kasih Mas Yuda.
0: Aku kesel banget ya Pak Dimas ya perjalanannya, betul nggak? Dari Ambarawa sampai Salatiga itu perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan energi yang harus dikeluarkan. Ya Pak Dimas ya, dari Ambarawa sampai Salatiga ya. Berarti toh Kamarasika kalau libur panjang ini, karena kita kan sekarang lagi di dari sudah di liburnya nih, sudah di intinya gitulah istilahnya. Berarti keramaian-keramaian dan juga kepadatan itu terjadi waktu awal, ya kan, waktu awal, kemudian juga landai waktu-waktu puncak hari liburnya. Lalu perkiraan kita berarti kalau sudah ada pola seperti itu di akhir nanti ketika arus balik, kita perkirakan besok antara Sabtu Minggu itu berarti pasti akan ramai, karena istilahnya kendaraan-kendaraan yang kemarin pada tindaan di hari Rabu ya, di hari Rabu mulai dari Rabu sore malam sampai dengan Kamis kan padet tuh Kamarasika. Sekarang hari Jumat semuanya sudah pada sampai tujuan dan sedang exploring lokasi-lokasi di tempat tujuan. Nah berarti perkiraan kita polanya akan terlihat kalau nanti maybe antara Sabtu dan juga Minggu akan ramai ya, dalam tanda petik arus balik di libur long weekend kenaikan Yesus Kristus 2026 ini. Sejak kemarin hari Rabu Kamis kan udah kelihatan polanya tuh. Nah berarti nanti Sabtu Minggu yang diperkirakan akan terjadi keramaian arus lalu lintas untuk arus balik di libur panjang ini. Gitu Kawan Rasika, alhamdulillah menyenangkan. Besok ya hari Sabtu dan Minggu mungkin akan istilahnya akan ramai lagi ya kan. Terjadi kepadatan juga terutama di jalur-jalur rawan kepadatan ya, atau jalur-jalur puncak libur panjang. Kan kita tahu ya jalur puncak libur panjang tuh kayak Tol Semarang ABC, Tol Semarang Solo, Simpang USA Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, Simpang USA juga hari saat ini nih lancar guys. Aku buka di CCTV di Sub Kabupaten Semarang nih guys. Kalau tidak percaya Anda nonton ya di www.deraskevin.com, aku pantau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 kamera di wilayah jalur utama Kabupaten Semarang, termasuk di kawasan Ungaran Kabupaten Semarang yang sedang padat ya karena ada evakuasi truk yang naik median jalan. Nah Simpang USA nya atau Simpang Bawetnya situasinya masih landai nih Kawan Rasika, di Simpang Bibin Kabupaten Semarang. Itu, kita saat ini sudah masuk ke jam 11 siang. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 11 siang ya.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500. Jam 11 siang, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menertibkan seluruh aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di wilayah Jawa Tengah. Saat menghadiri kegiatan Hari Bumi di bekas lokasi tambang batu andesit di Bawen, Kabupaten Semarang, Gubernur meminta seluruh kepala daerah dan dinas ESDM untuk memperketat pengawasan izin usaha pertambangan. Lutfi menegaskan bahwa setiap pengusaha wajib menyiapkan jaminan pasca tambang dan reklamasi sebelum operasional berjalan, guna memastikan konservasi alam tetap terjaga. Gubernur juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah hingga Mabes Polri untuk menindak tegas tambang ilegal. Hingga saat ini 6 pengusaha tambang telah ditetapkan sebagai tersangka di berbagai daerah seperti Klaten, Magelang hingga Pati karena melanggar ketentuan.
7: Begitu seorang pengusaha akan melakukan penambangan, iup dan iupkan tanahnya belum turun, dia harus mengeluarkan namanya jaminan pasca tambang dan reklamasi. Begitu surat izinnya IUP-nya turun, dia harus menggunakan dana untuk konservasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa di sini ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh para pengusaha tambang agar betul-betul melestarikan alam. Saya perintahkan SDM kita untuk lakukan pengecekan ini. Jangankan yang punya IUP, yang tidak punya IUP harus kita tegak. Jadi kita gagalnya dari mana? Polda sudah kita gandeng, Mabes Polri kita gandeng, bahkan di wilayah Klaten sudah kita lakukan pidana, Magelang ada pidananya, Kendal sudah ada, Pati juga ada. Sudah 6 orang, mereka kita lakukan penegakan hukum karena melanggar daripada ketentuan. Saya tidak peduli di belakangnya ada siapa.
6: Gubernur menegaskan tidak akan toleran terhadap pihak manapun yang mencoba membekingi tambang ilegal. Pihaknya berharap Jawa Tengah dapat menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan seluruh pengelola tempat penitipan anak atau daycare agar memperhatikan pemenuhan 4 hak dasar anak dalam layanan pengasuhan. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, Emma Rahmawati, menegaskan bahwa setiap daycare wajib menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar kasus kekerasan terhadap anak tidak terjadi di wilayah Jawa Tengah. Emma menambahkan pengasuh harus memiliki pengetahuan mengenai stimulasi anak sesuai tahapan usia, serta menjamin lingkungan yang aman dari penyakit maupun tindakan verbal yang merendahkan martabat anak. Berikut kabar haji. Suhu udara di Madinah dan Arab Saudi kian menyengat hingga mencapai 41 derajat Celcius. Menyikapi kondisi ini, jemaah haji Indonesia, terutama lansia dan disabilitas, disarankan untuk mengambil mikot atau berniat ikhram di dalam bus saat berhenti di Bir Ali. Kepala Sektor Khusus Bir Ali, Divya Ardianto, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan jemaah dari paparan panas ekstrim. Divya menambahkan proses pendorongan jemaah ke Makkah sejauh ini berjalan lancar berkat kesiapsiagaan 35 personil di setiap pos pemeriksaan. Petugas pembimbing ibadah juga terus disiagakan di dalam bus guna memandu jemaah menjalankan rangkaian ibadah dengan aman dan sesuai syariat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

0: Wah, semakin siang semakin terik ya Kawarasika situasi cuacanya. Karena tadi situasi lalu lintasnya kan ya secara umum baik ya, cuma satu wilayah saja, yaitu di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, Kawarasika, yang sedang berlangsung evakuasi truk yang naik median jalan di depan Rumah Sakit Gondo Suwarno Ungaran. Cuaca terik sekali, terutama di kota Semarang. Wah, duh, ini nek somene aku numpak mobil kok ya mumet, ya kan? Tapi kalau numpak motor kok ya gosong kulite kalau mau ke kota Semarang, kalau mau ngemol atau mau ngafe, karena bener-bener sejebreng itu cuacanya, guys. Ini aja aku lihat di kamera CCTV loh, kan pasti kalau di kamera kan ada filternya kan di sana, tidak seperti yang terlihat actual conditionnya gitu. Tapi kayak panas sih di kota Semarang siang hari ini. Tadi ada perakiraan cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, kawan, tapi tidak di wilayah perkotaan seperti Semarang dan sekitarnya ya, di pegunungan aja seperti daerah Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, kota dan kabupaten Magelang, lalu juga sebagian wilayah Pemalang dan Pekalongan kabupaten di area pegunungan. Begitu. Bu Widi, weh, Bu Widi, sama-sama Bu Widi. Terima kasih juga sudah suka sama koleksinya sejak tadi. Jam 9 loh, kamu rasanya pada nyadar gak sih lagu-lagunya? Ini Bu Widi bilang aku tak nyimak saja, Mas. Lagune zamanku SMA KB. Serius Bu Widi. Ih, seru banget. Ini Rasika pancen. Oh ye. Selain obat pusing kepala, berarti Rasika juga oh ye. Alhamdulillah kalau gitu. Aku mau minta Richard Mark loh, jujur aja. Tapi kok juga sudah dimunculkan. Serius Bu Widi. Berarti koneksi kita emang sudah sudah gatuk. Mau minta Richard Marx. Oh, yang barusan ya, Richard Marx-nya With Right Here Waiting sudah muncul. Sip. Pak Ardian, selamat siang. Ini Pak Ardian ngasih info yang di Jalan Citarum ya. Mantap. Tadi kita dapat report dari Pak Muhammad Wasimin mengenai upaya perbaikan paving-paving yang beberapa waktu kemarin ada beberapa report dan juga atensi dari pengguna jalan dan masyarakat, sekarang sedang ditangani, kawan, oleh pihak terkait ya bahasanya. oleh yang mengurusi jalan di sana karena milik Kota Semarang, jadi yang menangani DPU Kota Semarang. Tepatnya di depan Shangri-La ada pekerjaan pembongkaran paving yang bergelombang, jadi lantasnya sedikit tersendat. Sip. Enggak apa-apa ya, ketersendatannya Anda alami ya, ketersendatan karena perbaikan kan adalah perbaik apa? Ketersendatan yang ya diwajarkan lah. Karena perbaikan jalan kan juga diharapkan toh oleh masyarakat dan pengguna jalan. Matur suwun ya Pak Ardian ya, langsung ada mata-matanya kok ini ya. Tadi kita dapat laporan dari Pak Muhammad Wasimin, langsung ada mata-matanya di lokasi Kawarasika di Jalan Citarum, Raya Kota Semarang yang sedang ada pekerjaan jalan. Nah, di Kota Semarang, lokasi mana yang siang hari ini sedang dipantau ada kegiatan pemeliharaan jalan? Ada dua, kawan. Satu di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Semarang, di sekitar Hanoman. Itu masih berlangsung. Lalu yang kedua di Citarum ini tadi. Di Citarum yang sedang ada pekerjaan pemeliharaan jalan juga. Ya, tambah satu lagi deh di Kaligawe, kawan, yang sedang dilakukan juga. Tapi sudah satu minggu ini loh Kaligawe baik dan lancar. Menyenangkan sekali. Kaligawe enggak yang jadi lokasi yang disebut sampai bur kali-kali Kaligawe. Tidak disebut. Bahkan dari jam 6 tadi sampai dengan sekarang, kalau aku nyebut Kaligawe, aku hitung koyone bisa dihitung jari deh. Karena tandanya lancar. Oh, tambah satu lagi guys, Pak Yusuf Sebastian di flyover Kalibanteng ya Mas, ada perbaikan jalan nih yang arah ke barat. Pekerjaannya itu lagi di scraping kok jalannya. Oh, lagi SFO nih, berarti ada scraping filling overlay di sekitar flyover Kalibanteng ini kawan. Berarti di area koridor Jalan Siliwangi Kalibanteng ada dua lokasi ya guys, pemeliharaan jalannya. Yang pertama di Jalan Siliwangi, di traffic light Hanoman yang arah Kalibanteng, lalu arah sebaliknya, kalau Anda melintas dari arteri, ini yang dari Jalan Jenderal Sudirman ya Pak Yusuf? Atau yang dari arteri? Oh, dari Jalan Jenderal Sudirman ini Koyone. Kalau aku melihat dari apa fotonya. Yang Anda, jika Anda melintas dari Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang, masuk menuju arah flyover, nah itu tanjakan pertama, lajur kanannya lagi dikeruk kawan. Sedang ada pekerjaan pemeliharaan jalan di sana. Nah ini Pak Yusuf menambahi lagi nih.
1: Saya dari arteri mas. Saya dari arteri Bulian Jasmoro. Arah ke Kalibanteng itu pas mau naik ke flyover Kalibanteng itu.
0: Oh oke, okay. mohon maaf. Oh dari arteri toh nih. Soalnya tak kira kok yang dari Jalan Jenderal Sudirman ini melihat dari apa? Melihat dari tanda rambunya, rambu penunjuk jalannya. Oke, matur suwun. Mohon maaf Pak Yusuf sebelumnya. Nah, diralat ya guys dari yang jalan arteri ya Sudarso. Kawan Rasika mengenai ke titik perbaikan jalan yang ada di flyover Kali Banteng, Kota Semarang, arah barat ya guys. Informasinya berarti ada dua lokasi, satu yang di Jalan Hanomannya, yang kedua di area flyovernya. Kita simak headline dulu kawan di News Flash, ada informasi apa saat ini?
2: News Flash.
3: BPOM RI dan WHO resmi menyepakati rencana kerja 2026-2027 untuk memperkuat sistem regulasi obat dan makanan di Indonesia agar setara dengan standar global. Kerjasama ini bertujuan menjamin keamanan mutu, khasiat, dan produk kesehatan nasional sekaligus memperkokoh kesiapsiagaan sistem kesehatan publik Indonesia di masa depan. Demikian Newsflash.
0: Pak Dani, selamat siang, nyimak saja ya, saya online di kantor ini, mungkin dipertimbangkan juga sekali-kali selorok, oke siap, kapan-kapan nanti kita jadwalkan Pak Dani. Pak Taufik, Nalumsari, oke, matur suwun Pak Taufik. Pak Abdul, bagaimana perjalanannya Pak Abdul pun, anteng-anteng wae iki mau dari Banyumanik sampai dengan Jalan Gajah Mada Kota Semarang. Ini Pak Abdul tuh ngirimi video humor lah ya Kawan Rasika ya. Cuaca terkini di wilayah Semarang dan sekitarnya ya. Ada orang menjemur pakaian, sekalinya dijemur langsung wuk menyala apinya saking panasnya. Kalau kayak gini tuh aku rasa pengen tuku mobil deh Kawan Rasika, tapi kok kebayang lemumet. Kalau pas cuacanya panas kayak gini tuh ya Allah, kapan aku bisa tuku mobil? Tapi kalau tuku mobil kok ya aku mumet, ya kan mumet mual mambu mobil. Kemudian ini tuh Kawan Rasika, dari teman-teman di Damkar Kota Semarang, ini saat ini nih lagi ada penyelamatan kawan. Penyelamatan apa coba? Penyelamatan ular masuk ke motor di sebuah parkiran di Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ada armada 33 ya. Armada nomor lambung 33 milik Pos Pedurungan Damkar Kota Semarang yang saat ini ada di lokasi penyelamatan ular masuk ke dalam motor. Lah, ular masuk ke dalam motor, masuk lewat mana berarti? Knalpot. Lah, emang ular kalau masuk ke knalpot kena oli-oli nggak mati? Nah ini pokoknya intinya ada kegiatan penyelamatan Kawan Rasika. Penyelamatan apa? Penyelamatan ular. Ular apa? Masuk ke motor. Tepatnya di Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ih, Kota Semarang tuh Kawan Rasika kalau Anda tahu, di rilisnya Damkar Kota Semarang, penyelamatan ular itu terjadi almost every day Kawan Rasika. Penyelamatan ular di rumah, penyelamatan ular di sungai, kemudian juga penyelamatan ular dan di lokasi-lokasi yang unik kayak saat ini di motor Kawan Rasika. Penyelamatan ular di waktu itu pernah aku baca minggu lalu Poyo, itu kayaknya ada di sebuah balai tempat kumpul warga gitu Kawan Rasika. Ular Kawan Rasika, cek musim ulo iki. Tapi ya baguslah musim ular daripada musim buaya, ya nggak sih? Musim buaya itu bahaya tenan, dikoreti duite nanti. Bito Boyo ya aku ya. Ya ini ada informasi dari kawan-kawan di Tol Semarang Demak, coba seperti apa infonya di sana.
4: Selamat siang, salam melayani sepenuh hati dengan saya Anjar Budi Pratama, Customer Service Supervisor Gerbang Tol Sayung. Izin melaporkan situasi terkini di Gerbang Tol Sayung. Untuk pengoperasian lajur, kita mengoperasikan total lajur 3 dari entran dan 3 dari exit. Untuk kondisi lalin saat ini terpantau ramai lancar di kedua arah, Ambon dan Badung. Untuk cuaca terpantau cerah. Untuk gangguan dan lain-lain yang menonjol di hill, kita juga menyediakan 4 unit Uber Rider digunakan apabila antrian melebihi dari 10 kendaraan, dan diimbau kepada pengguna jalan agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian informasi dari saya. Selamat siang.
0: Selamat siang teman-teman Tol Semarang Demak Seksi 2. Informasinya lengang, lancar, dan cuaca cerah di sepanjang Tol Semarang Demak Seksi 2 siang hari ini.
2: Informasi Jalan Tol.
0: Melanjutkan laporan jalan tol dari rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 2 yang lancar, lengang, dan landai dua arahnya, kita geser pantau juga di jalur tol lainnya ya kawan, seperti Tol Semarang ABC. Informasi dari beberapa lokasi titik yang kita pantau lewat CCTV dan juga laporan kawan-kawan yang kita rangkum, lancar ya. Eksit tol Krapyak itu memang agak padat karena di jalan Siliwangi arah Kalibantengnya ada perbaikan jalan di Hanoman. Sehingga kalau Anda mau keluar eksit tol Krapyak mau menuju arah Kalibanteng tuh agak rendet guys, karena ada pekerjaan jalan di Hanoman. Cuma di exitnya saja. Kalau Anda belok kiri ke jalan Pantura Wali Songo sih baik-baik saja. But another side, di jalur tol Semarang ABC lancar ya. Mulai dari Jatingaleh, Jangli, Gayam Sari, Mukti Harjo, Tembalang, Sron Dol, lancar kedua arahnya. Jalur A ataupun jalur B seimbang ya, tidak ada seperti kemarin hari Rabu dan Kamis yang dominasinya arah selatan semua. Saat ini kalau aku lihat dari berbagai titik lokasi seimbang, jalur A yo podo, jalur B juga jumlahnya sama secara volume. Lalu dilanjutkan menuju tol Semarang Solo kawan, jalur favorit Kawan Rasika, jalur penghubung antara jalur wisata Jawa Tengah yaitu Semarang Solo Jogja. Saat ini tol Semarang Solo lancar sepanjang jalurnya kawan. Titik-titik utama seperti gerbang tol Banyumanik kilometer 420, kemudian juga kawasan interchange Bawen kilometer 441, kilometer 456 sekitaran Resta Pendopo lancar kedua arahnya. Ini bicara badan jalannya ya. Kalau rest areanya wah aku yakin pasti ramai. Tapi kalau untuk situasi jalannya masih sangat landai ke dua arah. Sampai dengan Solo kawan, untuk Anda yang mau ke Solo atau lanjut menuju Jogja karena sudah nyambung sampai Prambanan sana sekarang keluarnya. Jujur aku ke Jogja belum mencoba sih, sampai dengan keluar di mana? Sampai dengan keluar di Prambanan atau Purwomartani cuma fungsional nih kemarin, atau keluar sampai dengan mana? Menuju arah ke Jogjanya, karena kemarin aku naik travel yang lewat Magelang. Beda 15.000 soalnya travel Semarang Jogja yang lewat Magelang sama yang lewat Tol Klaten. Oke, next. Kita ke Tol Semarang Batang ya. Melanjutkan di Tol Semarang ABC dan Tol Semarang Solo yang baik dan landai situasinya, Tol Semarang Batang juga sama. Report mengenai kegiatan pemeliharaan jalan nihil, revitalisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berimbas ke badan jalan juga nihil. Kilometer 414 lancar di gerbang tol Kali Kangkung sebagai gerbang tol utama ya. Kemudian aku dapat bisikan tadi untuk Weleri lancar ya, Weleri Gringsing. Soalnya kan kemarin antreannya cukup lumayan tuh karena perbaikan jalan di Gringsing sampai dengan pertigaan lingkar Weleri atau pertigaan tol Weleri kemarin. Nah, tapi untuk saat ini lengang. Aku buka kamera di CCTV-nya Tol Semarang Batang di gerbang tol Weleri, soalnya sedikit kelihatan di ujung perempatannya sana, perempatan lingkar Welerinya terpantau lengang kok Kawan Rasika. Jadi begitu kawan, aku menutup dengan informasi dari jalan tol pantauan Rasika, Tol Semarang Batang ABC, Semarang Solo dan Semarang Demak Seksi 2. Aku izin menutup agak gasik ya, hari ini hari Jumat, jadi aku menutup dengan kondisi baik. Kecuali satu di Ungaran, nanti dipantau lagi perkembangan ke depan seperti apa di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang. Kan tadi sudah ngepop-ngepop nih 2000-annya. Nah, udah tahu kan ini intro lagunya sopo, ya kan? The One and Only Linkin Park menutup jam 11.30 ini. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Thank you so much. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan ya. Kelana Kota Siang setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Tapi kalau aku siaran jam hari Jumat, aku tetap agak gasik ya. Selamat siang, selamat berlibur. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar beredarnya informasi mengenai penghapusan guru honorer pada tahun 2027 memicu kekhawatiran di kalangan tenaga non-ASN. Isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi perhatian publik. Menanggapi kabar itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikpur Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto memastikan bahwa isu penghapusan guru honorer itu tidak benar. Menurutnya, informasi yang viral tersebut hanya berkaitan dengan perubahan nomenklatur tenaga honorer non-ASN, bukan penghentian tenaga pengajar honorer.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah akan memanggil pengasuh dari 5.400 pondok pesantren untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Mohfaktur Ronzi, menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini adalah respon tegas atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Santri sekaligus menyusun manajemen penanganan kasus yang lebih terstruktur. Fatkuronzi menambahkan bahwa pihaknya juga

0: telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah untuk memperketat pengawasan aktivitas di seluruh pesantren.
1: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya. Bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai tembakau atau BLT DPH CHT kepada 15.972 buruh rokok di Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bilang, ribuan buruh rokok yang menerima bantuan tersebut merupakan pekerja pabrik rokok di Bojonegoro maupun yang ada di luar Bojonegoro. Setidaknya, tercatat ada 42 pabrik rokok di Bojonegoro dan 6 pabrik rokok di luar Bojonegoro dan karyawannya menerima bantuan yang bersumber dari DBCHT 2026.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: هتموتيني. ايه الجمال ده؟
1: Jam 12 siang, waktu dirasikan.

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali acara dimulai ba'dal Isya.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah Al-Hikmah serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis membaca selawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru serta sesepuh bini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika, episode 1292, disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa, serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692, atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari ke-6 Bapak Askur Zuwono bin Mardanus, ayah dari Bapak Tri Anggito, sesepuh Al-Hikmah Jawa Tengah. Peringatan 1 tahun wafatnya Bapak Yogi Widiatmoko SE, Kasubag Perencana dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Peringatan 2 tahun wafatnya Kiai Ahmad Zulfa bin Kiai Haji Adib Musafa, pengasuh Ponpes Tarbiyatul Mubtadiin, Kampir Kendal dan sesepuh Jemaah Al-Hikmah Kabupaten Kendal. Bapak Haji Jayusman, Ketua Takmir Musola Al-Ikhlas Kuncen. Peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Endang Tri Retnosasi binti Harjanto. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pintar Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Hajah Ratna Mufidah, Ibu Devia Tri Anggraini, dan Mbak Alifah Nur Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Safi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in.

Kiai Haji Asifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Asari, Kiai Haji Kabul Sarkimin, Kiai Haji Masudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suhardi bin Surodimejo, Ibu Kiai Haji Mufidatu Soleha binti Kiai Haji Nurkosin, Bapak Haji Ridho Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Mutarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Kusdi, Bapak Zainal Fanani bin Ahmad Ahwan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Kavin Gundong, Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Aliyosa The Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Gundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan, Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan, wa usuli ma furuhim anna wa yataqabalu minhu wa yashahum bi rahmati wal maghfirah wa ya'ummuhum bi ridwani wal karama wa yu'li darajatihim fil jannati na'ima inda hadratihil aliyya wa yulhikuhum ma'an nabiyyina wa siddiqina wa suhada'i wa sholihin ila hadrati sahibi hadil haja wa ahli baiti wa awamihi. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar Rasika Jamaah Khidmat Muslimin wal Muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang nampak maupun yang samar, dosa kecil terlebih dosa besar, dosa yang tidak disengaja terlebih dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan beri dicukupi dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwalah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafuna soleh. Wa usuli wa furu'im ajma'in ala niyati sidiki wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa safa'ati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.

0: Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah, Kawedanan Jalan Pemuda Demak, dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.
1: Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Power Geng Push.
1: Jodoh, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
4: Masa nggak mau

0: Billingsfoot.
1: Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat.'"

0: Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui.
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Kabupaten Jepara bersama kantor Bea Cukai Kudus menyita 700 batang rokok ilegal dalam razia besar-besaran di 16 kecamatan pada Rabu siang. Pelaksana pemeriksa kantor Bea Cukai Kudus Chandra Dewa Pamungkas menjelaskan bahwa operasi ini menyasar sejumlah toko dan tempat usaha yang diduga memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai resmi. Selain melakukan penyitaan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pedagang terkait ciri-ciri produk ilegal, seperti harga yang jauh lebih murah dan tidak adanya peringatan kesehatan. Operasi gabungan yang melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri ini dibagi ke dalam 3 wilayah untuk memaksimalkan pengawasan di kawasan utara, tengah, dan selatan. Langkah tegas ini diambil guna menekan kerugian negara saat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan cukai. Seluruh barang bukti kini telah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah akan memanggil pengasuh dari 5.400 pondok pesantren untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Mohfaktu Ronzi menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini adalah respon tegas atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Satgas tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada santri sekaligus menyusun manajemen penanganan kasus yang lebih terstruktur. Dalam menjalankan pengawasan, Kementerian Agama akan menggandeng pihak eksternal seperti Dinas Perlindungan Anak hingga Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Fatku Ronzi menambahkan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan aktivitas di seluruh pesantren. Berikut kabar haji. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan tidak akan segan mencabut izin kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH yang masih nekat melanggar aturan. Dahnil menyatakan bahwa praktek pungutan liar, layanan dorong kursi roda ilegal, hingga penyelenggaraan city tour sebelum puncak haji tidak akan ditoleransi. Pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bertindak tegas terhadap KBIH bandel. Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen untuk melindungi jamaah dari beban biaya tambahan yang melanggar ketentuan. Dahnil memastikan pencopotan izin akan langsung dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keamanan dan kenyamanan jamaah selama beribadah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pamidangan tadi carang laras terima nyong strain. Sampun tabos tunggal. Diajeng Andin bertugas ngerencangi para pamidangan dinten Jumat menika wonten di carang laras terima nyong strain. Semoga diajeni sampun bikawi anipun Radio Rasika. Injeng menika wonten nomor 081325858500. Utawi kang badhe telepon on air ugi saged injeng menika wonten nomor 0246923380. Ingkang badhe nderek midhangaken tangen wonten streaming kita injeng menika wonten www.rasikafm.com. Sinami denggo para pamidhang tadi corong laras tarima nyo spinarak wonten Jumat berkah kagem para pamidhang walaupun wonten jawi bentaripun sangat mekaten boten dados menapa kagem kawarasika supados asrep manah nipun. Semoga dia janjin badi mengajak para pamidangan binara wantan di terang laras terima nyus tenen. Sekian pamika dia janjin pilihkan saya kamas Deni Canan lewat sekian nipun robang kali rencang-rencang NDX aka wantan di terang laras terima nyus tenen tumu kita pun tinggal mangke. Ingat badi tansah setia tuhu semoga.

0: 105,6 FM Rasi KUS Panjenengan tas sendiri bidang antai kena di corong laras dari maknyos nampi pambikaan tenang tasing kata waktu limun kalian diajak Andin semoga nggak badi binara diajak Andin sama bikawi Andi pun radio Rasika ijo meniku wonten nomor 081325585500 sampun wonten Bobo Rizky Septa wilujeng siang.
1: Sugeng siang diajeng Andi.
0: Inggih.
1: Sugeng siang ugi kawan Rasika. Tabu 13 langkung sedasa menit diajeng sampun dumugi daerah Gabus Pati nggih diajeng.
0: Inggih.
1: Badhe tindak arah Kayen lajeng wangsul Semarang. Pilih lalinipun saking Rembang Yuwono Pati lancar kemawon nggih diajeng.
0: Siap.
1: Mboten wonten ketersendatan niki wau teng Yuwono rimes sekedhik. Diki teng Pati tapi bentar malah diajeng.
0: Oke.
1: Badhe nyuwun tembang diajeng.
0: Menapa menika?
1: Ra iso ngapusi kalih. Mekaten diajeng.
0: Siap.
1: Menawi mboten saged nggih negara angin.
0: Oke.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami di Bontenggo segaripun Bobo Teguh Mbak Andin. Badinger saya segaripun campur resari ati tutuwesi mekatan inje. Mbak Ana wilujang siang. Mbak Ana badinger saya segaripun menopo meniko. Lajeng wonten ugi ingkang aturaken pawartos Bobo Wahid. Mbak Andin tanjakan gombel wonten mobil mogok di lajur kanan mekatan. Oke. Matur suwun catatan teka gemuk kawarasika yang saking arah Jati Ngale menuju ke arah Gombel wonten mobil mogok di lajur sebelah kanan nggih. Lajeng wonten Buni diajak Andin wilujeng siang. Layang kangen to tolong diputarkan angsel. Bapak Riyadi diajak Andin wadengar saking sekenipun esemu. Sekarang menika kagem Ibu Rusmina, Bapak Wariman, Bapak Karim, Bapak Nuryanto, Ibu Ajahwati. Kalian poro pami danget tadi carang laras terima ini setelan. Oke. Diajani diajandin kula oh bawa botak wonten peken pasar Bandar Jo Ungaran pas ban nggih badhe ngersangke sekaripun tombo kangen nggih mawon diajandin kinten salam kator para pamidanget ingkang sampun tansah setia tuh sekaripun ditengkal lajeng wonten-wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken diajandin aturaken matur sembah nuwun sanget mbok bilih panjenengan ingkang badhe mios saking telata bawen tumuju ke arah Ungaran lewat jalur konvensional tepatipun di Jalan Diponegoro. Boleh nanti bisa update pawartosipun terkait laka yang terjadi di seputaran ngajeng Rumah Sakit Ungaran. Sampun selesai evakuasi menopo dereng nggih, truk muat pasir atau batu keracak kolowau nggih ingkang minggah median jalan. Nanti bisa ditambahkan pawartosipun. Mugi-mugi sampun lancar mekaten. Lajeng jalur Pantura Timur kados pundi siang menika? Sampun minggah menapa dereng ropipun ingkang sampun mios boleh ditambahkan pawartosipun wonten ing carang laras sarima nyestren. Jalaraning tresno badhe medal kagem para pamidanget Sekar Enggal ingkang maknyos tenan ingkang dibawakan kalian Mas Ilham Larenem tapi sekarnipun menika nguri-nguri budaya Jawi kalian Mbak Yuworo Endah wonten di carang laras sriwaknya senen sumangga.

0: Klasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Nak, kok nggak mau makan?
3: Mulut adik sakit, Bu.
4: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
2: Jangan-jangan flu Singapura.
5: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

105,6 FM Rasika USA, kagum favorit kesepta segari mon sambon. Kau putar gih wantan di carang laras dari manya strain wantar selain wendingan sambon dan sesetio tuhu sarangan dari midang antai kena di carang laras dari manya stenan ingang dari yang semangga diajanin sambon BKWN di pun radio Rasika ijo menikah wantan nomor 081325585500 Popo Naga Bonar menikah ngaturakan pawartos Mbak Andin terpantau wonten mobil mogok di tanjakan Gombel lajur kanan deket tikungan lalu lintas mulai tersendat dumugi peken Jati Ngaleh mekaten. Maaf Mbak Andin kawula mboten sakit basa jawi mengaten oh nggih mboten dados menapa nggih mboten dados menapa ngagem basa basa Indonesia diajeng Andin ugi translatein mengkih. Mengkatan bahwa matur semainuan catatan kagum kawarasika yang kembali tumuju ke arah Mingga sangin telatah jatingan leh tumuju ke arah Gombel wonten mobil di lajur kanan caket tikungan mengkatan ge dan untuk ketersendatan tumugi peken jatingan leh cukup panjang menawi mengkatan ingat badi tumuju ke arah Minggah Nipon ge tumuju ke arah Ungaran saking telatah jatingan leh di jalur konvensional Nipon wonten bapak bos mandi jangan din derek midang atangkan Denok ya, tolong diputarkan. Oke, siap. Lajeng wonten ugi Bandin, Bandin stasiun Tugu to. Bandin mbok sekali-sekali saya derek siaran kelana. Aduh, wekdal nipun menika lho, sibuk sangat kaula. Ngeles ya Pak, tapi memang betul. Ini jadwal itu padat merayap begitu ya Pak ya. Dados mboten namung wonten radio Rasika kawula kedah.

0: Lan kali gawe arah ke Demak niko ugi wonten tronton wingbok mogok, tapi niko lalu lintasipun tasih lumayan lancar nggih, wonten ngantos tersendat panjang.
1: Inggih Bapak. Matur suwun nuwun catatanipun kagem kamarasika ingkang badhe miyos mekaten. Kalian wonten Bapa Antau Bonah, Mbak Andin siang menika. Bentar nipun kentang-kentang ya Mbak Andin betul. Wonten jawi menika nggih. Ampun supe panjenengan ingkang tasih mobile ngunjuk toya petak ingkang kathah mekaten. Supados mboten dehidrasi. Nggih. Lajeng ini diajangannya sudah bawa galon. Sampai ditanya, "Loh Mbak Andin, galon kok bawa galon? Bukan saya tong," saya bilang gitu. Apa? Kulo garing Mbak Andin. Lah inggih. Makanya nanti kalau kosong gimana Pak Antobona? Mbak Ana, Mbak Andin, apa ini? Seganipun kangen kemawon, oh inje, pantau pun, ya dibolak balik biar ndak biar ndak kosong ya, pantau pun. Singkari pun di bentenggong ya, mau pantau pun, kalian rincang-rincang. Mbak Andin, kalau wawon terincang kantor akan pawartos perjalanan Meranggen menuju ke arah Pasar Gede Solo terpantau lancar sangat, alhamdulillah, menawi lancar. Car, sampun niku dia janji dua dek segar. Kalau ingkang sampun nenggo segar nipun saking Mbak Yu Cindy Cynthia lewat segaripun ije meniko Deno. Wonten di corong laras dari Manyes Tren. Ingkang badhe tansah setya tuhu tasik kata wektalipun. Sumangga.

Opo anto bona sinambi gremet padet amargi tesih wonten ya ketersendatan imbas mobil mogok di lajur kiri tanjakan gombel sinambi nderek midhangetaken sekar ingkang kasuwun dening Popo Antopona jan maknyes mekaten nggih Popo Antopona inggih sami hami Popo Antopona kula iki ngantaraken matur sembah nuwun bandin jati ngaleh mulai gremet tadi posisi wonten nginggil mekaten nggih lajeng sak menika dumugi seputaran gombel ugi tasih gremet padat mekaten wonten Ibu Dina dieja Andin sangat telatah waleri meniko badi ngerasa angka sekalipun mekatan oh ince lajang wonten ingkang ngaturaken apa wartos bandin perjalanan saking Jeporo tumuju ke arah Banyumanik lancar menopo mboten nggih ingkang kedatipun hindari wonten bunti sak meniko cuaca Jeporo sampun Jawa sebagian alhamdulillah wonten benten sampun Jawa nggih untuk perjalanan Jeporo tumuju ke arah Semarang kagem kawarasikang ngajeng ini pun rencang meniko boleh ditambahkan seputaran welahan kados pundi Trengguli ya nanti kita akan update lancar atau tidak nanti kita akan update pawartos wontenai di Cerang Lara Serimanyes di wonten gongge lajeng wonten ugi Mbak Andin kuno badengar sangga sekalipun dari antri mekatan onje di wonten gas tengah wontenai di Cerang Lara Serimanyes tren layang kangen sama Talrumiin kas wonten ibu ni wonten apakan pasar Bandar Jo Ungaran ingkang sama nenggos sekalipun meningkang ingat tereng tansa setia tuh semoga diajak mengandin mengajak poro pamidangan wantan edi jarang lara serimanya setenan pinarak wiani pun radio rasika ingin menikah wantan nomor 081 3258 58500 semoga

Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 36 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk disalurkan ke seluruh kabupaten kota pada Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan bahwa setiap daerah akan menerima satu ekor sapi dengan penyerahan simbolis oleh Presiden yang rencananya dipusatkan di Kabupaten Grobogan. Frans memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Tengah saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, tingginya populasi ternak membuat Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mendukung distribusi ke luar daerah. Pihaknya juga terus memantau kesehatan hewan di lapangan dan hingga kini belum ditemukan adanya lonjakan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain menyiapkan puluhan sapi bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan stok hewan kurban secara umum sangat melimpah. Dengan populasi ternak mencapai 982 ribu ekor lebih, Jawa Tengah siap menjadi penyangga kebutuhan kurban nasional. Frans menyebut kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tahun ini hanya sekitar 600 ribu ekor. Hal ini berarti terdapat surplus ternak yang sangat besar untuk didistribusikan ke luar daerah, seperti di Jakarta maupun ke Jawa Barat. Frans juga mengungkapkan adanya tren peningkatan permintaan pada komoditas kambing karena dinilai lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan kesiapan stok yang surplus dan kondisi kesehatan ternak yang terjamin, Jawa Tengah optimis dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus menjaga stabilitas harga hewan kurban. Berikut kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah terus mematangkan kesiapan layanan bagi jamaah Indonesia di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Maria Assegaf, menyatakan bahwa progres kesiapan tenda di Arafah saat ini sudah mencapai 90%. Selain akomodasi, pemerintah juga telah meninjau kesiapan transportasi bus masyair, serta menyiapkan skenario mitigasi kepadatan lalu lintas guna menjamin kelancaran pergerakan jamaah saat fase puncak haji. Mengingat suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius, pemerintah menghimbau jemaah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi fisik. Jemaah diminta lebih mengutamakan istirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah wukuf dengan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rastika USA Panjenengan tas sendiri midang takin di corong laras serimanya senen kalian di ejang andin sambon melepet tapo kali langgung stoso ingat tereng binara semoga di ejang andin sambon BKW Aniwon Radio Rastika ijo menikuan ten nomor 081325858500 moten namung derek midang takin lelaku dan campur sari panjenengan ugi saget berbagi power tos berki cuaca wonten 105,6 FM Rasika USA Katos to rencang-rencang kalau wong ingkang teraken pawartos ingkang sakit latah jati ngaleh badhe tumuju ke arah Gombel sak menika seputaran tanjakan Gombel nggih kawara Rasika wonten ketersendatan amargi wonten mobil mogok di lajur kiri kanan pangapunten di lajur kanan dados to kagem kawara Rasika ingkang badhe minggah di jalur konvensional jati ngaleh Gombel kagem catatan panjenengan. Popo Dastiawan, Mbak Andin, ekor kemacetan jalur Salatiga Semarang sampai di depan SPBU Lopait, ujungnya di sebelah Kecamatan Tuntang. Onjeh betul, kawiwet enjang kalau wau nggih Popo Dastiawan, ingkang badhe tumuju ke arah Tuntang sakit lata Salatiga, sak deringipun Kecamatan Tuntang menika, nggih, wonten ketersendatan aktivitas takziah mengkaitan. Wonten Bapak Agus Jeboro ngaturaken wawartos.
1: Selamat siang Mbak Andi.
0: Nggih, menjang siang.
1: Monggo. Dari Jepara.
0: Menapa nggih?
1: Mau ke Semarang bandara ini sudah sampai olahan.
0: Oke. Okay.
1: Kira-kira gimana kondisi jalan? Saya lihat kok di daerah Semarang langitnya itu mendung begitu. Mm-mm. Terima kasih Mbak Andi.
0: Nggih.
1: Mungkin itu terima kasih dari saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak Agus. Badi tumuju ke arah Semarang sangin telata Jeporo sampun tumugi seputaran Welahan. Welahan Demak samniko relatif ramai lancar kemawon seputaran Sayung dering wonton rob ugi lancar kemawon Bopo monggo mios. Untuk cuaca boleh ditambahkan nggih rencang-rencang seputaran Semarang samniko mendung temara menopo bentar mengatakan lajang wonton bobotar milih jang siang
2: sugeng siang poro rencang poro sedere enggang midang taken Rasika USA enjang meniko mugi tansah selalu mugi tansah diparingi sehat berkah ing dina Jumat menika nggih. Menginformasikan
0: nggih.
2: Lalin dari saking Jepara dugi Semarang tak menika lancar, sangat lancar nggih. Nanging sak menika niki wau dugi pintu masuk Tol Muktiharjo wonten tangki yang napa ingkang trouble banipun kadosipun dados ingkang kendaraan ingkang badhe mlebet tol radi apa radi kangelan ngoten. Dadi sak menika wau nggih dereng ngantos kredit situasinya. Nggih, sak menika informasi menika saking kula perjalanan saking Jeporo, Welahan, Trengguli, Sayung, lancar.
0: Oke. Okay.
2: Saat menikah sampun dumugi Semarang 1 jam setengah. Sangat lancar menika.
0: Siang.
2: Sugeng siang, matur suwun.
0: Saya sami Bapak Dar.
2: Ajeng request lagu.
0: Menapa?
2: Nek menawi saged nyuwun tulung puteraken ojo dibanding-bandingke.
0: Oke, siap.
2: Abah lala.
0: Iya.
2: Matur Mbah suwun sugeng siang, sugeng aktivitas.
0: Milih jam siang, Bapak Dar, matur sampeyan nuwun catatanipun. Wonten ugi ingkang ngaturaken pawartos, banding seputaran Telaga Sari sak menika benter sangat leres. Bapak Rizky Septa sampun tumugi pun menika.
3: Matur suwun sangat diajeng sekaripun wau nggih.
0: Inggih.
3: Niki sampun dumugi daerah Kayen namung setunggal toko lanjut bidal wangsul Semarang nggih diajeng.
0: Siap.
3: Badhe nyuwun pirsa diajeng.
0: Monggo.
3: tenggene daerah Trengguli. Utawi jalur saking Kudus ngantos Semarang pripun wonten ketersendatan napa mboten? Matur suwun Diajeng.
0: Sami-sami. Sakmenika langkung sekecol lancar sangat Kudus tumuju ke arah Demakipun, Demak Semarang ugi mekaten Bapak Rizky Septa. Bapak Wendy.
4: Diajeng Andin.
0: Dalo Bapak. Ing
4: water blaster nggih.
0: Nggih.
4: Bentar niki Marang kula pengen jebol ning water blaster ben ora sumuk nggih.
0: Asrep ya.
4: Turnuwun.
0: Inggih, sami-sami Bapak Wendy ciblon ya. Supados boten benter mekaten. Ngagem sunscreen ingkang kathah nggih. Amargi kok niki benter-benter ngoten lho pas panas ngentang-ngentang mekaten. Bu Miuli, Mbak Andi lembah mana tolong diputarkan boleh. Bobo hari.
5: Wilu jeng siang. Mbak Andin dan kawan juga semua. Menginfo perjalanan saya dari Semarang, Bandar Ahmad Yani ke arah Pati, ini sudah sampai Kudus, mau sampai Pati. Kedua arah terpantau lancar, Bandung dan Jalan Rasika. Begitu info kelana kota saya dari Semarang ke Pati,
0: Ince.
5: Termasuk terpantau lancar.
0: Alhamdulillah. Sami-sami.
5: Bandin, nuwun tembangnya Ince.
0: Menapa menika?
5: Tolong diputer ke. Nggih, menika wo
6: tanpa hubungan
5: niki Salindri Mbak Andin. Request nggih Mbak Andin,
0: matur nuwun. Sami-sami rencang sebelah ya. Oke. Okay. Bapak Fika menapa Ibu Fika menika?
7: Mbak Andin. Oh, minta lagunya Tresno Waranggono.
0: Oke, okay, siap.
7: Ini daerah Mijen, Melahan, Bakung, hujan deras.
0: Oh, Njeh.
7: Terima kasih, Mbak Adin.
0: Njeh, sami-sami seputaran Mijen, Bakung. Diinformasikan sampun Jawa, nggih, kawarasika asrep mekaten. Alhamdulillah. Pawarta saking Bopo Vikanes mekaten. Sekaripun Tresno Waranggono di Bantenggo. Sama niku dia jadi bareng ke sekaripun Mbak Yusafira ini mah. Ijo meninggal lewat sekaripun lewat angin wengi. Wantan edi carang laras terima ingin setenang ini kau badai tansah setia tuhu tenang tasik kata waktu limpon tuh mungkin taboh tinggal mangke kalian dia jadi wantan edi carang laras seri maknya setenang semangga.

0: FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Kapal nelayan KMN Merdeka dikabarkan tenggelam saat melaut di perairan Selat Bali kemarin. Beruntung seluruh anak buah kapal berhasil diselamatkan dalam insiden yang dipicu cuaca buruk tersebut. KMN Merdeka berangkat melaut dari pelabuhan Muncar, kapal jenis speed atau awitan itu menuju perairan Selat Bali untuk mencari ikan. Saat berada di perairan Perpat, kapal dihantam cuaca buruk berupa gelombang setinggi 2 meter disertai angin kencang. Kondisi itu menyebabkan kapal sulit dikendalikan hingga akhirnya terbalik. Tidak ada korban jiwa, namun kapal speed KMN Merdeka dikabarkan tenggelam dan masih dalam proses penarikan ke pelabuhan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Situbondo mempertanyakan alasan pemerintah daerah setempat terkait pengalihan sebagian kas daerah sekitar 50 miliar rupiah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Jatim, ke PT Bank Tabungan Negara BTN. Selama ini kawan, rekening keuangan umum daerah RKUD Pemkab Situbondo dikelola oleh Bank Jatim. Dan beberapa waktu lalu, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD mengajukan permohonan pengalihan sebagian kas daerah tersebut dari Bank Jatim ke Bank Tabungan Negara BTN. Ketua DPRD menyampaikan bahwa DPRD menjadwalkan untuk mempertanyakan alasan pengalihan kas daerah 50 miliar rupiah itu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHP BPK tahun anggaran 2025.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar kegiatan penguatan program pendidikan. Kegiatan yang mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia ini diikuti para guru, kepala sekolah, hingga pengawas pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, staf ahli bidang manajemen Talenta Kemendikdasmen RI Mariman Darto memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah Kota Batu yang terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi di bidang pendidikan. Menurutnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang lebih maju dan berdaya saing. Selain menjadi ajang penguatan program pendidikan, kegiatan ini juga membahas berbagai tantangan dunia pendidikan, seperti pemerataan kualitas tenaga pendidik hingga pengembangan pendidikan inklusif. Diharapkan, melalui forum ini kualitas pendidikan di Kota Batu semakin meningkat dan mampu mencetak generasi unggul.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, rangkaian acara peringatan Hari Raya Waisak 2026 bakal istimewa di kota Solo karena menjadi jalur perjalanan biksu yang menjalani tradisi Tudong. Ada 55 biksu yang menjalani tradisi Tudong atau perjalanan ritual keagamaan biksu Buddha yang sudah melakukan perjalanan dari Malaysia ke Bali sejak 7 Mei 2026 lalu, kemudian melakukan perjalanan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan berakhir di Candi Borobudur. Nilai-nilai kegiatan ini adalah kesederhanaan, kepedulian, dan kebersamaan umat maupun masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lembah panah sampun medal kagem para pamidangan tadi corong laras terima nyos tenan ingkang sampun derek midangan taken di ejaan dina terakhir meter semanuan sangat sampun kana ingkang pinara wonten wianipun radio rasika ijo menika wonten nomor 081325858500 pomo yoyo mbak anin sangat latah kendal derek nyimak mekanten badi ngersaga sekanipun mbak bilih tasnya wonten wakdal ngersakan kang mas Deni canan ingkang dalan Keruncang Angsal Bapak Agus sampun tumugi punti kalau perjalanan saking telatah Jepara tumuju ke arah Semarang.
1: Din mau minta lagu kalau
0: menambah menika inggih.
1: Cukup nemu ya Mbak kalau
0: Oh inje, siap.
1: Terima kasih sebelumnya.
0: Inge, sami-sami. Terus saya nonton waktu dari pon Popo. Popo Arjun, sangin telatah Semarang Mbak Andin. Badin dedek midang ngetangkan menikah. Wonten adi carang laras terimanya setenan. Oh inje, wonten bo. Oh Mbak Dini Rahma, badin ngersangka sangin pun negoro angin. Kalau sama nuwata.

Lajeng wonten ugi Bandin, info ungaran tumuju arah Kudus kados pundi mekaten nggih kula badhe ngersake sekenipun kelinci ucul. Ungaran tumuju arah Semarang rumiyin sameniko aman lancar. Semarang tumuju arah Demak ugi mekaten sayung masih aman ya. Dereng wonten rob dereng minggah dados aman kemawon mekaten tumuju ke arah Kudus nipun sakit telata Demak aman lancar kemawon. Monggo mios kagem kawarasi kaingkang badhe melintas jalur konvensional Pantura Timur. Lajeng kalau rencang-rencang ingkang sampun melintas di jalur Demak tumuju ke arah Semarang, alhamdulillah ngaturaken pawartos aman lancar. Kudus Demak ugi mekaten nggih, alhamdulillah tidak ada catatan. Seputaran Jatingaleh tumuju ke arah Gombel sampun evakuasi mobil ingkang mogok di lajur kanan sampun selesai nggih kawarasika, dados saged dilintasi jalur juga sudah kembali lancar. Menawi mergi ingkang lancar menika kan mergine dados lancar mboten wonten gronjalan. Kados to sekaripun saya madeni caknan ijo menika dalan gronjal wonten ati jarang laras terima nyestren. Ingat pada tansah setia tuhu, tak saya kata wakdalipun, semangat.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

ke daun dudi di rumian sangga di jorong laras sarimaknya setenen nyewon pangabutan bobileh sagaribon wonten ingkan teringga putar insyaallah minjang sabtu sagat papanggian mulai wonten di jorong laras sarimaknya senji dia janji nudu diri bakdo meniko panjenengan sangga dari bidang atakan di jorong lana kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugeng santen bareng.

0: tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Rasika FM.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Polres Wonosobo menyiapkan pengamanan ekstra serta rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan wisatawan di kawasan dataran tinggi Dieng selama momentum libur panjang. Kapolres Wonosobo AKBP Muhammad Kasim Akbar menyatakan telah menerjunkan 115 personil gabungan untuk bersiaga di jalur utama dan titik rawan kemacetan. Pihaknya juga telah menyiapkan skema sistem satu arah atau one way di kawasan Telaga Warna, serta mengarahkan kendaraan luar kota ke jalur alternatif guna mengurangi kepadatan di pusat kota. Selain fokus pada arus wisata, polisi juga memperketat pengamanan di sejumlah gereja dengan melakukan sterilisasi oleh unit K9. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menghimbau masyarakat agar tetap tertib serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat baik yang menjalankan ibadah maupun yang menikmati momentum libur panjang. PT Transmarga Jateng mencatat peningkatan signifikan arus kendaraan di gerbang tol Ungaran dan Bawen dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan trafik hingga 10% pada tahun ini menegaskan ruas tol tersebut sebagai akses utama menuju kawasan wisata unggulan di Jawa Tengah. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi menjelaskan bahwa gerbang tol Ungaran dan Bawen kini telah berkembang menjadi pintu masuk utama jalur wisata menuju Bandungan maupun Ambarawa. Pertumbuhan trafik yang konsisten ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor kuliner hingga UMKM. Menurut Prayudi, infrastruktur jalan tol terbukti mampu mendorong terbentuknya ekosistem wisata yang produktif di sekitar kawasan Kabupaten Semarang. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas operasional guna memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan efisien saat berwisata. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengoptimalkan ruang kendali transportasi berbasis digital guna menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas jemaah Indonesia selama musim haji. Kepala Seksi Transportasi Dakar Mekah Mu'afifuddin Zuhri menjelaskan bahwa teknologi GPS yang terintegrasi memungkinkan petugas memantau pergerakan ratusan bus secara real-time selama 24 jam penuh. Pemantauan digital ini menjadi kunci untuk mengantisipasi kendala di jalan raya, sekaligus memastikan armada tetap berada di jalur yang benar menuju kota suci. Data dari ruang kendali ini juga menjadi acuan utama bagi petugas hotel untuk menyiapkan penyambutan jemaah, mulai dari kesiapan kamar hingga distribusi konsumsi. Dengan sistem pelacakan yang presisi, PPIH berkomitmen memberikan pelayanan maksimal agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: happy weekend. Eh salah, happy long weekend. Ya, liburan panjang. Selamat sore, jam 3 sore lebih 7 saat ini. Saya Doni Asyar yang nemenin perjalanan Anda di Kota Ungaran. Memang nampak lebih banyak mobil-mobil plat luar kota. Kalau di jalur Anda, di kota-kota lain bagaimana? Sementara ini kalau saya lihat di Pantura Timur aman. Ya mau lintas Pantura Timur ya, Kudus, Demak, Semarang, dua arahnya aman. Terengguling gak ada masalah. Pantura Barat juga, Semarang, Kendal, Cepiring, Wuleri, Batang, ini aman secara umum ya, termasuk Brangsong gak ada masalah. Kabar bagus lah. By the way, di libur panjang ini mungkin Anda ada lebih banyak waktu untuk scrolling-scrolling ya. Tetap aja scrolling yang manfaat-manfaat, bukan yang boten-boten ya. Mungkin lagi ngikutin isu, paling enggak yang lagi banyak dibahas, lagi panas tuh. Satu, kunjungan Amerika ke China, itu banyak yang ngomong gitu. Karena Bapak Trump ngajakin berderet-deret orang-orang top ya, pengusaha-pengusaha top Amerika. Lalu yang kedua, ini nih yang lagi panas juga di sosial media, tuntutan kepada Mas Nadiem Makarim. Ini di sosial media mostly itu di pihaknya Mas Nadiem lah ya, tone-nya positif di beliau, tapi ada juga yang bilang anti mainstream, mengatakan bahwa mungkin ya tuntutan itu kelewat lebay, tapi Mas Nadiem juga nggak bersih-bersih amat, ada yang bilang begitu. Sehingga kemudian ada yang bilang, Anda tim mana nih? Tim yang memang apapun kesalahan pejabat harus dibersihkan banget ya, harus ada diteliti banget gitu kesalahannya apa gitu. Atau Anda di tim yang okay, ini untuk kemajuan bangsa, maka berbagai hal dilakukan, maka ini juga perlu mendapat kredit, jadi hukumnya jangan terlalu banget-banget. Atau Anda lagi mikir-mikir, termasuk agak-agak menyesalkan, tapi mungkin Anda bilang, ih benar juga ya, hari ini ada berita Indonesia itu katanya negara yang warganya nomor 2 mudah ditipu. WIR, warga Indonesia Raya, itu adalah warga nomor 2 di dunia, warga negara nomor 2 di dunia yang gampang ditipu. Oh my god. Baik, ke jalan dulu. Sudah ada yang kasih kabar, ada Pak Ganjar Wasana. Ini melintas di jalur selatan kayaknya ya. Bentar. Ini di jalur Salatiga kayaknya.
1: Melaporkan dari arteri Salatiga menuju keluar, menuju ke Semarang. Setelah Sate Balibul, sebelum Saloka ini ada kemacetan panjang. Ada apa ya? Macetnya panjang sekali. Terima kasih.
0: Okay. Ya, saya kalau cek itu di jalur selatan ya, dari Salatiga yang mau ngarah ke Bawen, berarti sebelum Saloka itu ada antrean gitu. Okay. Ada apa? Saya belum tahu. Ada yang sudah tahu nanti bisa berbagi kabar. Tapi nanti di depan itu ada antrean lagi tuh. Sebelum exit tol Bawen yang dari arah Salatiga ya. Itu juga antrean lumayan panjang, memanjang ke belakang. Siap-siap tuh yang mau menuju ke exit tol Bawen dari arah Salatiga, itu antrean cukup panjang. yang lainnya sudah kasih kabar Pak Rianto. Monggo Pak.
2: TL Mbak Wen, Mbak Gre, macet Mbak Gre. Yang ke arah Semarang Mbak Gre, panjang Mbak Gre.
0: Arah Semarang ya, benar. Jadi yang mau masuk ke eksit tol Bawen yang dari arah Salatiga arah ke Semarang itu antrean panjang memang. Pak Rianto, makasih ya untuk berbagi informasi. Pak Rizky Septa Al Fatar, monggo.
3: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore juga kawan Rasika. 15.10 sudah keluar dari kota Kudus ya. Pulang dari Rembang, Pati dan sekitarnya ya Mas Doni. Untuk lalin dari tadi Pati, saya dari Kayen mulainya sampai dengan lepas Kudus terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Di preservasi seputaran Tanjung juga lancar ya Mas Doni. Ini tadi pagi itu lajur kanan belum dicor. Tapi sore ini pas saya melintas ini kok sudah mulai dicor ya Mas. Mas Doni ya. Di sebelum TL Tanjung kalau dari arah timur. Untuk cuaca di Kota Kudus ini mulai sedikit gerimis ya Mas Doni. Adem. Mohon infonya lalin dari Kudus sampai dengan Semarang, apakah ada ketersendatan? Sayung-sayung. Mohon infonya Mas Doni.
0: Terima kasih. Sayung aman nih sekarang. Kudus, Demak, Semarang aman. Cuma nanti agak-agak padat dikit di lapangan Desa Sedo sekitar itu ya. Ada antre sedikit-dikit aja sih. Jadi yang mau lewat Lingkar Kudus itu yang arah ke Pati ya. Itu agak antre panjang emang sekarang ini sebelum simpang Mejobo. Pak Lazarus, monggo Pak.
4: Itu yang di TL-nya itu juga parah Mas, yang mau sampai TL Kali Pancur ya Mas. Yang deketnya Asam Haji itu Mas. Parah banget Mas itu. Mbok yo ditambali gitu ya Mas, ben ora anu membahayakan gitu loh Mas. Tolong Mas sampaikan ke Pak Gub apa Pak Wali, Ibu Wali ya. Biar ada penanganan lebih lanjut. Itu Mas Doni, kawan Rasika. Terima kasih. Ya,
0: Pak Lazarus, sebelumnya video
5: Mas
0: ini.
5: Mas Doni, ya. Izin menginformasikan Mas Doni. Nih, yang di Kali Pancur, Mas, jalannya parah, Mas.
0: Kali Pancur, jalannya parah.
5: Yang tanjakan sampai ini, Mas, parah. Yang dari arah Gunung Pati, ya, Mas.
0: Itu, ya.
5: Ini mbok disampaikan ke pihak terkait ya Mas Doni, kawan Rasika. Ini mobil pendek so enggak seru Mas. Atau tengah gini ya Mas. Lubang-lubang gitu. Karena truk lewat.
0: Iya benar. Betul.
5: Sampai lampu merah Mas.
0: Sampai lampu merah Kali Pancur dari arah Gunung Pati.
5: Kawan Rasika.
0: Siap. Makasih Pak. Kali Pancur dari arah Gunung Pati sampai di traffic light jalannya rusak parah. Pak Rianto dulu.
6: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. Perjalanan dari Kopeng ke Semarang Mas Doni sudah nyampe TL Mbak Wen ini. Ada ketersendatan ya pada Mas Doni. Tadi di Lopahit juga ada ketersendatan. Terus di mana sebelum Tuntang juga ada ketersendatan lumayan panjang. Itu ada yang di Lopahit ada truk tronton lagi bongkar itu kayak Mas Doni. Yang di mana ini Tuntang itu ada orang meninggal. Tedanya agak makan jalur jalan.
0: Siap.
6: Ini yang TL Bawen ini main rada panjang Mas Doni.
0: Siap, makasih Pak Rianto. Jadi Lopahit Tuntang itu penyebabnya ada di Tuntang ada agenda warga, di Lopahit ada truk yang bongkar muat. Nah, sebelum eksit tol Bawen yang di arah Salatiga ini antrean panjang. Ini enggak tahu ada apa. Kayaknya volume ya, numpuk di situ kan. Yang dari tol mau keluar itu padat, antre juga di situ. Yang dari arah Salatiga juga harus antre. Tapi nanti ditambahkan informasinya kalau ada sesuatu yang terjadi yang membuat bocornya bertambah sehingga ada penumpukan kendaraan di sana. Apa ya long weekend mungkin volume kendaraan meningkat, tapi nanti ditambahkan informasinya. Dari Pak Masyani ya, ini mengabarkan info cuaca dari belahan Jepara, saat ini gerimis halus. Oke, yang mau lintas belahan Jepara gerimis halus. Terima kasih Pak Yoyo Kendal. Sore Mas Dona, semoga sehat selalu, sukses selalu, amin. Aku tadi ketawa cukup lama gara-gara Menteri Keuangan WA kalau Abu Janda itu tokoh pluralisme, padahal dia itu serigala berbulu domba. Bisa kita buat dijadikan bi. Oke. Ngikutin juga berbagai isu di media sosial, tapi satu pengingat mungkin ya, kalau kita scrolling media sosial itu kan ada yang namanya algoritma. Algoritma itu akan feeding terus apa yang biasa kita buka, ya kan? Nah, ini bisa terjadi apa yang namanya bias kok, bias informasi ya. Informasi yang akan kita dapatkan itu informasi yang sesuai dengan keinginan kita, apa yang mau kita dengar gitu. Makanya kalau di sosial media kita harus terbuka nih. Oke, kita baca satu berita yang tone-nya positif di ini, tapi kita buka juga yang tone-nya negatif di isu yang sama, sehingga nanti kita bisa dapat POV dari dua kubu, dalam tanda kutip ya. Maksudnya agar kita tidak terlalu ke kanan banget atau ke kiri banget, tapi kita bisa di tengah karena mendengar dua pandangan. Gitu sih kalau menurut saya. Gimana menurut Anda?

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar?

0: Wings Phone.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Hai Laskar Klana Kota, Laskar Klana Kota, terima kasih terus bersama saya di Rasika USA. Ada termasuk masukan anti prei masih di jalan karena urusan tugas, atau Anda lagi menikmati masa-masa yang indah bersama keluarga karena pleasure, plesiran, ya kan? Ada yang plesiran ke Jepara nggak? Ini Mas Rafael cerita, cuaca wilayah Jepara bagian pantai Bandengan itu gerimis tapi panas, Mas Doni. Diiringi pelangi yang indah. Oih, salam sehat untuk semua kawan Rasika. Mas Doni tetap semangat, sehat selalu. Makasih.

0: Dari Hi-Fi dengan pelangi. Beruntung tuh yang di Pantai Bandengan tadi bisa melihat pelangi yang indah. Mas Rafael tuh yang beruntung. Oke, tapi kita mesti waspada. Ada berita, mungkin Anda udah dengar ya. Jadi Indonesia, kita itu negara yang warganya mudah ditipu, urutan kedua. Warga negara yang paling gampang ditipu secara online nomor 2 itu warga Indonesia Raya. Ini laporan Global Fraud Index 2025. Indonesia negara dengan tingkat kerentanan penipuan tertinggi kedua di dunia. Skor kita 6,53 dari skala 10. Ada di peringkat 111 dari 112 negara yang disurvei. Bukan hal yang membanggakan, tapi menjadi kewaspadaan dan harus jadi pembelajaran. Ini kan menggambarkan tingginya resiko warga Indonesia Raya menjadi korban berbagai bentuk kejahatan digital. Dan modus yang sudah kita tahu banyak banget ya, penipuan transaksi daring, phishing, rekayasa sosial, investasi bodong, pinjaman online fiktif gitu, macam-macam. Dan polanya selalu sama tuh, memanfaatkan kelengahan, literasi digital yang rendah, dan celah sistem keamanan. Jadi, tapi ini juga menjadi semacam paradoks digitalisasi kita, karena kan di kita pertumbuhan layanan digital tuh sangat cepat. Tapi catatan pentingnya, perlindungan sistem dan kesadaran keamanan warga ini belum berkembang seiring melajunya transformasi digital. Ini menjadi catatan buat kita dan mesti menjadi pemikiran dan yang paling penting kewaspadaan. Pak Rizky Septa Al-Fatar, ini di daerah Gajah. Udan ketek, hujan monyet berarti ya. Ya, di Gajah tuh. Oke. Pak Christian Raharjo, monggo Pak.
1: Selamat sore Bang Doni. 15.23 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuacanya cerah, okay. Panas. Mungkin berapa nih? Loh, saya ini ketiap hari ke Jepara, nggak ada gerimis, nggak ada pelangi, panas nyentrong, Bang Doni.
0: Di Pantai Bandengan tepat tadi.
1: Mohon infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Ya, ke arah Semarang dari Pantura Timur, ini sejauh ini masih aman tuh Pak. Dari Kudus ke Demak, Demak ke Semarang, dua arah secara umum aman. Di Gajah ya, sesudah Puskesmas Gajah atau di seputaran Jembatan Simulani ya, itu agak-agak antre padat dikit aja. Habis itu los, nggak ada masalah. Cuman, sorry, tadi sekitar 15 menit yang lalu tuh masih aman tuh, saya cek. Tapi sekarang mulai agak-agak kelihatan merah di sekitar Pokpan tuh, yang ke arah Demak. Itu agak-agak padat, ada antrean dikit. Terus yang dari arah sebaliknya, ini juga mulai kelihatan ada antrean tuh di Hartono, udah mulai antre menuju ke arah batas kota ya, ini sudah mulai padat nih, sudah mulai padat. Robnya gimana? Saya coba cek di sini. Di sini kelihatan robnya kah? Oke, nggak ada rob. Nggak ada rob, belum ada rob. Di Sayung nggak kelihatan ada rob. Lanjut sama siapa dulu? Pak Freddy Baja, monggo Pak.
2: Halo Mas Doni Hasan. Aku ngikuti nih, Indonesia negara yang sudah ditipu ya, yang kedua. Betul, dan ini kan kalau kita bisa menyiasati, kita bisa smart, kita bisa terhindar. Contoh kayak WA dari teman yang WA-nya dihack, kirim undangan APK, PDF, yeah. Diklik, ya saya tanya, stop semua, gitu. Terus ada lagi berita AI, dipercaya, apalagi ya lihat ada di tanggal 6 apa 8 April kemarin ada benda asing di Laut Natuna seperti kayak UFO gitu. Kan ini kita datanya gitu loh. Nanpora gitu. Iya, kita harus pintar-pintar menyikapi gitu, Mas Doni Azhar.
0: Siap.
2: Yang lucu lagi ada yang penemuan itu giro bank gitu toh. Berapa miliar gitu terus kembali ke terus suruh apa kembali ke sisanya terus uangnya suruh transfer gitu. Ada lagi yang undangan ciki yang dalam ciki atau apa gitu. Itu saya masih sempat mengalami, sempat melihat kayak gitu kok. Iso ya gitu, Mas Doni Azhar. Makasih.
0: Oke, ini menjadi pengingat sebetulnya rilis berita itu atau rilis dari survei itu mengingatkan kita untuk lebih waspada gitu. Dan memang pokoknya hubungan sama uang dan transaksi online, pokoknya bukan cuma uang ya, tadi hoax itu kan kemudian jadi masalah juga. Pokoknya critical thinking, teliti sebelum membeli, teliti sebelum percaya berita, kira-kira gitu kan. Pak Fred, makasih ya. Dari Pak Lajek, Mas Doni ini di Sampangan. Pak Lajek ya, mau ke Goa Creo, jalan-jalan santai sama keluarga, cakep. Oke, ditemenin dong sama lagu viral. Mas Rafael, betul Mas Doni, salah satu bukti nyata warga Indonesia mudah ditipu adalah makin maraknya orang yang terjerumus judol. Ya, di tempat saya sangat-sangat parah, bahkan banyak yang sampai nekat jual kambing milik ortunya diam-diam. Ada juga yang nekat bobol ATM ortunya. Wah, dan banyak lagi kenekatan yang sepertinya tidak pantas saya ceritakan. Oke, sungguh miris fenomena judol ini. Hampir semua yang terjerumus, padahal sudah jelas konsep judol itu bisa diatur admin kan, kok masih aja banyak yang terjerumus. Berarti parah banget, mudah ditipu bahkan oleh sesuatu yang oleh sama orang Indo. Oke. Kira-kira bagaimana cara mengatasi fenomena ini, Mas Doni? Oke, literasi digital, asik. ya dengan kita ngomong-ngomong begini, paling nggak menjadi pengingat ya. Paling nggak diri kita, kadang-kadang kita juga udah ngerti, kadang suka lengah juga kan. Terus kita juga woro-woro kan di sekitar kita. Penting banget orang tua tuh pasti ya kan, ke anak-anaknya ya kan. Maka kayak Pak Lajek tuh lagi jalan sama anak-anak ke Goa Creo ya kan. Sambil cerita tentang literasi digital, literasi keuangan, critical thinking dengan gaya anak-anak itu pas banget kayaknya, bener gak? Oke, ini dari Pak Niko Bayu. Perjalanan Kudus Ambarawa. Ya, ini videonya. Woi, di mana nih? Oke, ini videonya. Terus keterangannya, perjalanan Kudus Ambarawa sampai di Genuk. Depan New Hope Demak tersendat. Depan HIT Sayung tersendat. Bukan karena rob, tapi karena putar balik setelah hit Sayung. Arah ke Kudus juga tersendat karena putar balik. Oke, penyebabnya putar balik ya. Jadi dua titik, baik yang ke arah Demak ataupun arah ke kota, yang tadi di depan New Hope sama depan HIT ya, yang ke arah Semarang. Makasih ya untuk Pak Niko Bayu, Pak Nick Bay, makasih. Pak Steve, puncak rob jam berapa ya? Nah tuh saya lagi

0: Rizky Septa Al-Fadar, mau update-nya.
1: Baik, 15.30 melintas di jembatan Sri Mulyono ya. Mm-mm. Mas Doni. Mm-mm. Untuk ketersediaan gak lama, hanya 3 menit saja.
0: Oke.
1: Okay. Untuk cuaca masih sama, udan ketek ya Mas Doni. Mm-mm. Ya, karena panas dicampur hujan yang lumayan lebat, lintasan sudah basah. Sepertinya sampai daerah Trenggulu ini hujannya. Mm-mm. Pak Kris, saya di depan ya. Di depan jenengan ini berarti saya. Nanti saya info-info lagi Pak Kristen Raharjo. Terima kasih.
0: Makasih. Lanjutnya Pak Kristen Raharjo. Monggo Pak Kris.
2: Oh, ternyata betul juga nih. Ini sampai di 15.34 di Kali Pucang sudah mulai mendung.
0: Oke. Okay.
2: Jepara, Pecangan, Gotri, Kali Pucang lancar.
0: Siap. Makasih update-nya Pak Kris. Pak Freddy, monggo Pak.
3: Mas Doni Azhar tadi yang ke Jepara siapa? Itu kalau ke Jepara jangan lupa makan horok-horok atau lato-lato. Lato itu adalah anggur laut. Biasanya Bu Nuning notaris handal itu yang sudah sering makan. Okay. Itu Mas Doni Azhar.
0: Siap. Makasih, makasih, makasih. Break for music, kita nikmatin duet Reza Artamevia sama Masaki Ueda, biar menjadi kenangan yang di jalan ya, biar agak inget-inget sama kenangan masa lalu, tapi yang ape-ape aja.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter, kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berupa kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Ya, menyusuri Pantura Timur dulu. Pantura Timur ini peningkatan volume kendaraan makin terasa di kawasan Sayung dan sekitarnya ya. Jadi sekarang ini yang dari arah Demak ke Semarang sudah mulai nambah panjang antreannya sampai di Pokpan itu mau nyampe situ menuju ke arah Semarang ya, arah sebaliknya itu dari kawasan hampir ini ya, apa namanya, batas kota, jembatan lah Kalibabon tuh, itu udah mulai antre. Titiknya nanti di daerah Gapura Batas tuh. Nah itu los. Ini karena putar balik tadi ya. Belum ada rob yang terpantau kalau saya cek. Sementara Pantura Timur ke belakang lagi dari arah Jepara, Kudus, ya Jepara, Walahan, Kudus, Demak, Semarang, itu secara umum aman. Di Jembatan Sri Mulyani agak antre dikit. Tadi tadi siapa yang lewat situ? Pak Rizky ya, Pak Rizky Septa Alfatar lewat situ antreannya bentar aja kok gitu, coba dengar lagi.
1: 15.47 sudah masuk tol Semarang Mas Doni. Cepat-cepat aja ya, yang pasti-pasti aja lewat tol Semarang pasti lancarnya, walaupun nanti di selepas exit tol Semarangnya ada ketersendatan, tapi kan sudah motong ibaratnya antrian mobil-mobil yang bejibun ya Mas Doni ya. Untuk lalinya dari terakhir dari Trenggulli sampai masuk tol Semarang terpantau ramai lancar kedua arah juga. Cuacanya panas cerah Mas Yuli, Mas Doni.
0: Yup.
1: Karena nanti malam ada acara ke Tangerang ya Mas Doni ya, saya makanya agak cepet-cepet ini.
0: Siap.
1: Nanti malam acara jalan-jalan intinya.
0: Asik.
1: Terima kasih.
0: Ya dong, jangan ini terus, bisnis terus, pleasure juga. Oh ya, saya mengabadikan momentum bertukar sapa ya di Kelana Kota, karena kan Laskar Kelana Kota itu satu hati, satu jalan, satu suara ya kan, saling menyapa. Momentum menyapa Pak Rizky.
1: Hujan yang lumayan lebat, lintasan sudah basah. Trenggulli ini hujannya. Pak Kris, saya di depan ya. Di depan jenengan ini berarti saya. Nanti saya info-info lagi Pak Kristen Raharjo. Terima kasih.
0: Oke, di sapa di
2: baru. Siap, noted Pak Rizky Septa. Nanti berkabar nggih. Matur nuwun Bang Doni.
0: Oke, saling bersapa berbaku dapa. Tadi update-nya udah tuh. Pak Rizky Septa lewatnya tol Semarang. Pak Sucipto Kudus minta info Kudus ke Jepara. Ini udah sampai di perempatan Jetak, terminal Jetak, kondisi abis hujan. Oke, Kudus ke Jepara. Kudus ke Jepara kalau saya cek juga secara umum nggak ada yang signifikan gangguannya, Pak Sucipto. Secara umum aman. Pak Freddy, mau nggak Pak?
3: Selamat sore Mas Donia. Nanti ada literasi digital judul ya. Gerakan sama manusia atau gerakan sama orang. Ini literasi jadul ya.
0: Apa itu?
3: Dulu ada judi online. SDSB.
0: Oh, iya.
3: Ada apa ya? Hong Kong gitu ya.
0: Okay.
3: Atau Singapura gitu ya. Jadi kalau mimpi apa dulu ada SDSB kuda lari itu sampai di luar nyana gitu kan. Menang sedikit terus habis itu ketagihan.
0: Iya.
3: Menangis Siti kalah akeh.
0: Iya, bener.
3: Mimpi apa bukake buku primbon lagi menangis, apalagi nemu uang apa nginjak ular nomornya berapa gitu. Padahal itu settingan ya gitu dari orang ya. Itu jadi kalau dulu itu apa namanya seperti itu ya. Jadi nah sekarang judul gitu. Kalau dulu judi kuno gitu ya.
0: Jadul.
3: Makasih Pak Doni Alsar.
0: Makasih Pak Freddy. Pak Antobona, ini di tol bawah nih. Hujan. Wah, hujan deras. Oke. Di tol Bawen hujan deras, yang mau lintas di sini lebih hati-hati. Dan update di seputaran exit tol Bawen. Tadi awal-awal saya mulai siaran jam 3 itu antrian cukup panjang dari arah Salatiga menuju ke eksit tol Bawen. Ini sekarang udah memendek, alhamdulillah ya. Yang mau keluar di eksit tol Bawen juga relatif kondusif lah. Ya antri dikit-dikit banget, nggak ada masalah. Kemudian Pak Solihin, sayung rob udah okay, ini udah perkembangan baru, sayung rob udah mulai naik. Di sayung rob udah mulai naik. Oh, saya lihat coba. Ah iya, udah mulai masuk dikit-dikit ya. Tapi kalau masih dikit lah ya. Yang di hit tuh masih dikit. Nanti kita update terus ya. Monggo yang ada informasi rob di kawasan Sayung. Nah, ini dua laskar Kelana Kota yang iring-iringan di Pantura Timur. Pak Christian Raharjo dulu. Monggo, Pak.
2: 15.50 dari Welahan menuju Mijen arah Trengguli ramai lancar, sampai di Mijen hujan deras.
0: Oke. Pak Rizky di depannya ya.
1: Mas Doni. Ini yang dari arah timur gini, kalau saya dari arah timur biasanya itu banyak yang bareng Mas Doni. Ada Pak Christian Raharjo, ada Pak Bo Artanto, ada Pak Maisa Chandra ini. Sebenarnya di luar kita online di Rasika ya, kita itu juga
0: Kopdar.
1: WA-an sendiri-sendiri.
0: Okay.
1: Saling japri. Mas Doni. Walaupun tetap japri, tetap berkabar Dewat Radio.
0: Thank you.
1: Jadi kita saling menyahut. Enak ya Mas Doni ya.
0: Seru.
1: Banyak kawan, banyak bener. Cerita, banyak saudara. Kalau ada apa-apa di jalan saling membantu.
0: Betul. Bener.
1: Begitu.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Kopdar-kopdaran gitu juga enggak? Kopdar kopi darat dan ngopi beneran gitu, di manalah, di angkringan mana, warung kopi mana gitu. Pak Kris, ada tambahan, Pak?
2: Siap. Pak Rizky Septa, aku mengikutimu, tak lewat tol juga wih.
0: Yoi.
2: Turun Bang Doni.
0: Siap. Nah, dari Pantura Timur ke jalur selatan, Pak Antobona kan tadi lewat di tol Bawen, hujan ya. Tapi, begitu keluar tol Bawen, nyampe Tutang sekarang kering. Gitu ya Pak ya. Ke selatan ada temennya juga. Oh iya. Siapa Pak? Di absen dong.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Jakarta menjadi ibu kota lagi. Bandung ingat kembali nasibnya yang kandas karena depresi ekonomi. Ya, kemarin ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kembali menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota negara. Ini membuat wacana pemindahan pusat pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Jadi masih Jakarta ibu kota negara, belum IKN ya, karena harus ada kepres dulu kata MK begitu. Nah, di tengah polemik itu, kita coba kembali ke masa lalu. Sejarah Indonesia ternyata pernah mencatat rencana serupa pada masa kolonial, memindahkan ibu kota Hindia Belanda, waktu itu dari Batavia ke Bandung. Pada awal abad ke-20, Batavia dianggap nggak lagi layak jadi pusat pemerintahan. Kota pesisir itu menghadapi persoalan sanitasi buruk, banjir, wabah penyakit kayak malaria, kolera, hingga disentri. Ahli kesehatan Belanda waktu itu H.F. Tilema bahkan menilai Batavia nggak sehat untuk aktivitas pemerintahan modern. Maka kemudian didorong gagasan pemindahan pusat administrasi ke wilayah pegunungan Priangan yang punya udara lebih sejuk dan kondisi lingkungan yang lebih baik. Bandung akhirnya dipilih karena dianggap strategis sekaligus nyaman bagi orang-orang Eropa. Kawasan Priangan pada masa itu juga jadi pusat perkebunan teh dan salah satu sumber ekonomi penting Hindia Belanda. Banyak pejabat dan pengusaha Belanda menetap di Bandung karena suasananya dianggap memang mirip-mirip lah sama kota-kota di Eropa. Iyalah ya. Tapi, nah, depresi ekonomi dan perang dunia kemudian mengubur ambisi Bandung menjadi ibu kota Hindia Belanda waktu itu.

0: Karismati mengenangmu. Semoga jadi teman perjalanan yang menyenangkan ya, walaupun mungkin mengingat hal yang kurang menyenangkan waktu itu. Aih. Baik, update dulu sebentar sebelum kita menyimak kabar Jawa Tengah. Sayung rob udah mulai masuk. Pak Camat Sayung, Pak Sukarman, monggo update-nya, Pak.
1: Selamat sore, Rasika. Nggih. Selamat sore, Bang Doni
0: Asher. Sore, Pak Sukarman.
1: Informasi Jalan Pantura, utamanya dari depan Polsek Sayung ke timur. Mm-mm. Alhamdulillah ramai lancar.
0: Oke.
1: Okay. Aerob memang sudah mulai naik di depan PT Kino, baik ke arah barat maupun ke arah timur sudah mulai ada genangan. Namun alhamdulillah lalu lintas masih aman lancar. Demikian informasi Jalan Pantura, tamannya wilayah Kecamatan Sayung. Sore hari ini di posisi pukul 15.55 WIB. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Camat.
2: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Kota Salatiga tengah menyiapkan penerapan parkir berbayar di seluruh puskesmas sebagai bagian dari penataan layanan non-kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Prasid Al-Hakim, mengatakan saat ini pihaknya sedang mematangkan mekanisme serta sarana pendukung di lapangan dan memastikan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum aturan resmi diberlakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga, Guntur Junanto, membenarkan bahwa pihaknya telah dilibatkan dalam pembahasan teknis dan kajian penataan parkir tersebut. Langkah ini diambil guna menciptakan pengelolaan yang lebih transparan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang selama ini diduga masih dikelola oleh pihak luar. Penerapan parkir resmi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban serta menjamin keamanan kendaraan pengunjung di lingkungan fasilitas kesehatan. Pemkot Salatiga masih terus melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan besaran tarif dan jadwal pelaksanaan resmi di seluruh titik layanan. Aktivitas peternakan kambing dan domba di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Puskesmas Kecamatan Getasan Hermanto mengingatkan masyarakat untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar terhindar dari ternak yang sakit. Menurutnya, ciri utama hewan sehat dapat dilihat dari gerak-geriknya yang lincah, mata normal, serta tidak adanya luka pada bagian mulut maupun tanda diare pada bagian ekor. Selain fisik, Hermanto juga menegaskan pentingnya waspada terhadap penyakit mulut dan kuku karena virus itu sangat mudah menyebar melalui tempat pakan maupun air liur ternak. Edukasi dan pendampingan rutin dari tenaga kesehatan hewan diharapkan mampu membantu peternak menyediakan hewan kurban berkualitas. Dengan kondisi ternak yang prima, masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban dengan tenang dan memenuhi syarat kesehatan. Berikut kabar haji. Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas terkait polemik pelaksanaan dam bagi jemaah haji Indonesia. MUI menolak kebijakan Kementerian Haji dan Umroh yang membuka opsi pembayaran dan penyembelian hewan dam di tanah air. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Abdurrahman Dahlan menegaskan bahwa penyembelian hewan dam untuk haji tamatu dan kiran wajib dilakukan di tanah suci sesuai ketentuan syariat. Pihaknya menilai pemindahan lokasi ke Indonesia tidak sah karena ibadah haji merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari aturan pokoknya. Atas kondisi ini, MUI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Haji dan Umrah untuk memperbaiki aturan terkait pembayaran dam. Masyarakat diimbau tetap menunaikan kewajiban dam di Tanah Suci melalui lembaga resmi guna menjamin keabsahan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hola kawan, terima kasih ya terus bersama Rasiga USA 105,6 FM. Kita satu hati, satu jalan, satu suara. Karena itu silakan saling berbaku dapa, berapa? Bersay hi, berbagi informasi. Tadi udah tuh contoh kasus ya, Pak Rizky, Pak Chris. Jalur Selatan itu Pak Antobona tadi lewat tol ke arah Bawen, hujan deras, keluar Bawen ke arah Tuntang, kering. Ini nyampe di Lopai cerah. Ya. Di Semarang, di beberapa sosmed, netizen pada mengeluh. Aduh, di Semarang nih ya, kalau siang panasnya gitu amai, giliran sore tiba-tibanya mendung hujan. Ya, netizen yang sukanya ngeluh ya. Baiklah kalau begitu. Kabar-kabari ke Rasika USA 081325858500. Saya Doni Asyar bersama Anda. Saya remind yang akan lewat di kawasan Sayung. Udah mulai masuk rob ya di Kino, baik yang ke arah Demak ataupun ke arah Semarang. Cuman arus lalu lintasnya masih kondusif. Nah, sekarang ini yang agak-agak lebih padat kelihatan di Rea Kaligawe tuh. Jadi di di Gebang Anom menuju ke arah Genuk itu padat, cenderung lambat. Apa rob masuk situ juga ya? Kemudian yang mau keluar eksit tol Mukti Harjo ke arah pelabuhan itu juga antre. Bawah tol ke arah Kaligawe juga padat melambat. Depan Kubro masih aman kalau depan Kubro. Ke Anda, Pak Ipung Pradipta Pamungkas. Sore Mas Doni, minta info perjalanan dari Undip ke RSUD Ungaran via konvensional. Oke, ini jalur Semarang ke arah selatan. Ke arah Ungaran, alhamdulillah jalur Anda aman, Pak. Ya, secara umum aman lah. Bahkan di titik-titik yang krusial ini juga masih kondusif ya. Di simpang terminal Banyumanik gak ada masalah. Aman, Pak. Tadi sempat ada crowded tuh ya di seputar rumah sakit Ungaran karena ada truk yang bermasalah, tapi sekarang udah kelar penanganannya. Tapi kelihatan masih cukup padat ya yang di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang di Ungaran yang arah ke Semarang. Tapi so far so good lah. Pak Michael Arka, monggo.
1: Selamat sore Om Doni. Info kan dari jalan tol Jogja atau Prambanan mengarah kembali ke Semarang. Terpantau arus lalin kedua arah lancar ya. Yang arah Jogja lengan termasuknya ini untuk ukuran long week.
0: Iya benar.
1: Mungkin rombongannya udah pada datang kemarin.
0: Oke.
1: Termasuk lengan.
0: Siap.
1: Di exit tol Prambanan juga tadi terpantau lancar, tidak ada antrian. Cuaca cerah, panasnya cemlorot.
0: Siap. Makasih ya Pak Mike, Pak Michael Arka, jalur selatan. Nah ini berarti kan satu jalur sama Pak Antobona ya, yang tadi kan jalur selatan. Jadi jalur selatan tuh ada temennya juga, tapi nggak pernah kontak. Nah nanti kontak-kontakan, jangan mau kalah tim yang ke Pantura Timur. Pak Unggul Suros, omong Pak Unggul.
2: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan. Rasika, Mas Doni, saya seperti biasa setiap hari riwa-riwi pulang dari Gunung Pati mau menuju ke Kaliwungu, Mas Doni. Cangkiran rame lancar kedua arahnya, Mijen rame lancar seperti biasa, padat merayap normal pulang kerja. Terlebih dari arah BSB menuju ke Boja lebih padat dibanding arah yang sebaliknya. Cuaca saat ini 16.00, mendung menggelayut, nampaknya sudah mulai sebagian pakai baju hujan, teletik-teletik, tapi belum abres. Itu Mas Joni laporan.
0: Siap.
2: Sementara.
0: Makasih.
2: Request lagu dong, ini lagunya nggak pernah di-setel, nggak pernah diputer nih. Seingat saya nggak pernah nge-play January Christie yang judulnya Melayang. Kayaknya cocok nih cuacanya dengan lagu yang sedikit nge-jazz.
0: Siap.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih ya. Pak Saiful Anis, ini OTW pulang Kudus.
3: Selamat sore Mas Doni. 1625 Mas, ini posisi di Simpang 5 ya. Mau update lalinku depan Mas Doni. Matur suwun.
0: Jalur Pantura Timur sejauh ini masih aman ya. Kalau startnya mulai dari batas kota menuju ke arah Demak Kudus ini aman. Pak Saiful Anis, Pak Agus Jaya minta info dari Kendal ke Semarang. Kendal ke Semarang ini secara umum aman ya. Yang tidak aman itu yang ke arah barat ya. Berangsong udah mulai ada geliat kepadatan dan melambat meskipun belum panjang antreannya. Buntutnya sampai di seputaran Puskesmas Berangsong ya. Siap-siap yang mau ke arah Kendal lewat di Berangsong. Nanti kita lanjut lagi. Oh sebentar, sekalian deh Pak Arianto dulu. Pak Arianto monggo.
4: 16.10 Mas Doni sudah nyampe TL Bangkong. Untuk lalin rame lancar Mas Doni, tadi di turunan Gobel juga masih aman, lancar semuanya. Mas Doni matur suwun, lagunya sudah di play, terima kasih.
0: Thank
4: selamat
0: you.
4: Bertugas.
0: Sama-sama. Nah ini nih dua sejoli, bukan ya, dua Laskar Kelana Kota yang menyusuri Pantura Timur. Pak Rizky Septa Al-Fatar dulu, monggo update-nya.
5: Mas Doni, ini situasi Mbak Rob ya.
0: Mbak Rob, di?
5: Mbak Rob yang menyapa sore ini di daerah depan
0: Varia
5: Usaha Beton.
0: Varia Usaha Beton, oke.
5: Okay. Hanya nyemek-nyemek di lajur kiri. Ada petugas juga di tengah ini mengatur lalin.
0: Siap, udah ada petugas.
5: Gitu ya, Mas Doni ya.
0: Siap.
5: Aman untuk dilintasi. Tadi yang keluar exit tol Semarak ke arah Demaknya agak dalam. Mulai tersedia tadi yang ke arah Demak.
0: Oke. Okay.
5: Exit tol Semarak.
0: Oke.
5: Okay. Gitu ya, Mas Doni. Lanjut ke arah Kali-Kali. Makasih.
0: Siap, makasih Pak. Sekalian di bawahnya update-nya.
6: 16.13 Mas Doni sudah sampai di Terboyo ya, TL Terboyo. Untuk lalin hanya merambat aja ya di seputaran Sayung, enggak sampai tersedat. Tapi untuk yang ke arah Demak itu tersedat di sebelum pom bensin Syariah karena ada antrian SPBU ya. Mas Doni
0: panjang.
6: Jadi satu lajur aja untuk antri, satu lajur untuk jalan, jadi bottleneck. Begitu Mas Doni, yang
0: siap.
6: Arah Demak terutama.
0: Siap.
6: Terima kasih.
0: Makasih Pak Rizky Septa Al-Fatar. Pak Christian Raharjo, update-nya Pak.
7: Wah benar, hujan deras, panas jinglang. Benar, keteknya mana ya? Katanya ini tuh hujan ketek.
0: Iya, keteknya mana?
7: Keteknya mana ya?
0: Oke, hujan deras. Oke, okay, monggo Pak.
2: 16.07 sudah sampai checkpoint Terengguli. Mau segera menyusul Om Rizky Septa.
0: Oke.
2: Okay. Wah, rekan-rekan jalur timur absen. Sudah meluncur kah? Matur nuwun. Atau jangan-jangan pada liburan kali ya.
0: Kayaknya sih.
2: Baik, 16.13 sudah masuk lingkar Demak. Posisi sudah tidak hujan. Lintasan kering.
0: Oke. Okay.
2: Siap, noted, di copy Pak Rizky Septa. Matur nuwun Bang Doni.
0: Siap, makasih ya. Pak Wavinus, monggo.
8: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Nasika semua. Update sore Mas, perjalanan dari Ampel Boyolali menuju KIC, Kota Semarang. Tadi lewat JLS, terus Tuntang, masuk Tol Bewen. Dan saat ini pukul 16.14 sudah sampai exit kerap ya Mas.
0: Oke.
8: Terpantau lalinya rame lancar.
0: Mantap.
8: Untuk cuaca rata-rata sepanjang perjalanan cerah berawan ya. Ada yang mendung, ada yang cerah.
0: Oke.
8: Gitu saja infonya Mas. Terima kasih.
0: Siap,
8: Mas Doni.
0: Tambahnya lagi.
8: Untuk yang di TL lampu merah yang masuk ke Bawen itu, yang ke arah Semarang dari Salatiga itu agak panjang, Mas. Antriannya lumayan lah. Ada 200 meteran tadi pas saya lewat.
0: Oh iya tadi. Sekarang udah enggak. Oh. Sekarang enggak sepanjang tadi. Tadi 15 tadi saya bilang sekitar 7 menitan ya, itu relatif pendek. Ini nambah lagi, nambah lagi, cuman enggak sepanjang yang sebelumnya. Jadi fluktuatif dan ini kelihatan agak lebih padat, peningkatan volume kendaraan mulai kerasa nih trennya nih, yang dari arah tol mau keluar di exit tol Bawen antrean tambah panjang, yang dari arah Salatiga ini juga antrean tambah panjang walaupun tidak sepanjang ketika awal siaran jam 3 tadi. Artinya siap-siap.

Bukan sekedar happy weekend biasa, happy long weekend. Yang masih menikmati suasana menyenangkan bersama orang tersayang di happy long weekend. Selamat terus bersenang-senang yang terus harus bertugas di saat yang lainnya liburan, tetap semungut. Saya Doni Azhar bersama January Crash Day. Yuk kita melayang bareng-bareng.

Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: Ayo Laskar Klan Kota, terima kasih ya terus bersama kami di 105,6 FM Rasiga USA. Mendung kian tebal menggelayut di langit Ungaran dan sekitarnya. Sementara yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Kalau Anda melintasi jalur-jalur yang sudah turun hujan plus jalannya banyak yang rusak begitu, itu kan double ya potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Edi Harjono, monggo Pak.
1: Sore Mas Doni Azhar, mau melaporkan Mas Doni. Semarang Kota ini agak-agak mendung ini.
0: Mendung.
1: Nanti takutnya seperti yang kemarin, tiba-tiba mak beres gitu.
0: Iya.
1: Itu saja Mas Doni.
0: Siap.
1: Nanti kalau ada apa-apa saya laporkan lagi ke Rasika.
0: Thank you. Terima kasih Pak. Pak Chandra, monggo Pak.
2: Sore Rasika. Sore Mas Doni.
0: Yeah.
2: Perjalanan ini jalur timur saya Pak Chris, tapi ini masih jam 4 lebih 20 dari Lingkapati mau arah ke Kota Semarang. Apakah lancar? Tolong infonya. Terima kasih.
0: Pati menuju ke Semarang secara umum aman. Terungguli yang titik krusial di Jembatan Sri Mulyani antre dikit aja, yang mulai agak-agak tambah padat itu nanti di seputaran Sayung ya, batas kota ya, itu mulai kelihatan padat juga. Rob udah mulai masuk genuk ini yang ke arah Demak sih. Secara umum gak ada gangguan besar ya Pak Chandra. Lanjutnya sama Pak Saiful Anis. Ketemu kawan Rasika di Pengapon. Oke. Okay. Oh yeah. 9073. H9073. Oke. Okay. Pak Muji Demak minta info Yosudarso ke Kaligawe Kubro gimana ya? Mau ke Demak nih. Kalau arteri pelabuhan ke arah Kaligawe alhamdulillah, alhamdulillah loh sekarang agak-agak aman loh. Ini tumben, jangan ditumbenin ya. Aman Pak, arteri Sudarso ya, arteri pelabuhan mulai dari pelabuhan masuk ke Kubro, Raya Kaligawe itu aman, padat aja di putaran aja ya, mau masuk ke Raya Kaligawe di situ tuh agak-agak padat. Kemudian lanjut sama Pak Lajek ini. Kalau lagu Aku Kamu nggak bisa diputer di sini, belum bisa diputer, gitu Pak Lajek tadi udah bilang kan ya, mohon maaf. Pak Christian Raharjo update-nya Pak.
3: 1628 sudah masuk tol Semarang.
0: Oke. Okay.
3: Ini posisi 458 menuju Kota Semarang.
0: Siap. Kalau begitu. Nah, sekarang kawan kita bagi waktu untuk menyimak berita-berita yang terangkum dalam jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melantik 3 direksi baru BUMD PDP Kahyangan. 3 pejabat yang dilantik yakni Gogot Cahyo Baskoro sebagai direktur utama, Dima Akhir sebagai direktur umum, dan Nyoman Aribowo sebagai direktur produksi. Dalam sambutannya, Gus Fawaid meminta jajaran direksi baru segera melakukan reformasi tata kelola perusahaan dan menjadikan PDP Kahyangan sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan di kawasan perkebunan. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah, PDP Kahyangan juga diminta mampu menangkap peluang usaha baru, termasuk mendukung program makan bergizi gratis. Sementara itu, Direktur Utama PDP Kahyangan, Gogot Cahyo Baskoro, menyatakan siap menerapkan prinsip Good Clean Corporate. Dia melakukan diversifikasi usaha. Selain pengembangan produk premium, optimalisasi wisata Boma dan Kampung Belgia juga menjadi prioritas pengembangan perusahaan daerah tersebut.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Bupati Malang Sanusi mendorong adanya kolaborasi antara pengelola wisata bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang. Dia menekankan kolaborasi yang harus dilakukan terutama berkaitan dengan perbaikan di semua aspek pariwisata. Sanusi menjelaskan perbaikan fasilitas serta sarana-prasarana penunjang wisatawan penting diperhatikan untuk memberikan jaminan kenyamanan wisatawan, terutama mereka yang berkunjung ke setiap destinasi wisata di Kabupaten Malang.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar, kawan libur dan cuti bersama jumlah penumpang kereta api meningkat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, dari jumlah 45.999 pelanggan yang dilayani, secara rinci tercatat 22.436 orang merupakan pelanggan naik atau keberangkatan, dan 23.563 orang merupakan pelanggan turun atau kedatangan di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. Dijelaskannya sejak Rabu kemarin, pelanggan kereta api di sejumlah stasiun Daop 7 Madiun mencapai 18.381 orang yang merupakan tertinggi selama masa libur momentum kenaikan Isa Al-Masih 2026. Tohari menambahkan stasiun dengan volume pelanggan terpadat selama libur akhir pekan ini meliputi stasiun Madiun, Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Jombang.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Dampak kebakaran di lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya pagi tadi, satu pasien yang dirawat di ICU meninggal dunia. Laksita Rini Sefriani, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mengatakan, pasien yang meninggal itu sedang dirawat di ICU lantai 6 dan terdampak asap kebakaran. Kata Rini, awal kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Dampak asap kebakaran yang memenuhi lantai 1 sampai 6, termasuk ruang ICU di lantai 6, satu pasien kritis dan satu pasien meninggal dunia.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

judul lagunya. Apalagi dengan berita ini. Anda udah dengar belum? Waktu Presiden China, Xi Jinping, itu mengatakan bahwa Amerika itu mengalami kemunduran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju kalau memang AS alami kemunduran. Tapi itu gara-gara Joe Biden. Bahkan dia bilang gara-gara sleepy Joe Biden, kata Trump begitu. Ya. Berita tentang Presiden Trump yang sepakat dengan pernyataan Presiden China Xi Jinping yang menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang sedang mengalami kemunduran itu diamini oleh Bapak Donald Trump dalam unggahannya di Truth Social di sela-sela kunjungannya ke China pada hari ini. Trump pede bahwa pendapat Xi Jinping terkait kemunduran Amerika ini merujuk pada pemerintahan pendahulunya, yaitu Presiden Joe Biden, bukan selama dia memimpin sebagai presiden. Ketika Presiden Xi dengan sangat elegan menyebut Amerika Serikat mungkin sebagai negara yang sedang mengalami kemunduran, ia merujuk pada kerusakan besar yang kami alami selama 4 tahun pemerintahan Sleepy Joe Biden. Dia bilang gitu, Sleepy Joe Biden dan administrasi Biden. Dalam hal itu, Presiden Xi 100% benar, kata Donald Trump. Trump bahkan menegaskan bahwa anggapan Xi Jinping itu tidaklah merujuk pada pemerintahannya. Ia justru memamerkan keberhasilannya membangkitkan Amerika sebagai negara adidaya dan bermartabat dari keterpurukan 4 tahun terakhir ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Joe Biden.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.

0: Happy long weekend, kawan. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Kepadatan makin terasa di seputaran Sayung. Ke arah Semarang dari Demak tuh mulai Polsek Sayung ya. Ke arah Semarang tuh padat, mulai merambat begitu. Tadi ada kabar rob mulai masuk. Losnya itu nanti habis gapura batas ya. Hampir nyampe batas kota itu. Arah sebaliknya itu jembatan Kalibabon nyampe batas kota. Itu kelihatan juga mulai padat. Nah, ungaran mendung gelap, beberapa titik sudah mulai turun hujan, lalu mendekati Bawen, ini hujan deras ya di Merak Mati. Makasih Pak Holil yang kasih kabar. Pak Christian Raharjo, ini tadi lintas Pantura Timur, update-nya monggo Pak Kris.
1: Baik, 16.39 sudah keluar dari exit tol Sayung. Sementara keluar dari exit tol Sayung masih tampak lancar.
0: Oke, okay. Ya. Nanti siap-siap Pak ya, mendekati Polsek Sayung udah mulai padat gitu. Pak Maisa Chandra, monggo Pak Mais.
2: Selamat sore Mas Doni dan kawan Rasika semuanya. Mas, minta infonya dong. Lalin dari Pati mau pulang ke Puri Anjasmoro untuk sekitaran jembatan Sri Mulyani dan Sayung gimana ya Mas keadaannya? Apakah ada ketersendatan atau masih aman? Untuk Sayung apakah juga rob?

0: atau kering, minta infonya mas. Terima kasih.
1: Yang disebut dua titik itu ya biasa menjadi masalah ya. Sri Mulyani, jembatan Sri Mulyani agak padat tapi nggak panjang antrenya pak. Kemudian kalau di Sayung itu mulai Polsek Sayung itu mulai agak-agak melambat menuju ke arah kota sampai di batas kota. Sayung mulai rob tadi masuk walaupun tipis-tipis ya. Ada beberapa titik yang agak dalam juga tapi belum parah lah ya secara umum. Lanjut sama Pak Bo Artanto. Pak Bo, monggo.
2: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni. Pukul 16 lebih 40 menit perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang sampai di TL Jepang.
1: Okay.
2: Jalan Lingkar Kudus ya.
1: Yeah.
2: Cuacanya mendung ya di TL Jepang.
1: Okay.
2: Wah, kawan Christian Rarjo dan kawan Rizky Sipta sudah hampir sampai Semarang ini ya. Mas, sudah sampai Semarang mungkin kawan Rizky Sipta ya.
1: Betul.
2: Oke, semoga lancar ya perjalanan saya sore petang hari ini Mas Doni. Nyuwun info Trengguli sama Sayung. Matur nuwun.
1: Makasih. Emang dua titik itu menghantui ya. Trengguli di bukan di Trenggulinya ya, di jembatan Sri Mulyani agak padat tapi antre dikit. Sayung mulai agak-agak merambat mulai Polsek Sayung arah ke Semarang sampai batas kota Rob udah mulai masuk situ juga. Pak Riz Jamhuri, monggo Pak, izin melaporkan ada genangan air, banjir depan Pasar Boja, RTH jam 16.40. Oh, ada banjir depan Pasar Boja di RTH tuh 16.40. Oke, ini videonya. Oke, hujan turun dan air menggenangi badan jalan. Drainasinya tidak mampu mengalirkan air dengan lancar gitu ya, sehingga sempat tertahan di jalan. Semoga nggak lama, karena kalau genangannya lama banjir, kalau nggak lama genangan aja gitu. Ya, di Pasar Boja. Makasih ya Pak Riz Jamhuri untuk berbagi informasi. Ibu Arianti Demak melaporkan di kota Demak juga udah diguyur hujan nih gitu. Sehat-sehat selalu untuk Mas Doni. Makasih Bu Arianti Demak. Pak Unggul Suroso, monggo Pak.
3: Mas Doni, saya sudah sampai terminal Mangkang Mas Doni.
1: Oke.
3: Sepanjang perjalanan lancar,
1: siap.
3: Tidak ada catatan kendala apapun. Mendung tetap menggelayut. Terima kasih melayangnya sudah di play.
1: Siap.
3: Jadi tadi sempat melayang juga
1: sempat
3: itu
1: melayang.
3: Mas Doni waktu ngelewatin palir itu kan ada hutan tuh di belakang Pasar Mangkang, jadi gelap sampai ya setara dengan jam 9 malam lah semuanya. Udah nyalain lampu-lampu, jadi begitu terobos selesai hutannya, loh kok padang meneh. Waduh, tadi berarti melayang beneran. Terima kasih.
1: Thank you,
3: selamat sore
1: Pak Unggul, makasih ya. Ya, jam segini udah gelap karena menerobos hutan. Jadi ingat tadi aku bisa nonton video, ada influencer bikin video di Switzerland ya. Jam 8 malam itu masih terang benderang. Isaknya jam 10 malam katanya. Pak Artanto, monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Doni.
1: Ji.
4: Menginfokan untuk arteri yang menuju ke Kali Banteng ya, itu kemacetan agak lumayan panjang itu karena ada peningkatan mutu jalan di atas jembatan.
1: Oke.
4: Terima kasih. Siap. Untuk kawan-kawan Rasika yang akan menuju ke Kali Banteng.
1: Siap.
4: Terima kasih.
1: Pak Her, matur nuwun. Pak Her Tanto mengingatkan yang mau masuk Kali Banteng dari arteri pelabuhan ya, arteri Yosudarso. Itu karena ada pekerjaan jalan, jadi menuju ke flyover Kali Banteng itu antrean cukup panjang. Ya benar, buntutnya itu sampai di jembatan Tawang Sari itu lumayan. Jadi siap-siap, mohon bersabar. Pak Her, makasih informasinya. Pak Christian Toraharjo, update-nya Pak, monggo.
5: Siap, Pak Bawartanto. Ini sudah sampai di depan Etercon Parma. Dari Trengguli masuk tol Semarang, keluar los dari Etercon Parma merayap. Nanti kita update lagi berapa menit.
1: Matur. Okay. Oh, sebelumnya ada ini dulu.
5: 16.44 untuk antrian sudah di depan Etercon Parma.
1: Oke, siap. Pak Satya Jepara, soal berita statement presidensi dan tanggapannya Presiden Trump. Komentar saya, bukannya Trump yang kemunduran. Masa terima kasih komentarnya. Pokoknya jangan paksa apapun di zaman sekarang ini. Semua udah pada tahu, udah transparan. Adzik. Ivan 17, jangan paksa rindu.

0: Pak Burhan, terima kasih berbagi informasi. Salah tiga mendung, Ambarawa hujan deras. Hati-hati yang melintasi Ambarawa. Oke, Ungaran, beberapa kawasan sudah turun hujan. Ini ada peringatan dini ternyata dari BMKG sejak kemarin sampai besok. Itu BMKG merilis daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai angin kencang. Jawa Tengah termasuk di antaranya. Jawa Tengah hari ini sampai besok itu ada potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang. Dan diingatkan untuk mewaspadai adanya ancaman bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor. Ini juga menjadi kewaspadaan Anda kawan yang hari-hari melintas di jalan raya. Saya ke Pak Saiful Anis, update-nya monggo Pak Saiful.
1: 1153 Mas Doni, ini saya sampai di Varia Usai Beton ya. Ini antriannya ya, antrian imbas dari rob di Varia Usai Beton dari arah Semarang menuju Kendemak, pendek ya Mas, cuma sedikit aja. Arah sebaliknya cukup panjang. Ini ya antriannya ya, sampai di bawah tol. Untuk yang di Sayung Mas, untuk rob yang dari arah kota ke Demaknya relatif nihil ya. Dari arah sebaliknya yang Demak ke Semarangnya
0: cukup tinggi.
1: Ada lumayan ya di lajur kiri. Jadi masih banyak truk yang ambil lajur kanan. Jadi untuk yang antrian dengan mobil-mobil kecil tuh, jadi agak sedikit tersedaknya di situ.
0: Siap.
1: Biasa untuk di depan di U-turn batas kota itu ya agak sedikit ketersendatan juga dua arahnya. Matur suwun.
0: Makasih Pak Saiful Anis. Pak Bagus Aditya kasih kabar ada kebakaran rumah di Rejosari. Rejosari 1, asap membumbung pekat hitam. Oke, dan ini langsung saya cek juga ada informasi di teman-teman damkar ya. Jadi ada pemadaman kebakaran rumah huni di Rejosari. Kalau di sini Rejosari 3 nyebutnya, Pak. Bagus. Ya, ini sudah ditangani oleh teman-teman dari Damkar Kota Semarang. Sedang dilakukan pemadaman kebakaran rumah huni di Jalan Rejosari 3 Semarang Timur. 3 armada pemadam kebakaran sudah diturunkan. Pak Bagus Aditya, terima kasih ya untuk berbagi informasi. Pak Christian Raharjo, update-nya Pak, monggo.
2: Siap, sudah lepas dari antrian berarti 10 menit.
0: Oke, siap.
2: Baik, untuk TL Genduk lancar, Polsek Genduk lancar, Padi Raya lancar. Los!
0: Mantap, makasih. Los. Saya los dulu ya. Saya log out dulu. Habis ini Julius Ardian dan Greta Putri nemenin Anda berkelana kota di suasana long weekend yang sudah turun hujan. Mohon lebih waspada. Saya Doni Asar.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
3: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pedagang dan agen tiket di Terminal Bawen, Kabupaten Semarang melakukan aksi tutup kios serentak bagi bentuk protes atas penutupan akses pintu utama oleh pihak pengelola. Koordinator Perkumpulan Pekerja Terminal Bawen, Titi Jumiati, menyatakan bahwa penutupan akses sejak Senin lalu membuat kondisi terminal semakin sepi dan menurunkan pendapatan pedagang secara drastis. Warga terminal menyesalkan kurangnya sosialisasi karena kebijakan itu membuat bus lebih memilih menaik turunkan penumpang di pinggir jalan yang juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta rawan kecelakaan. Menanggapi aksi tersebut, Kepala Terminal Tipe A Bawen Imron menjelaskan bahwa penutupan akses tersebut hanya bersifat uji coba selama satu minggu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kajian keselamatan terkait rencana pembangunan gedung baru oleh pemerintah pusat. Pihak pengelola terminal memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak penutupan tersebut sebelum akses kembali dibuka pada Senin mendatang. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah masih menerima puluhan aduan terkait dugaan pungutan liar di jenjang pendidikan SD dan SMP di berbagai daerah. Laporan yang masuk didominasi oleh praktek paksaan pembelian seragam, lembar kerja siswa, hingga buku paket yang berkedok sumbangan. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengungkapkan bahwa meskipun pihak sekolah menggunakan istilah sumbangan, namun pada prakteknya penarikan dana tersebut bersifat mengikat dan ditentukan nominalnya. Farida menegaskan bahwa tindakan itu menyalahi aturan karena sumbangan seharusnya tidak boleh mematok besaran biaya maupun jangka waktu pembayaran. Menyongsong penerimaan murid baru, Ombudsman akan memperluas pengawasan di 35 kabupaten kota guna mencegah praktek jual-beli seragam dan fenomena jalur titipan. Pihaknya juga akan mewajibkan seluruh panitia dan kepala daerah untuk menandatangani fakta integritas demi menjamin proses penerimaan siswa yang transparan. Masyarakat juga diimbau untuk berani melaporkan segala bentuk penyimpangan agar kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah semakin membaik. Berikut kabar haji. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron Ambari menginformasi 19 warga negara Indonesia diamankan aparat keamanan Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Belasan WNI itu ditangkap atas dugaan pelanggaran promosi haji ilegal, penjualan dam tanpa izin, hingga tindakan merekam perempuan lokal tanpa izin. Menurut Yusron, 15 Mei ini 15 orang masih menjalani pemeriksaan di wilayah Khararah dan 4 lainnya di Al-Mansur. 2 orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat, termasuk seorang jamaah yang tersandung kasus pengambilan video di Masjid Nabawi yang tetap diizinkan melanjutkan ibadah haji sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pihak KJRI terus memantau perkembangan kasus itu guna memastikan para tertuduh mendapatkan hak-haknya. Yusron menghimbau seluruh pihak untuk menghormati aturan hukum di Arab Saudi, terutama terkait privasi warga lokal dan ketentuan ibadah, agar tidak terjerat permasalahan pidana selama di tanah suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kan Rasika semuanya? Saya Yuli Sardian
1: dan Greta Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Lana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore hari ini, kan Rasika yang sudah ada di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081 325 858 500. Mendung tadi siang, panasnya luar biasa.
1: Betul.
0: Dan sudah mulai ada beberapa kawasan yang hujan, kayak di daerah Ambarawa itu sudah mulai turun hujan. Tapi kalau di Ungaran dan sekitarnya masih mendung-mendung saja. Dan
1: ini loh, tadi ada kebakaran loh. Ada info kebakaran rumah huni ya, di daerah Rejosari itu.
0: Semarang. Mm-mm. Itu bahkan ada orang yang kebakar, Reta.
1: Ada korban luka. Mm-mm. Bakar ya.
0: Itu di daerah Jalan Rejosari 3 Semarang Timur. Ini ada yang kebakar tuh.
1: Rejosari itu berarti daerah mana ya?
0: Semarang Timur.
1: Iya, Semarang Timur maksudnya daerah apa, Rowosari apa?
0: Kok Rowosari?
1: Enggak, maksudnya iya daerah mana Rejosari, maksudnya apa daerah yang ke arah Mangkang, apa daerah yang Siliwangi gitu loh.
0: Rejosari, Purwosari, Tirtoyoso, Barito.
1: Oh, Barito situ.
0: Pancakarya, itu daerah situ tuh. Ya, Rejosari itu yang di kalau Botel Muria seberangnya. Masuk lagi itu Rejosari daerahnya. Purwosari, Rejosari daerah situ tuh. Dan okay, ya tadi ada yang kebakar juga nih.
1: Terus, ada korban. Sih.
0: Ada korban kebakar.
1: Mungkin yang punya rumah mungkin ya.
0: Ya, belum tahu juga untuk ininya apa kronologisnya. Wih, alhamdulillah Damkar Kota Semarang sudah ke sana dan masih proses pemadaman. Dan untuk kan Rasika, hati-hati, ini musim panas sudah mulai datang. Ya, apalagi kalau yang berkendara tuh. Saya sering mengatakan kalau jangan buang botol ini air mineral sembarangan. Meskipun itu bukan kaca, plastik.
1: Mudah terbakar.
0: Apalagi ada isinya.
1: Isinya air mineral gitu. Air putih, saya ngomong
0: air putih. Airnya susu enggak apa-apa. Maksudnya jangan buang sampah sembarangan.
1: Iya, maksudnya jangan buang sampah sembarangan. Puntung rokok nih, terutama nih.
0: Iya, puntung rokok. Apalagi puntung rokok. Ngerokok kok sambil di jalan raya. Jangan.
1: Saya sering lihat loh yang naik motor gitu, kalau pada naik motor gitu kadang suka ngerokok, terus nanti asapnya abunya itu kan.
0: Kamu bawa obat nyamuk, bopong, kowo nyoh. Men ngerasa gitu.
1: Iya.
0: Balik kalau kena ini abunya.
1: Nah, kena abunya itu. Terus juga ini kalau sore itu maghrib itu apa? Binatang sambar moto itu nah. Aduh. Saya pernah kena soalnya.
0: Pakai helm tutup krek.
1: Udah pakai helm udah.
0: Masuk.
1: Enggak kan, saya biasa kan kacanya enggak ditutup nih.
0: Nah fungsi kaca itu untuk melindungi
1: gitu. Aduh, banget akhirnya ya.
0: Makanya kalau beli helm itu yang hitam.
1: Terus
0: pakai yang ini antara hitam sama enggak gitu.
1: Kacanya.
0: Redup
1: kacanya gitu. Ya.
0: Iya, kacanya.
1: Kalau helmnya kan boleh warna merah juga kacanya. Boleh. Kacanya.
0: Kelekean. Kacanya bukan ini.
1: Iya, kacanya. Iya. Ya,
0: kalau hitam kan hanya khusus siang hari. Kalau malam kan repot nanti kamu.
1: Betul.
0: Dan itu di jangan buang ini ya, air mineral botolnya apalagi itu bisa membuat kebakaran. Itu
1: maksud
0: jadi cembung.
1: Air bisa?
0: Itu sinar matahari. Sinarnya mineral. Jadi kan kayak lensa itu. Kemudian membakar. Kamu tahu Surya Kondo?
1: Tahu.
0: Apa itu Surya Kondo?
1: Kaca pembesar.
0: Itu kan Surya Kondo.
1: Kaca pembesar wes pokoknya gitu.
0: Nah, macam itu. Meskipun dia itu air ya, air, tapi bisa membuat ini jadi cembung, kemudian fokus di satu titik itu sinarnya kemudian
1: memancar gitu sinarnya.
0: Bukan memancar. Jadi satu gitu.
1: Oh, jadi satu dengan air mineral ini?
0: Bukan jadi satu. Hasilnya keluarnya.
1: Oh, hasilnya.
0: Terus, buk.
1: Bisa
0: apalagi
1: menyebabkan
0: banyak ilalang. Hilang. Nah itu. Ya, langsung buk. Bahaya tuh. Apalagi sekarang kering banget. Meskipun ada hujan, itu pagi itu sudah panas, udah kering lagi tuh.
1: Banget hilangnya.
0: Tadi juga sudah tadi malam nyuci ini.
1: Apa?
0: Sepatu.
1: Nyuci sepatu.
0: Buat siang besok. Itu udah selesai. Buat apa?
1: Buat persiapan lusa.
0: Apanya?
1: sepatunya.
0: Ya dipakai lah.
1: Iya maksudnya buat persiapan lusa dipakai ya, kan. Itulah. Gak mungkin meskipun kering kan harus dipasang dulu talinya. Gitu.
0: Ya nanti lah.
1: Iya makanya nanti. Gak serta merta dipakai gitu.
0: Gak usah.
1: Ya, iya. Itu. Oh iya kemarin ada ini loh.
0: Apa?
1: Pak Saiful Anis pas hari Marai. Apa sih hari Kamis? Hari Kamis waktu jelang libur hari Rabu ya. Mm-hmm. Pak Saiful Anis itu gak pulang-pulang. Terus
0: minggat.
1: Ada Ibu Tisa nih, saya pikir Ibu Tisa.
0: Kira-kira minggat.
1: Enggak. Ibu Tisa siapa? Dicari sama Ibu Tisa di radio. Buat Pak Saiful Anis cepat pulang ya, ini istrinya sudah di rumah gitu. Kok on air di radio? Saya bingung dah. Ternyata untuk mencari orang hilang di radio juga cepat ya.
0: Cepat, bisa. Bisa. Memonitor bisa ya, pergerakan memonitor. Suami juga bisa.
1: Nah itu yeah. Bu Tisa Pak Saiful Anis kok gak pulang-pulang. Akhirnya ayo Pak Saiful Anis cepet pulang. Ini saya juga sudah OTW pulang.
0: Jadi
1: gitu.
0: Itu ayem gitu. Kan kadang direct langsung kan agak alah biasalah lihat radio.
1: Ya, betul.
0: Ini laporan radio, lagi sampai di ini Lingkar Kaliwungu. Wah yang mendengarkan di rumah ayem.
1: Ayem.
0: Masih di mau pulang nih.
1: Iya, kalau sampai di NR kan di radio, berarti kan Pak Saiful nggak ngasih kabar sampai di mana kan nggak ngasih kabar berarti.
0: Suami apa sih? Ya kasih kabar dong.
1: Iya.
0: Meskipun nggak ini, ya itu tadi lancar gitu ya kasih ini.
1: Nah itulah. Apa istimewanya radio, ya kan bisa lagi mencari asik, suami yang ya. Belum pulang-pulang. Iya kalau Rasika, langsung voice-nya langsung di play langsung Pak Saiful Anis, aduh istriku.
0: Tapi jangan bohong lo ya. Lingkar Kaliwungu padahal enggak. Jangan lah. Kena Rasika ini nanti.
1: Nanti di banned.
0: Oke, kita ke siapa nih sudah bergabung?
1: Ada Pak Michael Arka.
0: Pak Michael Arka.
2: Selamat sore Rasika.
0: Hujan dong.
2: Korban dari tol Semarang Solo.
0: Semarang
2: ke M445 atau di rest area Bawen. Terpantau cuaca hujan. Di belakang tadi KM446 dan seterusnya malah hujan deras banget. Hati-hati ya kawan Rasika yang melintas.
0: Oke. Michael Arka, terima kasih informasinya. Emang daerah selatan sudah mulai turun hujan dan ada info itu cuaca es krim kawan Rasika itu di ini daerah Jakarta sama Jogja.
1: Cuaca
0: ada informasi dingin cuaca es krim. Itu dingin tuh.
1: Oke. Pak Bawartanto.
0: Pak Bawartanto.
3: Pukul 17 tepat saya melintas di depan SPBU Wonoketingal Demak. Untuk cuacanya mendung ya. Selamat datang penyiar Shift 2 Kelana Kota Sore, Mas YULI dan Mbak Greta Putri. Benar apa tidak ini? Soalnya tadi Mas Doni kok sudah pamitan. Nanti untuk di Jembatan Sri Mulyani Trengguli akan saya update lagi. Matur nuwun. 17:20 menit melintas di depan Nasmoko Demak ya. Tadi butuh 10 menit untuk lolos ketersendatan di Jembatan Sri Mulyani. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih informasinya. Bridge of X.
1: Apa X?
0: Finance Menteri. Minister.
1: Finance Minister. Jembatan Sri Mulyani. Kemarin mampir ya ke jembatan ke warung Sri Mulyani kemarin.
0: Ya, itu soal tiga.
1: Oh kirain itu yang
0: disitu. Satu nyari itu biasa sop. Enak itu sopnya
1: iya. Kata Pak Bo Artanto, kata Pak John Mius, jembatan warung Sri Mulyani udah gak ada
0: tutup.
1: Gantinya jadi kayak warung minuman gitu.
0: Minuman apa?
1: Gak tahu. Mungkin kayak kafe gitu kali ya. Iya kafe yang lah yang keren gitu.
0: Yang Sri Mulyani aja lah. Udah kadung. Nancap di benak kawan Rasika semuanya.
1: Iya.
0: Oke, butuh 10 menit saja untuk lolos ketersendatan di Jembatan Sri Mulyani di kawasan Sedu kawan Rasika. Ekor ketersendatan itu setelah Puskesmas Gajah. Pokoknya mulai Puskesmas Gajah itu sudah mulai ada perlambatan arus lalu lintas gitu. Kurang lebih 800-900 meter untuk antrean di Jembatan Sri Mulyani arah ke Demak dari arah Kudus. Terima kasih informasinya Pak Bawo Artanto. Kemudian
1: Pak Steve, ke arah Kalipancur ada ketersendatan kah?
0: Ke arah Kalipancur. Kalipancur untuk sore hari ini biasanya di daerah ini aja dekat SMP SMA 7 itu pertigaan yang Gatot Subroto, biasanya di situ sama pertigaan Kali Pancurnya, ada dua pertigaan Kali Pancur itu. Ya agak ya biasa jam pulang kerja padat saja sih. Gitu. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, mohon info jalur saya bagaimana kondisinya. Saat ini KIC mendung gelap dan sudah mulai turun hujan.
0: Oi, Semarang bagian barat sudah mulai turun hujan karena Sika. Jalur Anda ke arah jalur tol Krapyak sampai dengan Jati Ngaleh, Tembalang, sampai dengan Banyumanik, Ungaran, Ungaran Bawen terpantau lancar. Tetap hati-hati, Bawen tadi hujannya cukup lebat, tapi Ungaran sih masih belum karena Sika. Enggak lebat-lebat banget itu. Keluar exit tol Bawen, ini terpantau masih cukup lancar, sampai dingin di daerah Tangtung, kemudian Lopait agak ada kepadatan sedikit di sekitaran Saloka ya, belum tahu sih ada apa, tapi masih aman sih, nggak sampai berhenti gitu. Sampai dengan masuk Solo Tigo lancar. Kemudian
1: Pak Pepeng.
4: Sore Mas Yudi, Mbak Greta. Yeah. Ibu Lalin dari Pecangan Jepara ke Ungaran Bripon Gilalinya, matur suwun.
0: Oke, okay, baik. Singkat, padat, dan Pak Pepeng. Untuk jalur Anda dari Cangaan ke arah Semarang, jalur Anda terpantau masih cukup lancar. Jeporo, kemudian di biasanya Gotri kalau jam-jam gini tuh. Tapi ya biasa aja sih Gotri, padat saja. Kali Pucang ada antrian tapi pendek juga, tidak panjang juga. Karena mungkin masih banyak yang liburan. Kemudian sampai dengan Welahan Mijen sampai dengan TL Trengguli antriannya hanya sedikit saja, pendek saja, masih aman dilewati. Kemudian ke arah Demak ke Semarang, baik ngetol maupun jalur konven, lancar. Nah, kepadatan itu mulai dari setelah jembatan Sayung ya, sampai dengan batas Demak, biasa batas Demak buat putar balik. Setelah itu masih cukup lancar, masuk tol Mukti Harjo sampai dengan exit tol Ungaran lancar. Kemudian
1: Pak Eka Agus Purwadi,
5: Rejosari itu daerah Bugangan, Mbak.
0: Bugangan. Enaknya menjadi Bugangan.
1: Itu bujangan. Sebentar soal kebakaran nih. Mm-mm. Ternyata ini gangnya itu deketan dengan Ibu Lanitung.
0: Oh.
1: Iya, kalau Ibu Lanitung kan di Rejosari gang 3. Kalau yang kebakaran Rejosari gang 2 ya. Tadi
0: jalan Rejosari 3.
1: Ini juga sama, ini juga Rejosari 3, cuman selisih berapa rumah. Ini yang terbakar itu lantai 2 dan pemilik rumahnya malah sedang pergi gitu katanya.
0: Dan yang kebakar ini siapa?
1: Mungkin ini warga di situ yang membantu mungkin ya, apa ini mungkin penjaganya.
0: Kan,
1: tapi kan nggak mungkin ya,
0: kan kosong gitu.
1: Ini lantai 2
0: mungkin warga, mungkin warga yang bantu. Mungkin ya hati-hati ya, bantu tuh boleh.
1: Mobil damkarnya sudah 3 yang ke lokasi.
0: Belum padam ya?
1: Sudah.
0: Pendinginan mungkin. Ya.
1: Mungkin pendinginan ini.
0: Deng.
1: Oke.
0: Kayak senam. Ya semoga ya pasti ada kerugian lah ya. Mm-mm. Mau gimana lagi? Pokoknya cek sekali lagi karena sih ketika meninggalkan rumah, kompor, encop-copan HP, mm-mm, kemudian ya semua kelistrikan dicek lagi. Apalagi yang punya ini apa namanya, satu colokan gitu terminal, kemudian ke stasiun.
1: Kok ke stasiun?
0: Terminal
1: ke stasiun habis itu
0: nempel banyak gitu. Oh, iya. Stop kontak, trop opo lah. Ono dispenser, ono TV, iya, ono ada kulkas, ono catokan, dress cooker. Wah, nempel satu itu. Jangan ya, kan Rasika, jangan. Takutnya mungkin ya, ini terminal kabelnya yang Anda beli itu tidak standar. Enggak panas akhirnya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian meleleh.
1: Kemudian, soalnya saya pernah pengalaman kayak gitu.
0: Nah iya, itu cukup bahaya. Apalagi yang diencopkan itu tegangannya tinggi-tinggi.
1: Nah, waduh. Iya. Oke.
0: Bismillah marib. Oke, semoga enggak menjalar kemana-mana. Lantai 2 aja ya?
1: Lantai 2 yang terbakar.
0: Di mau?
1: Bu Widi. Ibu Widi tadi. Oh, nah, Widi. Ini Ibu Widi, Jatisari Mijen hujan deras. Jatisari Mijen hujan deras
0: di Jatisari, kawasan Mijen, Kota Semarang. Terima kasih Bu Widi informasinya. Semarang Barat lagi hujan. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
6: Selamat Sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Ini tengah kota ini mendungnya peteng detet ini. Kalau tidak salah nanti hujan lagi seperti kemarin itu Mbak Greta Mas Yuli.
0: Oke. Okay.
6: Oh iya, untuk Rejosari itu apa di dekat Pancakarya Bugangan.
0: Pancakarya itu.
6: Mungkin di belakang rumah sakit Manakusuma itu loh, yang ada di Bugangan itu loh. Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur suwun.
0: Yep. Ya, di situ ada tadi Pak Rejosari
1: Bugangan
0: 3. Nah, itu dia di situ daerah situ.
1: Iya.
0: Nungguin ya. Enggak apa-apa, aku diam aja.
1: Ya itu gak habis ngomong. Itu Rejosari 3 pelan banget ngomongnya.
0: Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
7: Sore kakak.
0: Selamat sore.
7: Dari Kendal ya. Alun-alun ini. Ini Polres. Terpantau timur atau gitu. Gelap ya Semarang. Ungaran itu.
0: Betul.
7: Mohon info kak, dari Kendal sampai Ungaran apakah ada ketersendatan? Nanti aku mau masuk tol Kaliwungu, kemudian keluar Serondol Banyumanik terus ke Ungaran. Ini untuk Kendal sementara belum hujan ya, cuman gelap banget itu.
0: Oke.
7: Begitu. Salam sehat, salam nyes.
0: Oke. Oh ada lagi.
7: Pantauan terkini ketersendatan pengecoran Brangsong ya, yang dari arah Semarang menuju masuk ke Kota Kendal. Ya ini seperti inilah
0: macetnya ya, enggak.
7: Cukup panjang.
1: Oh iya, naik kecor-coran mudah paling.
7: Ya mungkin teman-teman bisa menghindarinya, bisa lewat eksit tol Kendal ge,
0: Pegadon,
7: bukan yang Kaliwungu. Seperti itu ya.
0: Oke. Okay. Baik, sampai di ini ya. Jauh sampai hampir di keluar ini lingkar Kaliwungu kawan.
7: Masuk Semarang sudah mulai hujan kak, masuk tol ini. Jadi sudah hujan nggih masuk tol
0: Kaliwungu
7: nggih. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Sampai eksit tol Serondol ini terpantau masih cukup lancar, lanjut jalur konven menuju ke arah Ungaran terpantau masih sangat lancar. Terima kasih informasinya Pak Zuhri. Kendal masih belum turun hujan kan Rasika. Kemudian
1: Pak David, ini Bawen hujan deras lalinya merayap.
0: Ya, tambah lebat untuk hujan di kawasan Bawen kan Rasika. Hati-hati, sabar saja yang melintas di kawasan Bawen. Iya, dam tergagak. Iya, krodit. Oke, di pertigaan Bawen terminal kan Rasika. Ya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Kris.
8: Untuk kebakarannya semoga segera teratasi. Tapi kebakaran itu mesti api ya. Tapi ada loh kebakaran yang enggak pakai api.
1: Apa kebakaran?
0: Emosi jiwa.
8: Kebakaran jenggot.
1: Kok kebakaran jenggot enggak apa?
8: Baik, sudah pakai sampai di Suku ya? Muda, sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Bang Doni, Bang Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
1: Kok tumben enggak long weekend?
0: Tenang dah.
1: Ya kok tumben enggak long weekend gitu loh. Kan kemarin libur. Kan ini biasanya cuti bersama Pak Kris.
0: Enggak, Pak Kris enggak.
1: Enggak ya, enggak ikut cuti bersama.
0: Saya juga enggak tahu deh. Ya mungkin ada urusan lah. Oke, okay. Pak Christian Raharjo, terima kasih. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
9: Sore Mas Yul, Mbak Kri.
0: Selamat sore.
9: OTW Jateng lain ya, dari mana nih?
0: Ya, enggak tahu.
9: S Parman. OTW Jateng lain. Arus lalu lintas di sekitar taman di Ponegoro. Wadet nih Mas. Ini langitnya kok separuh putih separuh hitam. Sehingga wireng sama Mas Yuli.
0: Ya Gusti Allah.
9: Tapi belum hujan ya. Aja dirasa nih sih. Mau mantar mobil lebar di sikisik kok malah hujan. Dan suatu
10: saya pernah kena soalnya
9: waktu. Keajaiban ya. Setiap kali habis dicuci bersih kok iya sore ini mesti kok hujan. Dari kemarin enggak dicuci, enggak hujan. Piye jal Mas Yuli ngurusi Mas Yudi? Suhu minta infonya.
0: Eh, opo ki? Ya, ya. Ya, itu bukan keajaiban ya, memang itu cuaca. Ya. Gimana kalau nggak usah keluar? Mobilnya taruh garasi, pasti bersih terus. Paling beletuk. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury perfume yang

0: khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
4: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota Kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Miftah, ini kasus kebakaran lahan di Kalimantan, salah satu penyebabnya botol air mineral.
0: Wah, Kalimantan tuh. Uh-uh. Ya, ada juga itu. Kemudian apa namanya?
1: Uh-uh. Apa?
0: Pembukaan lahan.
1: Oh iya.
0: Itu ada juga namanya apa tuh? Biasanya land clearing namanya. Kemudian lahan gambut yang mengering. Uh-uh. Jadi paling susah itu kalau lahan gambut itu.
1: Iya, memadamkannya susah.
0: Di atas aja enggak, Pak. Di bawahnya jadi bara. Bara suara. Kemudian ya cuaca lah kayak gini. Itu. Oke, okay, Pak Miftah. Kemudian
1: Ibu Tisa.
2: Selamat sore.
0: Nah. Selamat sore.
2: Mbak Greta.
1: Iya.
2: Dan Masnya.
0: Iya.
2: Sudah Masnya. Pulang, Mbak. Tenang, sekarang terpantau. Terima kasih.
1: Ini istrinya Pak Saiful Anis.
0: Hai. Mana belum ada info? Lagi di mana?
1: Udah sampai di mana? Apa macet gitu.
0: Ya ya ya. Oke, okay. Ya namanya juga istri ya, kan khawatir. Mana nih? Kemana nih? Lo bisa ngabarin ya kan Rasika ya. Kemudian
1: Pak Maisa Chandra.
0: Pak Maisa Chandra. Oke, ini melintas di kawasan pengecoran di mana ini?
3: Sebelum TL Tanjung, Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Oke.
3: Okay. Ada tanda-tanda akan pengecoran ya, yang dari arah Pati menuju ke Semarang. Untuk saat ini melintas, lalinya masih aman.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin besok akan terjadi tersendatan. Terima kasih.
0: Terima kasih, informasinya sudah mulai akan ada pengecoran jalan di Lingkar Kudus yang arah ke barat kan Rasika, kalau kemarin-kemarin kan arah ke timur terus seperti jalur Payaman gitu. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda akan dicor lajur sebelah kanan. Ini sebelum TL Tanjung. Kalau sebelum TL Tanjung itu banyak dealer tuh. Dealer Wuling, dealer Cherry, dealer Hino juga di situ. Nah, oke, okay. Terima kasih Pak Mahesa Chandra. Untuk saat ini sih masih lancar. Ya, yang tersendat masih arah ke Pati karena memang masih ada pengecoran jalan di kawasan Payaman, Jobo, kemudian nanti yang di ujung Lingkar Kudus itu apa jenenge daerah?
1: Ini apa? Tenggeles. Tenggeles, Tenggeles.
0: Ngembal.
1: Oh, Ngembal.
0: Ngembal. Kemudian
1: Pak Purwanto, ada Banyumanik sudah hujan tapi lalinya ramai lancar.
0: Oke, di ada Swalayan Banyumanik Serondol ini sudah mulai hujan karena sika. Lalu lintasnya masih lancar. Terima kasih Pak Purwanto.
1: Pak Bowo Artanto.
4: Kapan hari itu Mbak Greta, saya tuh pas lewat di jembatan Sri Mulyani Sedu itu pas rada tersendat tapi jalan pelan-pelan, tak perhatikan masih ada kok Mbak warung makannya ternyata.
1: Oh, masih ada.
4: Jadi modelnya itu dia kayak warung yang touch screen itu loh Mbak.
1: Oh.
4: Jadi ada lemari atau
1: etalase
4: kaca untuk menyajikan makanan itu. Oh, terlihat masih ada piring lauknya Mbak. Tapi memang enggak terlalu banyak pilihannya. Apa mungkin bukanya pagi ya, karena waktu itu sore, apa mungkin sudah habis. Tapi masih ada Mbak warungnya. Ternyata saya perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: Matur nuwun.
4: 5.50 melintas di depan Kino Varia Usaha Beton, masih los.
0: Nah, bar gui, bar jembatan pokoknya.
4: Oh, makanya hari ini Pak Saiful Anis malu-malu udah update, Mbak. Matur nuwun.
1: Ketahuan berarti ya, Pak ya.
0: Ya, ya kan kadang gini. Kerja itu kan waktu kerja gitu.
1: Uh-uh.
0: Itu kadang lupa ngabarin
1: karena ya, saking sibuknya, karena saking sibuknya.
0: Hmm. Harus laporan lah, apalagi cowok gitu,
1: ya, betul.
0: Suami gitu, itu waduh besok liburan, nyetir itu sambil ngelamun besok
1: liburan
0: ngapain,
1: mau ya kemana gitu ya,
0: aduh habis uang lah ya, sambil gitu, gitu, kadang lupa ya maklum lah, namanya juga misoa.
1: Ya, suami.
0: Suami.
1: Kawan di 5246, selamat sore, mau minta info Mangkang ke Semarang Kota lancar kah?
0: Mangkang ke Semarang lancar, tidak ada ketersendatan, kepadatan hanya di setiap TL, terutama nanti di TL Kalibanteng sama TL
1: Ini
0: Karangayu, TL Suharti. Karangayu.
1: Oh, Karangayu.
0: Kalau TL Suharti enggak, pendek aja sih. Kemudian
1: Pak Kis?
0: Mah.
5: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli.
0: Iya.
5: Halo Mas Yuli.
0: Halo juga.
5: Ketemu lagi deh.
0: Iya nih.
5: Oh, Mas Yuli.
0: Lonteng nosi.
5: Aku mampir gentong wungu wingi Mas Yuli. Jenengan gak kelihatan.
0: Iya.
5: Mas Yuli, aku Marin. OTW dari Weleri, sudah hujan tapi belum terlalu deras ya. Lewat jalan bebas hambatan ya, jalan tol Semarang Batang terpantau lalu lintasnya ramai lancar. Terima kasih.
0: Sami-sami.
5: Ini aja.
1: Aduh miring ya.
0: Miring. Kuali. Ini melintas di jalan tol ya.
5: Rest area 391.
0: 391. Wah, mendekati Semarang ini.
5: Mas Yuli, Mbak Greta, sudah hujan lebat ya Mas Yuli di daerah Ringin Arum ini. Di kilometer 392. Jaganya. 392.
6: Ini lantai
5: 2. Mungkin sampai Semarang mungkin ini rata kayak
6: gitu.
0: Baik, terima kasih Pak.
1: Pak Kish.
0: Ya, gentong wungu, seragi sana.
1: Oh, daerah seragi.
0: Bodo Pak, saya kesananya itu. Kemarin habis bodo yang pas harus balik. Kemudian
1: kawan di 6402 dari Salatiga ke Rembang enak lewat mana?
0: Salatiga menuju ke Rembang, jalur Anda terpantau ke arah Semarang itu aman lancar. Ya ada kepadatan sih di ini mana Samban kalau lewatnya jalur konven ya, pertigaan Bawen sama Samban yang panjang antreannya cukup panjang karena Sika itu sampai di Pak Didi apa Coca-Cola sebelum Coca-Cola itu sudah tersendat panjang itu sampai pertigaan Samban baru nanti lancar. Setelah itu sih ke arah Semarangnya masih cukup lancar, masuk tol Serondol mungkin atau masuk tol Bawen ini juga lancar juga sampai dengan exit tol Muktiharjo. Ke arah timur Sayung masih aman dilewati, hanya tersendat sedikit saja di batas Demak, kayaknya juga masih ada rob tapi robnya enggak setinggi kemarin, ini agak surut, nanti tanggal 20 yang agak tinggi, selebihnya masih cukup lancar. Nah, Lingkar Kudus yang kalau sarannya sih dihindari dulu, lewat dalam kota Kudus saja, kemudian menuju ke arah Pati gitu, karena antrian panjang di TL Jepang Mejobo, arah ke Pati, ini panjang banget sampai nanti maju lagi itu sebelum TL Ngembal. Kemudian
1: Pak Eka Agus Purwadi
7: di pertigaan Bawen terminal Karnasika.
8: Sore Mbak.
0: Selamat sore.
8: Perjalanan pulang dari Madukoro mau ke Genduk. Perjalanan lancar dari Madukoro lewat Alteri Yosudarso terus makam kubro lancar, tidak ada ketersendatan. Ini sudah sampai ke Genduk Indah, ini yang mau masuk ke Genduk Indah. Sekian, terima kasih.
0: Baik.
8: Cuaca sudah mulai gerimis.
0: Sudah mulai turun hujan karena Sika. Oke, terima kasih. Kalau Sayungnya sih masih belum ya. Masuk Kota Semarang sudah mulai ada beberapa kawasan yang turun hujan. Ini Sayung terpantau di CCTV-nya di Sub Demak masih belum turun hujan karena sih kan. Ke Bendimu. Oh, gini. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
6: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
6: Imam Bonjol sudah teletek ini, Mas.
0: Weh, sudah teletek-teletek di kawasan Imam Bonjol kan Rasika. Oke, kemudian
1: Pak Davik, ini turunan tol Tembalang baru mulai turun hujan.
0: Baru mulai
1: dengan
0: turun hujan.
1: Mendung gelap.
0: Oke, tol Tembalang sudah mulai turun hujan kan Rasika, hati-hati, pastinya jalan akan lebih licin. Jaga jarak dengan kendaraan di depan Anda dan selalu ekstra waspada dengan yang nyalip sebelah kiri kayak itu tadi. Oke, terima kasih pada Afik informasinya.
1: Pak Eko Chandra.
9: Selamat sore Rasika, menjelang malam.
0: Selamat sore.
9: Kondisi di rest area Salatiga hujan terus banget. Jadi jarak pandang terbatas.
0: Oke.
9: Mohon harap hati-hati. Begitu informasinya, matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Eko Chandra.

0: Rasika.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.
5: Jam 6 petang, waktu dirasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Sejumlah kendaraan dinas pelat merah dan kendaraan pribadi milik ASN di lingkungan Pemkab Semarang kedapatan belum membayar pajak saat inspeksi mendadak di kantor Bupati Semarang. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan BKUD Kabupaten Semarang, Arief Nugroho, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam pemeriksaan terhadap lebih dari 100 kendaraan, petugas menemukan sejumlah unit yang telah jatuh tempo, termasuk kendaraan dinas asal luar kota.
7: Kalau dari jumlah sampel yang dilakukan sidak, pemeriksaan, itu tidak banyak, hanya beberapa kendaraan roda 2 dan ada 2 atau 3 kendaraan roda 4 saja. Kendaraan roda 2-nya sepertinya kurang dari 10, tapi ini kegiatan masih berlangsung sehingga mungkin nanti akan direkap dan dilaporkan ke pimpinan untuk dilakukan evaluasi. Sasarannya totalnya mungkin 100 lebih dari yang ada di parkiran sedan ini. Plat merah kebetulan ada, tetapi bukan di kewenangannya atau di samsatnya Kabupaten Semarang. Tadi ada satu dari salah tiga.
4: Kepala UPPD Samsat Ungaran Dwi Asyanto menambahkan bahwa metode operasi tempel-tempel atau OTT ini dinilai efektif untuk meningkatkan kepatuhan pegawai pemerintah. Bagi kendaraan yang melanggar, petugas memberikan peringatan keras berupa tempelan flyer himbauan agar pemilik segera melunasi kendaraan pajaknya. Hasil temuan ini akan dilaporkan kepada pimpinan instansi terkait sebagai dasar penindakan lebih lanjut terhadap para pegawai yang kurang disiplin dalam membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kota Semarang tengah mematangkan pembangunan pos pemantauan permanen di kawasan Cilayur guna menekan angka kecelakaan di jalur curam tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan menjelaskan bahwa pos tersebut akan dilengkapi sistem peringatan dini atau EWS serta pengawasan 24 jam. Melalui pos ini, setiap kendaraan angkutan barang akan menjalani pemeriksaan dokumen, status KIR hingga pengecekan kondisi fisik sebelum melintasi tanjakan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh bersama kepolisian. Agustina menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, terutama dalam memperkuat upaya pencegahan di kawasan dengan kemiringan ekstrim tersebut. Langkah ini diambil pasca terjadinya kecelakaan truk angkutan yang gagal menanjak pada Rabu dini hari. Pemkot berharap pengawasan ketat dan edukasi bagi pengemudi dapat meminimalisir potensi resiko kecelakaan.
8: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik.
4: Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan terhadap praktek haji non-prosedural, menyusul adanya temuan potensi hampir 20 ribu kasus setiap tahunnya. Sekretaris Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rizka Anungnata menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan ibadah haji menggunakan visa haji resmi. Penggunaan visa non-prosedural dinilai sangat berisiko merugikan masyarakat serta melanggar aturan keimigrasian yang berlaku. Guna menekan angka tersebut, Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum telah dibentuk. Satgas kini mulai melakukan tindakan tegas di sejumlah daerah seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta hingga Surabaya. Rizka menghimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas dokumen keberangkatan agar terhindar dari masalah hukum. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Lana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore hari ini, petang hari ini, Rasika sudah sampai di mana? Silakan terus update informasi Anda di. Dan juga untuk Rasika yang mungkin saat ini sedang akan melakukan perjalanan jauh gitu ya, karena weekend gitu besok. Silakan Anda bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store untuk pengguna smartphone Android ataupun nanti bisa diinstal di mobil Anda. Dan juga ini, buka saja website www.rasikafm.com. Dan apalagi itunya?
1: Apanya? Cuacanya.
0: Cuacanya sih masih ada yang hujan, ada yang sudah reda gitu. Ini ada siapa ini?
1: Pak Safinda Yusuf, KIC jam 17.15 tadi hujan deras. Sampai TL Untung Suropati sudah reda, menoreh hujan deras lagi 17.44.
0: Hujannya sadek-sanyek hilang, nanti hujan lagi, ketemu hujan lagi. Oke, mendungnya gelap banget di kota Semarang ya, karena Rasika di Ungaran juga sama. Beberapa kawasan hujan, ada yang juga yang belum hujan gitu. Kayak di Ungaran ini masih belum, tapi di Layangan sudah hujan. Kemudian
1: Pak Arifin.
2: Samban Mas Juli jam
0: Samban, like you. Betul sekali. Oke, Samban tadi itu antreannya panjang. Sampai dengan saat ini masih cukup padat ya, Rasika. Masih di sekitaran Coca-Cola untuk ke awal ke Tersendatan sampai nanti di pertigaan Samban karena bubaran pabrik. Apalagi ini mungkin bayaran mungkin. Karena biasanya kalau pabrik di seputaran Kabupaten Semarang itu bayarannya berminggu.
1: Oh, mingguan.
0: Kayak di Pekalongan ada pasar.
1: Pasar Jumat toh kalau Pekalongan.
0: Apa cenih?
1: Apa namanya?
0: Itulah. Apa iya. Pekalongan
1: pasar
0: itu apa namanya?
1: Krempyang.
0: Bukan.
1: Bukan krempyang.
0: Istilahnya itu kalau pasar malamnya itu apa gitu. Bukan perpegan juga.
1: Bukan, kalau perpegan kan mau perbaran. Itu kayak pasar tiban. Bukan.
0: Bukan.
1: Pasar tumpah.
0: Bukan, istilahnya apa ya? Kawan Rasika yang di Pekalongan nanti bisa dibantu ya. Biar saya tahu. Kemudian
1: Pak Dimitri, Salatiga hujan deras, hati-hati yang di jalan.
0: Oke, Salatiga hujan cukup lebat kawan Rasika. Terima kasih Pak Dimitri.
1: Pak Hadi, selamat sore, mohon bisa diinfokan ke dinas terkait perihal gason beton sebelum rel kereta Kaligawe arah Demak ke Semarang supaya bisa dirapikan untuk kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.
0: Oke. Gason enggak apa tuh?
1: Gason. Mungkin bantalan rel itu kali. Gason beton apa pembatas?
0: Pembatas mungkin ya. Pembatas yang beton itu di daerah Kaligawe biasa. Kadang itu memang ada yang geser gitu kan Rasika, apalagi pas di perlintasan rel kereta api Kaligawe itu kan ada pertigaan Muktiarjo yang biasanya Muktiarjo Sawah Besar itu, Sawah Besar yang timur itu biasanya ada yang geser-geser gitu. Ini enggak rapi natanya atau memang kesenggol-senggol truk atau apa gitu ya. Terima kasih Pak Hadi informasinya, semoga nanti bisa dirapikan lagi oleh instansi terkait. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto,
3: 17.58 menit sudah sampai di batas kota Demak Semarang ya Mas Mbak ya. Okay. Terpantau setelah HIT ada rob di lajur kiri ya. Tadi juga ketersendatannya sebenarnya mulai dari sebelum Intercon, salah satunya juga karena budalan karyawan HIT juga. Karena jam pulangnya kan 6:30 ini masih ada yang baru pulang juga. Ini seperti biasa di U-turn batas kota ada antrian kemungkinan puter balik. Tadi butuh 6 menit ya mulai dari sebelum Intercon Parma sampai dengan antri di U-turn batas kota. Turun.
0: Oke, terima kasih informasinya. Tambah lancar sih. Tadi jam 17.58 diinformasikan masih ada kepadatan. Ya, saat ini sih masih cuman enggak panjang. Kalau tadi itu sampai di setelah jembatan Sayung atau sebelum Intercon Parma, sekarang hanya di sekitaran HIT dan sampai batas Demak karena biasa putar balik di situ. Kemudian
1: Pak Edi Harjono,
4: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: Di jalan yang mau ke Dr. Waidin itu ada mobil wedeneda umum itu bawa apa itu, bawa jogjik atau apa itu, wede posisi di pinggir jalan. Mungkin nanti menyebabkan kemacetan itu Mas Yuli dan Mbak Greta. Yang menuju ke arah Tanah Putih ya Mbak dan Mas, matur suwun.
0: Mungkin mau ke ini, mungkin Gombel Lama mungkin ya. Bisa ini jadi. Ada truk ya pengangkut alat berat, heavy haul truck dan namanya bagus itu. Mungkin kalau pas jalan itu ini ada truk bawa truk,
1: bawa alat berat
0: kayak traktor berat atau cukcik gitu ya. Oke, terima kasih Pak Edi Arjono informasinya. Tadi di posisinya ada di daerah Tanah Putih, ke arah mana itu, ke arah Tanah Putih. Nggak tahu deh ada proyek apa atau mungkin mau dibawa ke Gombel Lama atau bagaimana. Gombel Lama progresnya kayak apa ya?
1: Sampai bulan apa sih? Agustus ya?
0: Wah, kalau gak salah pitung ya? Bulan.
1: Oh, pitung bulan. Oh iya ding.
0: Tujuh bulan gitu ya. Dan bagusnya ini anak-anak itu pada main di jalan.
1: Itu di Gombel Lama itu.
0: Kampung situ, anak-anak kampung. Enak itu bisa punya tempat main.
1: Iya.
0: Oke, kemudian
1: Pak Lazarus.
5: Mas Yuli, Mbak Greta, yes, selamat sir. Petang.
0: Selamat petang, sir.
5: Di Sampangan hujan sangat lebat, Mas. Dari apa itu, Jatinggale turun sampai Sampangan itu deras banget, Mas, hujannya.
0: Oke. Okay.
5: Tapi ini saya sampai Karyadi mulai kering, Simpang 5 kering, Mas. Sampai Mojopahit juga masih kering. Begitu Mas, info dari saya. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Lazarus. Kemudian ada
1: Pak Sumedi.
6: Selamat petang Mas Yul dan Mbak Dre.
0: Selamat petang.
6: Mohon info lalin Mas Yul dan Mbak Dre. Dari Sarang Rebang mau ke Kota Kudus, gimana lalinnya, gimana macet kah Padi. Terima kasih Mas Yul dan Mbak Dre, selamat petang.
0: Oke, Pak Sumedi, terima kasih.
1: Dari Juana
0: sudah menanyakan kondisi jalur menuju ke arah Kudus dari arah Sarang. Lasem sana, Sarang Lasem terpantau masih cukup lancar. Lasem Rembang juga lancar, Rembang Batangan juga lancar, Batangan ke Juana. Nah ini dia, tapi nggak panjang banget sih sebenarnya. Biasanya sampai sebelum ngerang sana, sampai di HWI. Tapi ini ketersendatan hanya di sekitaran ini TL Ngebruk aja. Sebelum TL Ngebruk sampai nanti di jembatan yang selatan itu yang tersendat. Jadi yang jembatan yang ada ini puskesmasnya itu, pusat kesenangan mas-mas. Satu setengah kilometer ya untuk ketersendatannya, karena Sika ya kalau memang capek di situ ya nggak usah mampir, nggak apa-apa deh. Setelah Juana sampai dengan Pati lancar, tidak ada ketersendatan. Lingkar Pati juga lancar, mau lewat dalam kota Pati juga lancar juga. Pati Kudus ini juga lancar gitu Pak Sumedi. Kemudian
1: Pak John Myung, selamat malam. Sudah sampai kediaman, dari tadi putar-putar dalam kota Wali saja. Untuk cuaca tadi sempat gerimis dan saat ini sumuk. Bagi kawan Rasika yang sedang berada di perjalanan, tetap fokus dan hati-hati. By the way, tadi sempat dengar Pak Bowo bahas warung touchscreen. Katanya masih buka itu di mana ya? Enak enggak gitu?
0: Itu loh, Sri Mulyani. Warung Sri Mulyani itu kan kemarin kayak tutup. Ternyata masih buka. Ya kayak di warung Tegal gitu, touchscreen gitu. Ada etalasenya gitu.
1: Oke, Pak Dwi Ari.
0: Pak Dwi Ari.
1: Di mana ini?
7: Sama sore rekan-rekan semua.
0: Ya.
7: Hujan deras sekali di area Sampangan ya, Gajahmungkur. Airnya sudah meluap. Gak tahu ini kok hujannya bisa kayak gini ya. Insya Allah. Gunung Pati ke Ungaran gimana Mbak Greta atau Mas Judin yang siaran? Saya baru buka rahasia soalnya. Info-info ya. Okay. Juga tidak ada pohon tumbang,
0: tidak ada
7: baliho yang roboh dan yang menyebabkan musibah ya buat teman-teman semua.
0: Amin,
7: terima kasih,
0: amin.
7: Selamat sore.
0: Oke. Terima kasih. Sampangan, ini di sekitaran TL Taman Sampangan kan Rasika sudah mulai ada luapan air ya. Ini terpantau hujannya lebat, sudah mulai ada luapan air. Memang cuacanya luar biasa untuk Semarang bagian barat ya kan Rasika. Di Sampangan ini sudah mulai ada genangan. Kok nggak bisa masuk ke selokan ya? Mungkin kan ketutup gitu ya. Dan memang cuacanya ya seperti inilah, cuaca ekstrim ya. Padahal ini sudah masuk musim
1: kemarau.
0: Cuman memang nanti saya tanya ke kawan-kawan di BMKG. Ya bisa sekarang ya.
1: Oh kirain masih nanti.
0: Kemudian ada
1: Ibu Heni Novi.
8: Mas Yuli, Mbak Greta, terima kasih infonya.
0: Yeah.
8: Saat ini pukul 18.19, ini saya sudah sampai di Salatiga ya. Wee, dan sebentar lagi sampai di rumah.
0: Okay.
8: Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar saja ya, dan di sepanjang jalan tadi lintasan sudah basah semua.
0: Okay.
8: Dan saat ini di Salatiga masih diguyur hujan yang cukup lebat.
0: Oke, baik.
8: Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, semangat melanjutkan tugas.
0: Semangat.
8: Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat petang. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Salatiga, sampai di Salatiga tadi dari Semarang masuk tol Krapia, keluar tol Bawen, kemudian lanjut jalur konven Tuntang sampai dengan Salatiga lancar, cuman Salatiga masih diguyur hujan cukup lebat. Dan bagaimana dengan cuaca di daerah lainnya di Kota Semarang dan Jawa Tengah? Kita simak bersama info cuaca.
9: Info cuaca
0: bersambung dengan forecaster BMKG, Stamet Amatiani Semarang. Pak Agus, selamat malam.
10: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah, Mas, kabar baik.
0: Kok suaranya kayak kantor hujan di situ ya?
10: Iya, ini sambil hujan, ya? Sama petirnya nih, Mas.
0: Weh, ini kayak gini tuh fenomena apa sih?
10: Ya, mungkin sebagian kan sudah masuk kemarau, tapi juga ini sebagian juga transisi.
0: Oh, jadi masih ada ya, cuaca-cuaca ekstrim gitu ya.
10: Betul.
0: Oke, baik Pak Agus, untuk 12 jam ke depan Kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya cuacanya seperti apa ini? Silakan Pak Agus.
10: Ya, baik, terima kasih Mas Yuli. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi, untuk kondisi cuaca Semarang awal malam ini umumnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 80 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum ini berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di sekitar Pantura bagian tengah, kemudian wilayah pegunungan, sebagian Solo Raya dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yudi.
0: Baik, terima kasih Pak Agus informasinya.
10: Sama-sama, Mas.
0: Selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Dr. Saifuddin menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus hanta atau hantavirus yang saat ini mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah di Indonesia. Meski hingga Mei 2026 kasus di Pamekasan masih nihil, masyarakat diminta tetap menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penularan. Dr. Saifuddin menjelaskan virus hanta merupakan virus yang penularannya berasal dari hewan pengerat, terutama tikus biasa dan tikus celurut atau julung-julung. Virus itu dapat menyebar melalui urin, kotoran, air liur tikus, maupun gigitan secara langsung.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 36 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk disalurkan ke seluruh kabupaten kota pada Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan bahwa setiap daerah akan menerima 1 ekor sapi dengan penyerahan simbolis oleh Presiden yang rencananya dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tingginya populasi ternak membuat Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri, bahkan mendukung distribusi ke luar provinsi.
3: Kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM, berdasar data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro per 30 April di angka 16,35%, di sisi pendapatan masih 27,18%. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro Ani Susanti Hartoyo memaparkan, pada pendapatan asli daerah terjadi serapan 36,32% atau 394,7 miliar dari pagu 1,08 triliun, sementara di sisi belanja serapan di angka 16,35% atau 1,02 triliun dari pagu 6,3 triliun. Ani juga menerangkan di sisi pendapatan terjadi penurunan signifikan di DBH karena dialihkan langsung ke program makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Power Geng Push.
2: Ya dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Cokodring hot. Asik, kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco drink.
4: My mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ayah, jangan merokok terus dong.
7: Ayah cuma satu batang kok.
6: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
8: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya, set. Tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell. Beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate. Artinya, antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove. Jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk. Konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: anjing,
1: airnya tidak mengalir, genangannya cukup tinggi dekat bulog ya. Sebelum oh ini depannya
0: Bute.
1: Dealer
0: M
1: Mercedes.
0: Wah.
1: Pantau antrian panjang dikarenakan genangan cukup dalam imbas hujan deras dan air dari atas berujuk ke bawah ini. Mas Yuli,
0: Mbak okay.
1: Kita
0: baik.
1: Banyak motor yang mogok.
0: Ada. Ya masih di bulan Mei, bulan Kota Semarang. Ulang tahun.
1: Oh, hadiah itu loh, ya. Depannya bulog ya.
0: Yeah.
1: Sebelum pom bensin itu genangannya sudah satu ban mobil. Ban mobil itu ya, kayak mobil Kijang, Mobilio itu tadi sempat tidak kelihatan.
0: Apanya? Opennya.
1: Motor yang mogok tadi Mas Uli.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya Mas. Ini mohon diinfokan ke dinas tol ya, yang arah ke dari entry tol Krapia itu setelah pembayaran GT di Krapia itu water barrier-nya itu pada melayu rono melayu rene Mas, jadi ono sini tengah ono sini minggir, jadi kena air itu hempasan air yang deras mungkin itu bisa diinfokan ke petugas agar dipinggirkan lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Parianto informasinya untuk Kanrasi. Kapannya ketika hujan itu ya enggak hanya tol saja, enggak hanya jalur konven, tol juga sama ya Kanrasi, kayak ada genangan air dan juga alirannya airnya cukup deras juga. Kemudian
2: Ibu Dewi.
3: Selamat malam Mas Yuli dan rekan-rekan Rasika.
0: Selamat malam.
3: Terjadi ketersendatan di daerah Tugu arah ke Mangkang,
0: nah,
3: itu ada genangan air, jadi
0: nah, biasanya surutnya cepat
3: banyak sepeda situ. Motor yang mogok karena sian, mungkin karena tersumbat untuk selokannya jadi banjir. Betul, dan betul. Kepadatannya sangat panjang sampai ke puskesmas mana itu ya, puskesmas Tugu. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Dewi informasinya. Kemudian
2: kawan di 9847 TL dari Karyadi depan Poltabes sudah beberapa hari ini saya lewat lampu hijaunya enggak nyala.
0: Traffic light Dokter Karyadi bukan dari.
2: Oh iya. Oh iya TL dari Karyadi. TL Dokter Karyadi.
0: Depan Polrestabes itu sudah beberapa kali lewat lampu hijaunya enggak nyala. Depan Polrestabes.
2: Depan Polrestabes.
0: Bukan ya? Itu kuning tok.
2: Di flashing ya.
0: Enggak, memang kuning.
2: Oh,
0: itu.
2: Yang sebelum.
0: Kalau yang
2: sebelum
0: kalau
2: Karyadi
0: yang di
2: kan?
0: Karyadi itu Kaligarang. Itu ada hijaunya. Kalau yang depan mau Polrestabes kayak memang enggak ada.
2: Memang kuning tok.
0: Kuning
2: yang
0: tok
2: depan
0: itu memang.
2: Bunga-bunga itu kan?
0: Kok yang, bunga-bunga? Sebelumnya.
2: Sebelumnya ya.
0: Jauh sebelumnya. Kemudian
2: Pak Wahyu Kurniawan.
4: Apakah ada
0: terjadi? Masih macet.
4: Aspalnya
0: langsung
4: rusak semuanya.
0: Langsung kelotok.
4: Padahal entes banjir di Ngelian.
2: Ngelian ya.
4: Silayur.
5: Itu jalan itu ati apapun.
0: Ati unta. Ati apa kan? Bilang
2: ada apa bun gitu.
0: Ada apa? Oh, ada macet ya.
2: Iya,
0: macet karena
2: bun, gitu.
0: Jalannya pada ngelotok. Ngelotok itu mengelupas. Kayak ngelodoki gitu loh, Dik. Kok malah tak jelas. Entas di aspal ya. Wis, bar.
2: Rusak semua.
0: Ki apa kuwi?
5: Yang nyetir.
0: Oh, bolongan. Iya, we. Silayur itu memang beberapa hari kemarin itu ada di aspal gitu ya. Beberapa hari lah, beberapa minggu yang lalu itu di alusin. Ini hujan lebat, ada aliran sungai itu ngelotok.
4: Efek banjirnya itu aspal yang dulu jadi penyeberangan truk galian C itu sampai ngelotok semua itu, habis aspalnya.

0: kan kayak ada patahan, dan kemudian di aspal gitu biar landai gitu, hilang, ngelodoki. Oke, terima kasih Pak Wahyu informasinya. Kemudian
1: sebentar, ini ada info dari damkar, ada evakuasi orang terjebak banjir di daerah Ngalian, Jalan Sriyatno 1 Purwoyoso.
0: Di mana?
1: Di Ngalian, Jalan Sriyatno 1 nomor 18 Purwoyoso, Kecamatan Ngalian.
0: Sriyatno. Suratno ya.
1: Mungkin Suratmo kali ya, pokoknya daerah Purwoyoso, mungkin yang banjir-banjir itu tadi.
0: Okay. Aduh.
1: Terjebak banjir ini, lagi dievakuasi.
0: Sriyatno. Daerah mana itu ya? Di situ itu ada Jalan Surat, itu ada. Tapi, apa tadi namanya?
1: Sriyatmo, Sriyatno. Jalan Sriyatno.
0: Serikatan kali.
1: Kan ini tulisannya Sriyatno.
0: Ya tahu, gue di situ Serikaton, itu ada utara Serikaton, timur. Salah ketik apa ya?
1: Mungkin. Ya.
0: Pokoknya daerah situlah, daerahnya ini apa namanya? Purwoyoso. Itu ada, emang ada sungai gitu, Greta. Memang di situ tuh
1: situ.
0: Ada sungai. Jadi sungai itu
1: meluap.
0: Itu dari beberapa sungai kecil lainnya, daerah Kelampisan, yang candi-candi itu, daerah apa ya, dari situ ya, Candi Kalasan ya, dari situ tuh.
1: Berarti itu mengalirnya ke situ.
0: Ke arah Serikaton dan sekitarnya itu. Jadi satu itu daerah Serikaton, mungkin di situ mungkin. Okay. Dan di beberapa rumah itu, itu di sigar. Tengah-tengahnya itu ada sungai melengkung-lengkung gitu.
1: Iya.
0: Okay, kemudian
1: Pak Sony, ini Kali Banteng arah barat berhenti lalinya. Ini posisi pas di flyover, Krapyak belakang kantor imigrasi banjir.
0: Sungai-sungai ini. Banjir belakang imigrasi kan Rasika.
2: Juga ada truk parkir ya agak ke tengah di Kali Banteng.
0: Buat cari wayang. Mogok itu.
2: Jalanan semakin sempit ya Mas.
0: Tuh, seluruh banget sih
2: Semarang. Macet juga ini.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Sony. Kemudian
1: Pak Bimo. Oh, ini yang Ngalian tadi ya. Udah berhenti Cilayu. Hujannya. Oh iya. Bisa rusak gitu ya.
0: Brodol itu patahan gitu. Jadi memang di depan sekitaran SMP 16 dan sekitarnya naik turun.
3: Tanjakan Cilayur pecah-pecah Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Wah, ini harus dikasih itu salep. Pecah-pecah.
1: Kok dikasih kana. Salep?
0: Kasih kana.
1: Pakai salep ajaib aja.
0: Nyanyi kana itu biasanya buat malah promosi. Ya, gelodoki ya. Kemudian
1: Pak Syarif Hidayat.
0: Selamat malam.
4: Pukul 19.30 ya sampai Terboyo. Ini hujan cukup deras. Tadi dari kantor sampai Kali Gawe ndak hujan, ini nyampe Terboyo hujan lagi. Terima
0: hujan.
4: Kasih.
0: Daerah
4: untuk Kalin tadi dari belum. Kali Banteng sampai Terboyo sangat kondusif ya, via dalam kota. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Syarif. Nanti kita lanjut lagi. Sebelumnya ada siapa ini?
1: Kawan di 3227, mohon info Kali Banteng macet ada apa? Oh, dari Ibu Sylvia.
0: Banjir. Dan juga ada truk mogok kayaknya tadi. Ada genangan itu mulai dari setelah Bakul Buah itu sampai di sebelum Muradi. Itu ada genangan lumayan agak tinggi kalau lajur kiri itu kan Rasika. Banyak menghindari lajur kiri sehingga menyempit jalannya. Gitu Bu Sylvia. Oke, nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Bila Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Salatiga tengah menyiapkan penerapan parkir berbayar di seluruh puskesmas sebagai bagian dari penataan layanan non-kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Prasid Al-Hakim, mengatakan saat ini pihaknya sedang mematangkan mekanisme serta sarana pendukung di lapangan dan memastikan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum aturan resmi diberlakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga, Guntur Junanto, membenarkan bahwa pihaknya telah dilibatkan dalam pembahasan teknis dan kajian penataan parkir tersebut. Langkah ini diambil guna menciptakan pengelolaan yang lebih transparan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang selama ini diduga masih dikelola oleh pihak luar. Penerapan parkir resmi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban serta menjamin keamanan kendaraan pengunjung di lingkungan fasilitas kesehatan. Pemkot Salatiga masih terus melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan besaran tarif dan jadwal pelaksanaan resmi di seluruh titik layanan. Aktivitas peternakan kambing dan domba di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Puskesmas Kecamatan Getasan Hermanto mengingatkan masyarakat untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar terhindar dari ternak yang sakit. Menurutnya, ciri utama hewan sehat dapat dilihat dari gerak-geriknya yang lincah, mata normal, serta tidak adanya luka pada bagian mulut maupun tanda diare pada bagian ekor. Selain fisik, Hermanto juga menegaskan pentingnya waspada terhadap penyakit mulut dan kuku karena virus itu sangat mudah menyebar melalui tempat pakan maupun air liur ternak. Edukasi dan pendampingan rutin dari tenaga kesehatan hewan diharapkan mampu membantu peternak menyediakan hewan kurban berkualitas. Dengan kondisi ternak yang prima, masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban dengan tenang dan memenuhi syarat kesehatan. Berikut kabar haji. Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas terkait polemik pelaksanaan dam bagi jemaah haji Indonesia. MUI menolak kebijakan Kementerian Haji dan Umroh yang membuka opsi pembayaran dan penyembelian hewan dam di tanah air. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Abdurrahman Dahlan menegaskan bahwa penyembelian hewan dam untuk haji tamatu dan kiran wajib dilakukan di tanah suci sesuai ketentuan syariat. Pihaknya menilai pemindahan lokasi ke Indonesia tidak sah karena ibadah haji merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari aturan pokoknya. Atas kondisi ini, MUI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Haji dan Umrah untuk memperbaiki aturan terkait pembayaran dam. Masyarakat diimbau tetap menunaikan kewajiban dam di Tanah Suci melalui lembaga resmi guna menjamin keabsahan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Alright, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Oke, okay, info banjir di mana-mana. Kemudian apa lagi? Jalan mengelupas akibat
1: jalan rusak.
0: Akibat hujan. Akibat jalan rusak. Ini masih tersendat sih untuk yang di Tanjakan Cilayur ya, karena memang jalannya pada ngelungsungi.
1: Kayak ular aja ngelungsungi.
0: Mulai dari Pasar Ngalian itu sudah tersendat sampai nanti di Tanjakan sekitar P16. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Muslim,
2: Mbak Bri, Mas Yul.
0: Yeah.
2: Di tol yang arah Krapayak, yang jalur kiri dari arah Jakarta, kelihatannya kayak banjir. airnya yang tinggi gitu, nggak salah ya. Baru bisa memantau resika ini.
0: Betul.
3: Mangkang. Randu Garut.
0: Biasa tuh.
3: Lumayan antriannya tadi kurang lebih 500 meter ke belakang. Lumayan panjang.
0: Betul.
1: Kayak yang
0: berombak-ombak.
1: Tahu.
0: Iya. Ada ekonya, Pak.
2: Sungainya yang mangkang itu, wah tinggi banget itu, menakutkan.
0: Betul. Itu Sungai Beringin, ya, kali Sasak tembusannya itu, ya, yang melintang di sekitaran UT Mangkang Kandrasika itu adalah itu. Kali Beringin. Biasa kalau hujan lebat itu pasti ada luapan itu. Oke, Pak Muslimin, terima kasih. Kemudian
1: kawan di 45799, selamat malam. Ngalian macet depan pasar, masih tidak gerak sama sekali. Kondisi cuaca masih gerimis.
0: Oke. Terpantau tadi jam 18.55, kemudian jam 19.30 juga masih tersendat imbas jalan rusak. Aspal yang mengelupas di sekitaran SMP 16 ya kan Rasika. Jadi ekstra sabar saja yang melintas. Sampai dengan saat ini masih tersendat arah ke BSB atau arah naik. Karena Rasika yang ke arah Bojamijen, BSB, bersiap saja. Mulai dari Pasar Ngalian itu agak memendek memang, tapi masih terpantau tersendat cukup parah. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
4: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
4: Mbak Krita, menginformasikan perjalanan dari Jatenglen kembali ke Hubis ya, di Sayung terpantau mencari ya. Sedikit catatan di Kali Gawi yang ke arah Demak, arah Semarang ya. Itu ada truk tangki mogok di jalur cepat ya, di sebelah kiri belum ada tanda atau rambu internasional ya, hati-hati jika melintas, ada truk tangki mogok ya. Di arah ke Semarang ya. Di jalur cepat sebelah kiri, jadi hati-hati. Matur suwun, cuaca di GT Tol Mbak Mungti sudah

0: mulai gerimis ya, masih limpah kereta.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Bagus Aditya. Tapi lalu lintasnya masih cukup lancar ya, tidak ada ketersendatan karena memang lalu lintasnya tidak begitu padat. Yang ke arah Semarang itu di kawasan jalur Terboyo menuju ke arah Semarang, masuk kota Semarang. Jadi di daerah arah ke Semarang itu ada truk tangki mogok setelah TL Terboyo. Kemudian
2: Ibu Gemintang, Kompleks Mangkang Indah malam ini pas depan rumah hujan deras dari jam 6:30. Alhamdulillah sudah hujan sudah reda, banjir baru lewat.
1: Dari ikan buntal.
2: Ikan bun, ikan sapu-sapu kali.
1: Ikan bagus kalau ada ikan buntal. Wah, ada clownfish. Wah, itu apa? Siapa itu tadi? Masuk angin loh. Oke, di Mangkang Indah malam ini ada mulai ada genangan. Hujannya sejak 6:30 tadi. Kemudian
2: Pak Danang Arif.
3: Malam Om semuanya.
1: Selamat malam Pak Danang.
3: Tapi wis kadung telat masuk antrian di Pom Hamka. Sampai sekarang hampir 40 menit
1: gerak dini,
3: baru dini sampai Perumahan Wahyu Utomo. Aduh, mohon bersabar rekan-rekan. Ini belum lepas dari
1: kemacetan.
3: Macetnya.
1: Oke.
3: Maaf belepotan.
1: Enggak apa-apa, Pak.
3: Ini
1: capek
3: Bosone sambil jengkel soalnya. Terima kasih.
1: Banyak yang jengkel.
3: Jam 9.
1: Oke. Okay.
3: Lebih 19,
1: Pak.
3: Terima kasih.
1: Nah, apa-apa, Pak Danang. Temennya banyak yang emosi. Jangan dong, luntungi macet, hujan lebat, banjir. Oke, Pak Danang Arif tetap semangat. Kemudian
2: Ibu Inge.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Masih Mbak Greta.
2: Iya, malam.
4: Kalau yang Purwoyoso itu tuh di belakangnya itu loh, Pasar Jerakah itu tuh daerah Purwoyoso, SMP Negeri 18. Nah, situ kalau Sri Katon itu yang dekat KIC.
1: KIC.
4: Jadi beda.
1: Oh, beda.
4: Kalian masih macet ya.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yuli, Mbak Greta.
2: Masih.
4: Mbak. Pengelotokan aspal itu naik turun.
1: Malah kayak kopi. Iya sih, memang airnya ya kopi susu sih. Kopi kelotok. Pengelotokan lagi. Hey, Bu ingat, terima kasih. Kemudian
2: kawan di 3227 ini tadi udah Ibu Sylvia tadi sudah.
1: Ya udah ya.
2: Pak Alto.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Berita.
1: Iya Pak.
5: Pemirsa yang masih di jalan, tanjakan dari ngalian ke arah Mijen memang cukup macet parah. Jadi kawan-kawan bisa gunakan jalur alternatif agak muter ya ke arah barat itu, naik di SMA 8 itu jalurnya lancar ya. Ya alhamdulillah tadi saya lewat itu, ini sudah sampai rumah, lancar. Jadi kawan Raska hati-hati di jalan, tetap pantau jalur, dan kalau bisa pakai map ya. Jadi
2: jadi udah
1: biar nggak kesasar. Oke, Pak Alto, terima kasih informasi, suaranya ngebas banget nih. Kemudian
2: Pak Prayitno.
6: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Malam.
6: Dan rekan dan kawan Rasika. Itu lihat videonya apa, air yang dari atas Sirayur itu kok ngeri ya Mas. Padahal saya ini di daerah MT Riono itu nggak ada hujan sama sekali. Terima kasih.
1: Iya memang nggak hujan, bahkan tadi hanya simpang lima aja loh, cuman gerimis aja. Oke, Pak Prayitno. Nah, kemudian
2: Pak Asis Noverdi.
7: Mas Yuli, Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai Tambak Aji ya, Mas Yuli, Mbak Greta. tadi sempat ada ketersendatan karena ada genangan itu ya, terutama di bundaran di tikungan Tugu, lalu di Taman Lele, terus di pertigaan Tabaji. Air yang turun itu deras banget Mas Yulu, makanya agak melambat. Tapi untuk saat ini sudah lancar karena saya sudah arah mau pulang ke Bojonggeding Mas Yulu Mbak Gri. Sampai di Taman Lele ini aktivitas lalu masih terpantau ramai lancar. Begitu yang bisa dilakukan ya Mas Yulu Mbak Greta. Terima kasih Mas Yulu Mbak Greta untuk perjalanan saya sudah sampai di Kali Banteng ya. Aktivitas lalin saat saya melintas dari Tambaji sampai Kali Banteng masih terpantau ramlan. Catatannya yang arah ke Mangkang ya Mas Yulu Mbak Greta, itu masih terpantau yang dari atas menuju ke Mangkang masih padat, tapi sudah mulai berjalan pelan-pelan. Untuk genangan air yang setelah di Istana Buah itu masih kelihatan ya Mas Yulu, tapi sudah mulai berkurang, sudah tidak apa itu dalam lagi ya Mas Yulu. Itu di kisaran sekitar 10 sampai 15 cm. Begitu Mas Yulu Mbak Kri yang bisa diinfokan. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Aziz Novardi. Kemudian
2: Pak Edi Harjono.
8: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta, melaporkan untuk ke perumahan Genuk Indah. Ini malah enggak hujannya sudah reda anjir. Mas dan Mbak, matur suwun.
1: Matur suwun ya, hujannya cuma sebentar aja dan enggak lebat lagi. Yang masih macet panjang itu genangan air di sekitaran Mangkang ya, kan Randu Garut, kan Rasika. Itu mulai dari setelah simpulnya itu UT itu ada jembatan Beringin itu, aliran airnya meluap sehingga menggenangi jalan raya menuju ke arah barat atau keluar kota Semarang. Ekor ketersendatan sampai di pertigaan SMA 8. Jadi untuk kan Rasika yang akan mengarah ke barat bisa masuk tol saja untuk menghindari kemacetan dan juga genangan banjir di kawasan Mangkang. Kemudian
2: Pak Maulana, info turunan Untak ada genangan air, tetap hati-hati.
1: Oke, hati-hati kan Rasika, di turunan Untak itu juga ada genangan banjir, Pak Maulana.
2: Pak Eko.
9: Selamat malam Mas Yuli, selamat malam Mbak Greta.
1: Selamat malam.
9: Melintas dari Kali Banteng ke arah Kali Wungu tadi di depan Istana Buah. Wah, genangannya tinggi, untung saya muter lewat Muradi, lancar. Setelah sampai Mangkang kena banjir lagi, banjir-banjiran.
1: Asik.
9: Lalu sampai di Ring Road Kaliwungu, saya ambil jalur bawah, menangis. Parah banjirnya, mobil pendek. Kalau enggak yakin mending jangan ya. Yep. Mobil pendek kalau enggak yakin jangan deh. Okay. Tadi saya naik Kalia Sigra, ngeri.
1: Cek-cekan.
9: Luar biasa airnya.
1: Oke. Okay.
9: Ini saya mau balik ke Semarang. Semoga lalu lintasnya sudah bersahabat. Terima kasih Mbak Greta. Terima kasih Mas Yuli.
1: Terima kasih juga Pak Eko.
9: Pulangnya saya lewat ini aja, jembatan apa sih, kayu.
1: Lapis.
9: Kayu apa namanya? Bebas kayu. Banjir Mas, aman.
1: Lingkar Kali Ungu.
9: Kayu lapis Mas eh.
1: Iya. Lingkar Kali Ungu aja, karena memang yang di daerah Suking itu memang kalau hujan lebat sedikit aja sudah ada genangan itu. Paling pendek itu daerah Kali Ungu itu. Daerah Suking namanya. Dan ini tadi penyelamatan orang ya dari Damkar.
2: Oh iya itu tadi. Iya, terus bawahnya itu pasca banjir. Jadi minta disemprot kan.
1: Ya lumpur semuanya. Kowe tok kabeh.
10: Pengone rindu wis sak mene sak dodok
1: cemawu. Dodok. Tak kira cewek lagi ternyata gondrong dia.
2: Oh iya. Iya iya iya.
1: Kok cewek semua kayak gini kan. Kayak cewek. Kon jembling ngetek sebelah lanang. Ya pura-pura andalah dapurnya.
11: Mohon doanya Lur, mohon bantuannya besok yang libur juga. Mohon evakuasi guys.
1: Daerah Purwoyoso ya, ini kan Rasika yang terpantau tergenang banjir cukup dalam juga masuk ke kawasan perumahan di Purwoyoso. Ini sampai berapa ini? Satu meter lebih lah, satu meter lebih. Aduh, datangnya tiba-tiba ini, tuh di atas dengkul
2: ya, gitu ya,
1: hampir sepinggang. Ya itu sopo sih ngirim paket ya, apa itu elektronik atau apa, banjir lah. Okay. Oke, nanti kita lanjut lagi kan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Come here, baby.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Ayah, jangan merokok terus dong.
4: Ayah cuma satu batang kok.
3: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
5: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: aktivitasnya masih terpantau ramlan, masih lengang ya Mas Mbakri. Nah, ala ini jalan mulai dari Simpang 5 sampai Majapahit tidak hujan sama sekali. Lintasan kering. Itu hujannya memang apa? Zona selatan, zona timur, zona tengah kayaknya ya. Itu Mas Mbakri ta untuk informasinya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Aziz Noverdi. Masih cukup lancar sampai dengan pedurungan dari ke Tambak Aji tadi. Ya. Dan untuk antrean panjang ini masih terjadi di jalur Tambak Aji menuju ke arah barat atau keluar kota Semarang ke arah Mangkang imbas dari banjir, genangan banjir di kawasan Randu Garut Mangkang. Ekor ketersendatan hampir sampai di pertigaan Tambak Aji, jadi untuk kawan Rasika yang akan mengarah ke barat, ngetol aja dulu untuk saat ini. Berarti panjangnya berapa? Mulai dari sekitaran UT, Universitas Terbuka itu, sampai dengan pertigaan Tambak Aji kurang lebih hampir 4 km kan Rasika. Panjang. Kemudian
2: Pak Edi, di depan Stadion Mujil ada laka beruntun antara Prona, box dan kontainer dari Karangjati arah Ungaran.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Edi. Ada laka beruntun ya, melibatkan Prona, mobil, truk box sama kontainer kan Rasika. Aduh. Kemudian
2: Pak Iwan Indrayana, Sungai Waridin Kendal sudah mulai meluap. Sungai Waridin Kendal.
1: Kali Waridin itu sampai laut itu Greta, itu yang di
2: tembusnya ke laut.
1: Yang di Brang Kebon Dalem itu. Lingkar Kaliwungu ujung barat. Itu sampai laut Kali Waridin. Itu pas kalau Kang Rasika keluar dari Lingkar Kaliwungu arah ke Brangsong, itu ada SPBU Kebun Dalem, ada jembatan, nah itu Kali Waridin.
2: Oh, situ.
1: Ya, di situ. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Kemudian
2: Pak Edi Harjono.
3: Malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Selamat malam Pak Edi.
3: Melaporkan untuk yang Kali Gawe arah ke Kota Anjen, tepatnya di seberangnya RSI Sultan Agung itu ada truk tangki yang mogok, ya? Mogok itu di jalur sebelah kanan. Ya.
1: Oke.
3: Itu kan ada jalur pemisah Mbak Greta lajur dan lambat. Mas Yuli. Itu jalur sebelah kanan, posisi sebelah kiri.
1: Oke.
3: Matur suwun.
1: Oke, posisi jalur cepat, lajur kiri, karena Rasika itu ada truk tangki mogok setelah TL Terboyo arah ke Semarang. Mulai ada ketersendatan, tapi sedikit aja. Terima kasih Pak Edi Arjono informasinya. Tadi belum ada tanda-tanda kalau dia mogok. Kemudian
2: Pak Handika Nova, daerah Mangkang Kulon ada tanggul yang jebol, air masuk permukiman warga. Ini dari medsos ya.
1: Oh iya, jebol ya. Ini bahaya kok berdiri di tanggul. Mangkang Kulon ternyata ini imbas dari genangan yang enggak surut-surut, biasanya cepat surutnya di Randu Garut dan biasanya enggak di dekat ini UT, tapi ini dekat UT itu. Untuk ketersendatannya ini imbas dari jebolnya
2: tanggul.
1: Tanggul di daerah Mangkang Kulon. Ini sama ini sungai.
2: Sungai Waridin itu deh.
1: Bukan.
2: Kok Waridin?
1: Beringin. Kemudian
2: Pak Eko,
4: Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Yes.
4: Sebentar lagi sudah sampai di Tanah Mas.
1: Oke. Okay.
4: Mau istirahat. Terima kasih sudah menemani malam ini selama di perjalanan. Membuat kondisi ngantuk menjadi tidak mengantuk. Karena mendengar tanda Cindy, Mas Yuli sama Mbak Greta seperti nonton spontan. Sampai bertemu besok lagi Mas Yuli.
1: All right.
4: Selamat malam juga buat kawan Rasika, hati-hati di jalan. Yang belum sampai di rumah, semoga bisa cepat sampai di rumah. Meluk guling sama bantal, jangan lupa bojone juga dipeluk. Terima kasih.
1: Ya anaknya lah juga sama harus dipeluk. Kalau datang tuh dibiasakan, gitu. Pasti beda lah kan. Kadang lupa itu.
2: Lupa ya, betul.
1: Dipeluk gitu satu-satu.

0: Nanti habis dari rumah ke tetangganya.
1: Malah peluk tetangga.
0: Dikaploki mulai. Kemudian
1: kawan di 297 Ngalian apakah masih banjir?
0: Enggak, Ngalian tuh enggak banjir. Coba bilang banjir.
1: Cuman arus mengalir.
0: Sungai dadaan aja. Dan sudah lancar meskipun nanti di mulai tanjakan Cilayur itu masih ada ketersendatan karena jalan harus pelan gitu. Banyak ini jalan aspalnya itu pada ngelokop ya. Mengelotok. Mengelupas, menggeledoki, mengprotol.
1: Ya, begitulah.
0: Ya, oke, itu informasinya. Jadi untuk Kang Rasika, untuk saat ini tersendatan yang terjadi imbas banjir, terutama ini yang di kawasan Mangkang, daerah Randu Garut, sekitaran gudangnya Telkom itu biasa kalau memang di situ kalau ada genangan. Tapi ini agak lama karena ada tanggul sungai yang jebol kan Rasika, kemungkinan gara-gara itu nggak surut-surut sehingga mengakibatkan antreannya cukup panjang pakai banget, apalagi truknya juga banyak banget. Ekor ketersendatan mulai dari SPBU Tambak Aji sampai nanti lancar itu setelah melewati Universitas Terbuka atau sebelum Pasar Mangkang kan Rasika, baru lancar. Nah yang nggak ingin kena ketersendatan silakan lewat tol, tapi kalau yang dari arah barat, dari arah Kaliwungu menuju ke arah Semarang itu lancar, tidak ada ketersendatan dan tidak ada genangan, hanya sedikit di lajur kanan saja. Sementara untuk kawasan Kalibanteng yang tadinya tersendat ini juga sudah mulai lancar dan kemungkinan genangan di sekitaran sebelum Muradi sampai Istana Buah itu sudah surut kan Asika. Untuk kawasan Taman Sampangan tadi juga macetnya luar biasa imbas dari genangan air juga, banjir juga di kawasan tersebut. Tapi untuk saat ini sudah kembali lancar, kemungkinan juga sudah surut juga. Simpang 5 yang tadinya, oh enggak dingin, enggak hujan. Kaget saya, biasanya tergenang itu
1: banjir.
0: Kayak kemarin lah ya pas ulang tahun.
1: Iya akhirnya Semarang Night Carnival batal.
0: Ya enggak batal, jalan yang jalan.
1: Ini kan cuma satu tok, cuma
0: ya, dari Akpol aja. Oh ada lagi nih.
1: Pak Muslim,
2: Mas Yuli, Mbak Greta. Yes. Di UT itu dua arah ada genangan semua.
0: Oh ada genangan juga.
2: Memang antriannya yang panjang dari timur memang. Kalau yang dari barat itu antriannya cuma sedikit
0: aja ya. Yep.
2: Di
0: oh ya di depan UT itu ada bukaan jalan.
2: Di Universitas Terbuka sendiri juga airnya banyak kok yang di halamannya.
0: Begitu. Oh masuk itu, masuk halamannya ya. Oh ya, depan UT itu memang ada bukaan jalan karena sih kan. Jadi ada bukaan jalan U-turn gitu. Mungkin akhirnya dari situ juga mungkin ya. Oke, terima kasih informasinya, masuk ke dalam UT juga untuk genangan air di banjir di kawasan Mangkang Randu Garut. Oke, Pak Muslim terima kasih informasinya. Mungkin memang lebih padat yang dari arah timur untuk ke lalu lintasnya. Oke, terima kasih Kang Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Dian,
1: Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan. Say yo.

0: Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Jaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
1: Ticus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
8: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
8: Masa nggak?

0: Wings Food.
1: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
2: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
1: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
2: Hipertensi. Waduh.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

الحمد لله منور القلوب بإشراق شمس الإيمان

0: سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد wonten ing Al-Qur'anul Karim Subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ingkang artosipun ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sopo pribadini sopo sejatiningku ing di akhiri iso pinaringan jembar trimo atine songko opo-opo sing teko songko ngersoku panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad.
1: Ben nggih. Lah, menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa dinapak-napakno kurang-kurang gak tepak-tepak oya napa mawon tetep kepingin iso ikhlas dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kepingin ikhlas. Ikhlas niku napa sih? Napa? Cara mong Jawa sing jeneng ikhlas niku napa?

Agita, kan? Lilo, nih. Lilo ini ku, kados pun di lilo ini ku.

Sekalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten tiyang jaler tang ledhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi ma huwal ikhlas napa ingkang dipun wastani ikhlas Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh gak ngerti aku. Sik ya, aku tak matur dhisik nang malaikat Jibril. Matur kula malaikat Jibril, wonten napa Kanjeng Nabi? Napa ingkang dipun wastani ikhlas? Mboten semerap kula Kanjeng Nabi. Lah. Hatta as'ala Rabbal Izzah. Kula badhe tanglet dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kepanggih kelayan Gusti Allah, malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah. Matur ya Allah, napa ingkang dipun wastani ikhlas? Jauhipun Gusti Allah, al-ikhlas huwa sirrun min asrari. Uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Sing jeneng ikhlas iku salah satu sangka rahasiaku. Sing endi rahasia mau tak seleh, tak dekek ana atine kawulaku sing tak cintai karo aku. Mangkane teng Al-Qur'an iku mboten enten kula ngenangen iku ibadikal mukhlisin, mboten ibadikal mukhlasin. Sing iso slamet-slamet iku kawula-kawulaku sing tak paringi ikhlas. Mboten kawula-kawulaku sing ikhlas, mboten kawula-kawulaku sing tak paringi ikhlas. Niki ndudukno ikhlas niku mboten kenek disumbar-sumbarno. Cintas undi ya Allah, menawi ikhlas kalau wau kelebet siri panjenengan, rahasa panjenengan, panjenengan salap wonten ing manahipun tiang ingkang panjenengan cintai. Dos undi ya Allah, mek wis ngono daipun Gusti Allah, la yattali' alaihi malakun fayaktubah wala syaitanun fayufsida. Ikhlas iku ojo mani wong liya para malaikat. Gak bakal weruh nang ikhlas iku. Dadi malaikat iku mboten saged nyatet ikhlas kula kali panjenengan iku mboten saged. Sing diitung, sing dicatet niku cuma bangsa zahir. Bismillah. Wala syaitanun fayufsida, sampai setan pun mboten saged semerap ke apa yang rusak ikhlas, mboten saged. Mangkane kula kali panjenengan, mek ana wong sapa wae ing dalem oleh nglakoni kaapian sok sumbar nggawa-nggawa ikhlas, aku ngene iki krana Allah, aku ngene iki demi Allah, aku ngene iki demi untuk pun tak untuk napa mawon, pokoke mboten untuk. Sampean gudha wong ngeten niku. Nek sampean gudha matur. Sampean wau dilok-ilokno. Angsale sampean niku tandang kaya ngeten kabeh niki mboten ikhlas sampean niku. Terusi saking macem-macem sampean pancing. Mek uang koyok ngono terus gak terima ngamuk, sapa ngaran aku dak ikhlas? Pancen mboten ikhlas niku. Niki. Niku sirrun min asrarillah. Ben ya. Ben.
tak takon. Pun ikhlas napa dereng? Pun ikhlas napa dereng? Napa?

darajatin. Ikhlas niku enten tigang derajat. Ingkang nomor setunggal ikhlasul awam. Ikhlasi uang umum. Ikhlasi uang umum niku napa? Ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Pancen ing dalem ibadah niku krana Allah. Tapi ing dalem oleh krana Allah niku enten buntute. Buntut napa? Ma'atolabi hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Di samping besok kepingin iso mlebu swarga, iso kepanggih karo Gusti Allah, juga kepingin jembar rezeki.

0: Apa tujuane iso ditanggulangi sapa kewajibane niku nggih ikhlas cuma niku ikhlase taman kanak-kanak niki kathah napa mboten nggih niki niku saking welase Gusti Allah masih ngeten tetep sah sembahyang kula kali panjenengan pokoke aja menyolok lah. Mek sampean iku menyolok terang-terangan, nggih ta usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Napa? Adaan li saatir rizqi wal maisyah walillahi ta'ala Allahu akbar kasah. Niku saking welasi pangeran. Kita kula kepingin kok sembahyang zuhur ya Allah sekawan rakaat ya Allah nggih ya Allah muga-muga jembar nggih muga-muga hasil muga-muga anu ya Allah ugi kanten panjenengan ya Allah Allahu akbar niku gak elok kita nggih sampean simpen mawon lillahi taala mboten napa-napa mboten napa-napa taman kanak-kanak. Niki ikhlasi taman kanak-kanak duka niki kanak-kanak sak pinten niki napa nol kecil napa nol besar niku terserah cici. Engkang nomor kali ikhlasul khawas ikhlasi tiang-tiang engkang istimewa. Maksudipun niku napa? Ikhlasipun talabu huludil ukhrawiyah dunat dunyawiyah. Sing diteleki niku cuma sing penting besok iso selamat saka neraka pinaringan mlebu swarga mboten diembel-embeli urusan dunyawiyah. Uang sing ngeten iku iso nglungguhno ibadahe. Aku mek tepake sembahyang wajib sing diwajibno karo Gusti Allah, wis gak urusan apa-apa. Sing penting aku besok selamat mlebu swarga, ngeten. Urusan dunya ana sembahyang dhewe, sembahyang apa? Sembahyang hajat. Ya no, ngeten. Ana sembahyang maneh, sembahyang apa? Sembahyang duha. Nggih, supaya dilirik, supaya lancar. Yo kok tengah-tengah ana maneh sembahyang tahajud. Nah, ngeten lho. Niku termasuk ikhlase wong sing istimewa. Wah. Saged napa mboten? Nek mugi-mu insyaallah insyaallah tok bae. Piye to kowe? Ngerten ta? Nggih. Saged napa mboten? Wah, pinter ngeten lho. Nggih. Ten. Lajeng ingkang nomor 3 niku napa? Ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasipun tiang-tiang ingkang sangat istimewa wonten ing ngersanipun Allah. Uang sing koyok ngeten iku ikhlas napa jenengipun? Ikhrajul hududil bil kulliyah. Ngetokno bagian napa mawon urusan dunya, urusan akhirat, sing wonten akhirat kabeh niku mboten dipun kersakaken. Ingkang dipun kersakaken namung setunggal. Napa? Ngerasa cinta, ngerasa rindu, besok kepingin kepanggih mirsani indahipun Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepingin napa mboten? Kepingin napa mboten? Lah mek pun kepingin, kira-kira kula kali sampean pun enggak ada tiket napa dereng. Pengin semerap tikete saestu tikete wong sing besok kepingin kepanggih saged mirsani keindahanipun kesempurnaanipun napa malih kaagunganipun Gusti Allah ing dalem oleh ngadepi urip apa maneh ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah selalu napa tahqiqul ubudiyah wal qiyamu biwawaifir rububiyah atine selalu keisen jerok-jerok no nemen-nemeni ing dalem oleh ngerasa mangawula dateng Gusti Allah. Oh, macem-macem bon? Ngerasa mangawula no selalu netepi dateng napa dateng punapa punapa ingkang sampun dipun bimbingaken dening Gusti Allah. Ing dalem rasa mangawula niki dos pundi sih? Dados pikiranipun manahipun iku mboten isi napa-napa, sing diiseni namung siji tok. Wis gak ngono-ngono, gak ngene-ngene. Mek aku pancen sampe nglakoni ngene ngono, memperjuangno ngene ngono, gak ana maneh aku iki sing penting pokoke mangawula dhateng Gusti Allah. Kita angkat tangan mengkon, gak roh. Diapak-apakno, dingunuk-ngunukno, mbuh. Wis sak pantes ya aku koyok ngene. Kangelan napa mboten? Nen? Kangelan. Napa kula kale panjenengan niku kok angel kaangelan niku dos pundi ngrasa mangawula menyang Gusti Allah? Pun dawaken dening para ulama-ulama thariqah dos pundi dawuhipun malam yuzawwid bi ilmihi wa amalihi iftiqaran li rabbih wa ihtiqaran li nafsihi wa tawadu'an li rabbi fahuwa halik. Sapa wae masih duwe ilmu sing numpuk-numpuk, masih ilmune dibuktekno iso dilakoni iso diperjuangno menyang Gusti Allah, mek sampe gak disangoni ilmu ibadah perjuangane karo telung modal, besok kelebu uang sing rusak ana ngersanipun Allah. Ya napa kula kali panjenengan nyangoni ati sing rasa mangawula menyang Gusti Allah niku ya napa disangoni telung perkara. Sing siji ayo ngerasa fakir, ngerasa sangat butuhe karo rahmati Allah. Nita. Napa malih nek kula kali panjenengan niku nglakoni ibadah zikir luwe butuh karo rahmati Allah. Napa kok dibutuhno mergo kuatir ilmu ibadah perjuangane mboten diterima karo Gusti Allah. Engkang nomor kale wahtiqaran li nafsi ngrasa ino awake. sing angel. Pun dados cekelane wong toriko, sapa wae sing akeh ilmune, sing temen ibadah, sing numpuk ibadah, mek uang ing dalem duwe ilmu ibadah gak netepi tata krama, senajan mlebu swarga besok gak bakal ditemoni karo Gusti Allah. Niki tata krama. Tata krama niku duwe kunci. Sampeyan ajeng nyekeli tata krama sing kata-kata kangelan, tapi kuncine dibuka. Kuncine tata krama niki dibuka supados dadi jembar kabeh niku. Napa kuncine tata krama? Siji tok. Dhaipun para ulama-ulama thariqah. Napa? Syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dira wong liya luweh mulya utama tinimbang awake, dira awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa kadang-kadang niku. Kadang-kadang nyepelek no wong, ngenteng no wong. Nggih napa mboten? Nggih mboten krasa. Napa male sak jabane ibadah, napa male mboten ibadah. Wong kadang nagang mari sembahyang, mari zikir. Wis mungkur ajenge mule niku ndelok wong liya sembahyang, ndelok wong zikir, maido. Kok sembahyange ngono sih nadeke? Gini apa mboten? Dikire kok ngono sih? Mboten krasa niki. Engge mek mandek, mboten napa-napa mek pancen iku mboten nderek aturan syariat. Mek selagine niku bener, aja gampang ngomel ati niku. Aja gampang maido wong. Gawane wong niku mek pun maido wong, mboten krasa langsung nyaut teng atine dhewe, awake luwih hebat tinimbang wong li. Mboten krasa niki. Iqaron li nafsi ingkang nomor kalih modali ilmu, modali ibadah, perjuangan, ayo selalu ngrasai ino. Nggih ta, kadang-kadang pancen mboten sadar. Nggih Ustaz, nggih Pak Yai, nggih penitia, menawi iki mboten enten sampean. Mboten jalan pembangunan niki. Mboten krasa kadang-kadang nggih panjenengan arek-arek niku gayae. Nggih ta. Mek mboten kula tangani niku pancen rada anu arek-arek. Lah wingi niku sampe telek-telekan kula. Lho coba. Salah to yai, kula mboten ngomong babakan salah. Bener, cuma atimu kuat ndak kon ngomong kaya ngono. Niki kathah napa mboten? Niki lho. Pun ingkang nomor 3, napa modale ilmu, modale ibadah, zikir, perjuangan krana Allah dados sae niku watawadu'an li khalqi. Ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae. Kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah, iso ndiluk karo Rasulullah, iso manut karo gurune, iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh, tapi karo sepadane gak iso. Ben, monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'nai li syafa'atil uzma
1: min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.

ini telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

0: Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah, Kawedanan Jalan Pemuda Demak, dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak, dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa, Sayyidina wa Habibina.

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawulo sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Niki lho. Kon engkang nomor tiga, napa modale ilmu, modale ibadah, zikir, perjuangan krana Allah dados sae niku wa tawadu'an li khalqi. Ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae. Kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah, iso ndiluk karo Rasulullah, iso manut karo gurune, iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh, tapi karo sepadane gak iso. Ngene apa mboten? Mboten iso. Merembet ke, merembet ilingi iling, mek wis tepake suasana ngeten, mek pun suasana liya wis gak patek iling. Niki digrayangi. Mek engko barang wis nang Mekah nang tanah haram, ndok ngarepe Ka'bah, persis parek diluk nangis, barang mundur 5 meter gak patek nangis. Gina apa mboten? Engko kadang-kadang rodok mundur, rodok ado titik saking kelingan jajak, saking kalingan cagak masjid gak nangis. Niki enten napa niki? Nggih. Engko barang nok raudhah temen, barang mirsani dhateng dalemipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso temen. Barang rodok mundur, rodok ado, barang wis nok maktab ilang. Niki enten napa niki? Mergo kula kali sampean sik durung iso mraktekno, iso mulyakno, iso ngurmat dateng sepada sepadane. Iki lho, makane nek cara wong thariqah at-tawadhu' ala kismaini, tawadu'ul asghar wa tawadu'ul akbar. Tawadu' iku ana loro, ana tawadu' cilik, ana tawadu' gedhe. Tawadu' cilik niku napa? Selalu mendahulukan, selalu ngurmat mulyakno wong liya sing bentuk zahir, niku tawadu' cilik. Nggih. Nah, tawaduk gede ini ku napa? Saben dilok uang mukmin, saben dilok uang Islam dijaluki barokah. Diajak bebarengan minangka wasilah dateng ngersanipun Allah. Napa nate tak kula kali panjenengan? Kula kali sampean sing kathah niku iso ya Allah bijahir Rasul. Berkahipun Kanjeng Nabi, sirinipun Kanjeng Nabi, nuripun Kanjeng Nabi, berkahipun Kanjeng Syekh, berkahipun Mbah Sunan Ngampel, berkahipun Hadratu Syekh, berkahipun guru-guru pinter kula kali panjenengan. Napa nate kula kali sampean ya Allah barokah wa amin nate? Nggih. Nate napa mboten? Niki kadang-kadang niki. Mek pun kula kali sampean mboten saged kaya ngeten pun ta. Saklawase kula kali sampean selalu sibuk disibukno karo wong. Angel oleh balik teng Gusti Allah.
Ojo mana uang niku ngelei senajan ngapi sampean terlalu sibuk. Akhirnya nopo, dipun ngeten niku, mek uang api sampean api i, mek uang gak api geluwe sampean boten api i. Akhir cuma bagian-bagian imbalan mawon. Jarang duwe sifat cinta krono om, wah benci krono om. Lho niki akibatnya. Ben kira-kira ya napa niki? Eh, jadi napa supados angsalipun kula lan panjenengan niku saged tahki kula ubudiyah memperdalam meningkatkan jerok-jerok no oleh ngrasa mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ayo nyadari telung perkara, selalu ngerasa fakir teng Gusti Allah. Ingkang nomor kali, ayo selalu ngerasa ino. Nomor tiga, ayo dibuktekno, selalu rendah diri kelayan sinten kemawon. Ben? Menawi sampun kawula lan panjenengan niku semerap nggih wonten aib bangsa jasmani, wonten aib bangsa maati mana, enten aib cacat bangsa ruhani, dados jelas tujuane uang duwe ilmu, tujuane uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah, gak ono maneh supaya zahiron wa batinan dadi uang sing genah. Ilmune ibadahe zikire perjuangane dadekno genah. Nah, dan syariat kanggo genahno zahir, torekot kanggo genahno atine, nopo lajeng hakekot perlu kanggo genahno ruhani ne. Pengin genah nopo mboten rohanine. Nen? Rohanine ku mboten saged genah menawi atine sik durung genah. Atine durung genah, nek jasmanine durung genah. Dadi cara ringkes syariate dhisik digenahno. Ben? Nggih. Dikenahno dhisik napa mboten syariate? Dikenahno dhisik, Bun. Syariat. Nggih. Ingkang dipun wastani syariat niku napa? Coro gampilipun sing jeneng syariat niku an-ta'budah. Pokoke uang nglakoni ibadah cukup syarat rukune coro ilmu fikih niku pun jeneng napa ibadah coro syariat. Sing jeneng torekot niku napa? Antak sidah.

0: Wani. Sampan kali kula sing kathah niku mboten ngerti tujuane. Sing pas niku mboten ngerti. Sing enten kula kali sampan niku saben ibadah mergo gak ngerti sing pas tujuane, cuma samata-mata kepingin selamat, kepingin mlebu swarga. Sik durung krana Allah niku sik durung sing kathah niku. Yen apa mboten? Kira-kira kula baleni malih sing gelek kula omongno. Munggu sampean niku sakniki mireng dawuh saking ngersanipun Allah, kawulaku sing padha ngumpul ana ing kedhendeng, sing tenang, sing jenjem atimu. Aja kuwatir apa-apa, pokoke pokok kuwe besok mati pasti nggawa iman bakal mlebu swarga. Kira-kira enten kula kali santan niku sing sembahyang? Enten. Nen, enten apa mboten? Wong diwedeni neraka mawon sik mangs kok. Napa malah dijamin? Gen apa mboten? Lah mek sampean kali kula niku pancen minangka sebagai manusia yang jantan, sampean akoni sakniki, kira-kira sing menang kula kali sampean niku lho. Nggih, oleh ibadah niku pancen temen akeh krana Allahe, mergo akeh krana kepingin swarga wedi nerakae. Nggih? Sing kathah sing luwe menang persentasene wedi neraka kepingin swarga. Lah mek pun ngeten kula kali sampean niku mangkane sing akeh niku luwe wedi karo kiyaine tinimbang karo pangerane. Masih apa lo dalil yak napa mawon sembahyang males. Coba mek ketemu ustate, enggak sembahyang lo. Sembahyang, sembahyang wedian karo ustate. Niki wujudnya enten wasilah, enten robitoh teng dunya niku. Mergo kula kali sampean persentasene sik luweh menang akeh kedorong krana menungso sik durung krana Allah. Sing temen. Dadi torekot niku napa? Tujuane niku napa? Ngenakno tujuane ati semata-mata krana mboten babakan salah bener mboten. Niki babakan atine sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Tandane wong atine dialing-alingi dening Gusti Allah niku napa? Ibadah, zikire, perjuangane cuma mandek lewat syariat tok. Tandane lewat syariat niku napa? Pokoke sah, pokoke cukup, beres. Niki lah mangkane dungane wong torekot niku mek mantun dikir niku napa? Dunga maca dunga Allahumma anta ma sudi waridoka mat lubi. Ya Allah, namung panjenengan ingkang kula tuju. Ya Allah, namung ridho panjenengan ingkang kula suprih. Ya Allah, kepingin iso ngenahno ati semata-mata ridhoi Allah niku mboten gampang. Kudu melalui resep loro. Resep loro niku napa? A'tini mahabbataka wa ma rifatak. Panjenengan paringi manah kula ya Allah saged cinta dhateng ngersa panjenengan. Ya Allah, menawi sampun saged cinta ya Allah, panjenengan paringi sadar manah kula ya Allah, ngerti ngerteni saged nampi sedayanipun punapa ingkang saking ngersa panjenengan. Ya Allah, niku jenenge makrifat. Niki ojo ngomong dawa-dawa makrifat niku. Siapa ati nrimo napa-napa saking Gusti Allah niku lho, enak gak enak niki sing jeneng makrifat dhisik. sampean bayang no makrifat macem-macem. Nggih sampean akhir tambah mundur mboten tambah maju. Nggih napa mboten? Angelan niku kadang-kadang ditutup-tutupi dhewe atine. Iku lak cerita-cerita wali-wali biyen ta. Iku lak cerita nabi-nabi biyen. Saiki gak mungkin lho ditutup-tutup dhewe. Kata napa mboten? Niki lah. Niki pokok. Pun mangkane tujuane wong zikir thariqah la ilaha illallah Allah Allah sebab barokahe sirine enure para guru-guru liwat silsilah ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngantos dateng malaikat Jibril dipun aturaken dateng ngersanipun Allah. Tujuane gak ono apa-apa wong-wong zikir thariqa niku li izalati hujubin nafsi kanggo ngilangno oleh atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Iki wong mek pun dialing-alingi niku napa malih wong bodho, masih wong pinter tambah mboten trimo. Menggok mawon mbon masih digenakno menggok alasane niku macem-macem. Nggih napa mboten? Lho niki hijab. Nek uang niku pun kena hijab kula eling dateng dunganipun Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an niku ndonga teng Gusti Allah, ya Allah mahma azabtani fala tu'adzibni bidhullil hijab, ya Allah menawi panjenengan badhe nyiksa dateng kula, ya Allah sampan siksa kula, ya Allah siap kula. Nggih monggo ya Allah, namung kula suwun ya Allah empun panjenengan ino kula kelan panjenengan, ya Allah empun sampan siksa kula kan panjenengan, ya Allah sing pundi ino penyiksa kula wau, ya Allah berbentuk hijab dipun aling-alingi manah kula, ya Allah nek uang niku dipun aling-alingi sebab napa masalah hijab niki nek pun sampai kebacut nek pun sampai nemen na'udzubillah gawa napa gawa mati suul khatimah mati gak gawa iman. Tergantung kali napa sing zahir, tergantung kali napa sing cumentel teng atine, tergantung klayan napa sing dibraeni, tergantung klayan napa sing diboti. Sampai ape mati niku katon sing diboti niku dek-dek nak-nak endi manukku, endi sapiku, endi sepeda montorku nak? Di sele sopan anjingnya mati sing diilingi niku dunyane. Senajan niki mati mboten mati nopo gak beto iman gawa iman tapi tetep niki kejeneng mati suul khotimah. Niki sing bahaya niki hijab. Besok napa akibatnya? Akibatipun dipun hijab dening Gusti Allah boten bakal saged mirsanipun Gusti Allah. Nek uang niku besok boten saged mirsani Gusti Allah berak-berok teng swarga niku fastaghosa ahlul jannah bil jannah kamastaghosa ahlun nar bin nar padha karo bengak-bengoke wong ahli neraka. Panas ya Allah, panas ya Allah, sakit neraka ya Allah. Bengak-bengoke wong swarga niku napa mboten enak ya Allah, swarga mboten sekeca ya Allah, bidadari mboten enak ya Allah. Kula kepingin ngersani panjenengan ya Allah dipun jawab dening Gusti Allah kon biyen ibadah menyang ngersaku gak krana aku cuma ukuran zahir tok sing kon teleki, sing penting slamet saka neraka, sing penting iso mlebu swarga entekno swarga. Hati-hati. Niki thariqah. Dados thariqah niku napa antaksida genahno ati, ngerti tujuane sing sak benere wa anna ila rabbikal muntaha. Lajeng menawi sampun mekaten hasil hakikate, napa hakikat niku antu syahidah. Sembahyange padha, nadeke padha, rukuke padha, sujude padha, musyahadah niki lho. Mek pancen atine gak iso mirsani pun Gusti Allah. Nggih, coba paling mboten kula kali panjenengan ngerasa dipun lirik dening Gusti Allah. Ngerasa dipun pirsani dening Allah. Niki hakikat. Niki tujuane kula kali panjenengan ibadah dhateng Gusti Allah. Nggih. Mergo sing jeneng ibadah niku timbul saking lelakon. Sing jeneng lelakon niku napa? Harakatul jismi awil galab. In wafaqah bisyari'ah fahiya ta'ah wa illa fahiya al-ma'siyah. Sing jeneng lelakon niku obahe awak, obahe ati. Mek pancen obahe awak ati niku cocok layan syariat niku jenenge taat, mek mboten cocok layan aturan syariat iku jenenge maksi. Karo-karo niku dipun dawuh dening Gusti Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal sura wal afida kullun ulaika kana mas'ula. Peningalmu, pengrungumu, sampai atimu besok bakal ditakokno karo Gusti Allah. Niki thariqah. Cara qadiriyah diurui la ilaha illallah. Cara naqsyabandiyah diurui cara Allah. Zahir batin saged gatuk. Niki thariqah. Jadi hakikat niku musyahadah, husunul musyahadah ala tafawutiha, nggih melok tingkatane. Asale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampean niku oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah, mboten macem-macem, mboten liwat tujuan napa-napa, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoi awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, diluk mikir mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri gak sadar lisane niku nyebut ya Allah, ya Allah. Niku sing jenenge lisanul hal, atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir pikiran. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: الوهاب وفق علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah, Kawedanan Jalan Pemuda Demak, dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15, hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur, Tedunan Wedung Demak, dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei, di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal, dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.

Kasika.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 36 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk disalurkan ke seluruh kabupaten kota pada Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan bahwa setiap daerah akan menerima satu ekor sapi dengan penyerahan simbolis oleh Presiden yang rencananya dipusatkan di Kabupaten Grobogan. Frans memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Tengah saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, tingginya populasi ternak membuat Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mendukung distribusi ke luar daerah. Pihaknya juga terus memantau kesehatan hewan di lapangan dan hingga kini belum ditemukan adanya lonjakan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain menyiapkan puluhan sapi bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan stok hewan kurban secara umum sangat melimpah. Dengan populasi ternak mencapai 982 ribu ekor lebih, Jawa Tengah siap menjadi penyangga kebutuhan kurban nasional. Frans menyebut kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tahun ini hanya sekitar 600 ribu ekor. Hal ini berarti terdapat surplus ternak yang sangat besar untuk didistribusikan ke luar daerah, seperti di Jakarta maupun ke Jawa Barat. Frans juga mengungkapkan adanya tren peningkatan permintaan pada komoditas kambing karena dinilai lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan kesiapan stok yang surplus dan kondisi kesehatan ternak yang terjamin, Jawa Tengah optimis dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus menjaga stabilitas harga hewan kurban. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Berikut kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah terus mematangkan kesiapan layanan bagi jamaah Indonesia di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Maria Assegaf, menyatakan bahwa progres kesiapan tenda di Arafah saat ini sudah mencapai 90%. Selain akomodasi, pemerintah juga telah meninjau kesiapan transportasi bus masyair, serta menyiapkan skenario mitigasi kepadatan lalu lintas guna menjamin kelancaran pergerakan jamaah saat fase puncak haji. Mengingat suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius, pemerintah menghimbau jemaah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi fisik. Jemaah diminta lebih mengutamakan istirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah wukuf dengan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi. Semuanya masih dalam nuansa akhir pekan, Ngawarasika. Nuansa akhir pekan, ya kalau sekarang sih memang akhir pekan ya, karena Sabtu. Tapi karena akhir pekan di minggu ini tuh sudah kita rasakan sejak tanggal 14 kemarin di hari Kamis, Kawarasika, di tanggal 14 Mei 2026. Dan saat ini Kawarasika adalah akhir pekan hari ketiga. Sebelum kita besok menuju ke hari keempat akhir pekan, wis entek piro semuanya, karena besok istilahnya ya masih ada libur akhir pekan lagi ya, yaitu di hari raya Idul Adha 27 tanggal merahnya.

28, cuti bersamanya. Tapi nanti Idul Adha ada agenda sidang isbading besok di tanggal 17 Mei 2026 ya. Apakah Idul Adhanya sesuai dengan yang sudah tertemplek di kalender? Kalau di rasikasi kompak ya, di kalender di resepsionis, kalender di studio, kalender di ruang manajemen, kalender di ruang produksi, kalender di studio 2, kalender di ruang operator, itu tanggal 27 semua merahnya. Nah itu loh yang kemarin aku tanyakan itu. Kok

Ini memanjang tanggal merah di terutama keagamaan yang perlu sidang ya, di tanggal di hari-hari keagamaan yang perlu sidang isbat gitu. Kok dia sudah berani memasang merah di tanggal itu gitu loh, kan belum ada sidang isbat gitu kan. Sementara kalau kita bicara organisasi lain, kalau Muhammadiyah kan memang iya sudah punya kalender lewat kalender Hijriah global tunggal sampai 100 atau bahkan 200 tahun ke depan udah tahu nih Idul Adha kapan, Idul Fitri kapan. Nah, tapi kan enggak cuma satu golongan tertentu aja gitu loh, kalender yang beredar itu kan untuk umum, untuk general, bukan hanya ke satu kelompok tertentu. Kok mereka sudah bisa bajang tanggal merah di hari itu? Kan sidang isbatnya aja belum, sidang isbatnya aja Pak. Biasanya satu minggu atau beberapa hari sebelumnya ya gak sih? Nah itu yang kemarin aku tanyakan, tapi kan sudah terjawab. Udah gak usah dijawab lagi. Kemudian Mei, Juni, tanggal 1 itu juga tanggal merah ya Bapak Ibu semuanya. Karena ya aku menyadari kalau ternyata sesibuk itu ya Anda-anda semua itu sampai ada yang nggak tahu kalau hari ini cuti bersama, nggak tahu kalau hari ini tanggal merah, nggak tahu kalau hari ini libur, sesibuk itu ya Anda semuanya. Kemarin ada lo beberapa kawan yang, hari ini tuh cuti bersama tuh ya, ampun saya tidak tahu, gitu bilangnya. Kemudian juga, oh iya tanggal merah lagi ya, masih ada ya, gitu kan. Wah, ternyata di tengah kehidupan ini ya ada orang yang tidak tahu dan juga tidak ngeh kalau ada tanggal merah dan cuti bersama. Nanti berarti toh kawarasika, mantep banget nih 27-nya kan. Ya ini kalau di kalender yang terpajang ya, 27-nya Idul Adha, 28-nya cuti bersama Idul Adha, 29 Jumatnya cuti pribadi. Terus tanggal 30-nya Sabtu, 31-nya Minggu, 1-nya merah Seninnya, hari lahir Pancasila, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Singapura bisa sih. Atau Hong Kong bisa sih. Atau Kuala Lumpur juga bisa sih kawan, Bangkok at least bisa sih 6 hari kok. Rabu 27 habis sholat Idul Adha, kalau Anda Islam itu langsung cus berangkat ke bandara. Langsung berangkat ke bandara, terus nanti Senin tanggal 1-nya Senin pagi pulang itu dari Bangkok kayak atau dari Hong Kong. Bisa sih guys. Yo liburan kawan Rasika, aku meng-encourage Anda semua untuk berlibur. Kalau tidak mau libur ke luar negeri ya, ke Indonesia saja ya enggak apa-apa. Tapi Indonesia tiket pesawatnya lagi umpa-umpaan loh guys. Harga tiket pesawat yang mungkin Jakarta Bali atau Jakarta Labuan Bajo udah sama kayak Jakarta menuju ke Dubai atau Jakarta menuju ke Tokyo atau ke Seoul. Harga tiket domestiknya Indonesia tuh benar-benar tidak masuk akal ya Kang Warasika, kalau dari beberapa kutipan warganet. Jadi ya nggak salah kalau masyarakat pada muter ke duiteneng luar negeri ya. Pemerintah emang nggak mikir sampai ke situ toh. Padahal banyak ekonom-ekonom yang sudah mewanti-wanti ya Kang Warasika, ayo dong biaya transportasinya di permudah gitu kan, agar keuangannya juga tetap muter di dalam negeri, orang-orang Jakarta pada dengan mudahnya traveling ke Indonesia Timur, ke Kalimantan, ke Sumatera dengan mudah. Tapi kenyataannya harga tiket pesawatnya umpa-umpaan. Jadi ya daripada gue ke Sumatera, ke Indonesia Timur, masih di Indonesia-Indonesia lagi, mending gue ke Tokyo atau mending ke Seoul. Padahal udah banyak reminder dan juga udah banyak wanti-wanti loh dari banyak sekali ekonom ya kan, yang berharap tiket transportasinya itu diperjangkau lah gitu ya, agar semua masyarakat ketika ada momen-momen liburan seperti ini tuh bisa mudah gitu, bisa gampang kemana-mana. Kemudian juga dampak ekonomi dari daerah tujuannya juga akan naik. Tapi kalau ini pemerintah nggak peduli itu ya. Tiket pesawat naik, tiket kereta api naik, tiket ini naik. Pengennya duit, tapi tanpa berpikir panjang dampaknya seperti apa, ya nggak sih?
pengennya instan. Saat ini tuh tugas pemerintah tuh apa coba? Satu, nyari duit. Dari semua lini itu kayaknya sekarang kalau aku bicara tuh ASN itu sudah kayak BUMN ya. Dulu kan ada segregasi yang cukup besar

0: satu antara aparatur sipil negara dan juga pegawai badan usaha milik negara, yang satu service based, yang satu profit oriented. Tapi sekarang kayaknya sudah tipis perbedaannya, karena lembaga pemerintahan pun ya sekarang istilahnya ya mencari duit ya, mencari duit untuk daerahnya, mencari duit untuk pendapatannya ya kan, di semua lini dan juga di semua sektor. Daerah juga berusaha agar pendapatan daerahnya bisa bertambah gitu kan, bagaimana caranya. Lalu juga di tingkat pusat juga semuanya berjibaku ya kan, bagaimana mendapatkan keuntungan. Kemudian juga UPT-UPT dan juga satuan kerja yang di bawahnya, yang di daerah, juga bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pendapatan ya kan. Karena kan pemerintah pusat kan ada namanya BLU ya kan, Warasika, Badan Layanan Umum. Nah, BLU yang di bawah pemerintah pusat itu vertikal kan ke bawah. Nah, BLU itu ya salah satunya adalah dengan mencari pendapatan itu tadi. Berarti kayak ini sekarang aparatur sipil negara sampai pegawai BUMN tuh sudah enggak ada bedanya. Semuanya sudah pada mencari uang, pada mencari pendapatan. Oke, selamat pagi kawan Rasika, selamat datang di hari Sabtu. Yuk, bisa yuk, lancar yuk. Ini kok sudah ada laporan, ada kepadatan ya kawan Rasika. Salah satunya di tanjakan tol Tembalang ini sudah ada pertanyaan dari Pak Slamet Raharjo. Yang pada antre di tol Tembalang, nih guys, langsung dijawab sama Pak Anhar. Ada truk trailer trouble di tanjakan tol Tembalang. Ya, terjawab semua ya yang pada tanya tanjakan tol Tembalang. Ini Pak Anhar tadi mengabarkan jam 5 lebih 40. Wah, posisi truknya miring kawan. Di bahu jalan, lajur kiri dan lajur tengah. Posisinya miring dan bagian kepalanya meliuk gitu. Jadi cuma tersisa satu lajur tok di lajur sebelah kanan kawan Rasika. Nah, ini langsung banyak nih yang ngasih info nih di tanjakan tol Tembalang nih. Ada truk trouble kawan Rasika di tanjakan Tembalang ya, bukan tanjakan Banyumanik ya, beda ya. Di tanjakan Tembalang di tol Semarang ABC ada truk trouble, truk kontainer posisinya miring menutup lajur kiri dan lajur tengah. Jadi praktis kendaraan yang dari Jangli, dari Jatingaleh, dari Gayam Sari itu jalurnya menyempit kawan Rasika. Karena ada truk trouble di tanjakan tol Tembalang kawan Rasika. Nih, Pak Mamat Lubis juga ngasih info di tanjakan tol Tembalang.
1: Oh, ya ini enggak kuat nanjak nih. KM430-600 itu kan. Tapi enggak ada penopangnya nih loh. Rawan juga nih kontainernya jatuh. Harus dijagain ini. Kalau enggak bahaya.
0: Oke. Baik, Mantra Suwon informasinya Pak Mamat Lubis melengkapi informasi di tanjakan tol Tembalang ya kawan Rasika. Oh, ini langsung ada yang bertanya. Nah, ini sedang kita bahas untuk situasi di kawasan tanjakan tol Tembalang ya. Kawan Rasika, ada truk kontainer kawan Rasika yang trouble, posisinya miring ya istilahnya, menutup lajur kiri dan lajur tengah. Jadi yang semula 3 lajur di tanjakan tol Tembalang itu saat ini tinggal tersisa 1, yaitu lajur paling kanan. Dari 3 ke 1 berarti sudah terbayang ya kepadatannya. Nah, saat ini merambat kawan situasi arus lalu lintasnya. Kalau aku buka di CCTV sih mulai dari simpang susun Jangli, dari interchange Jangli itu, baik itu yang dari Gayam Sari ataupun yang dari Jatingaleh, itu mulai dari selepas simpang susun Jangli itu sudah kayak merambat kawan Rasika yang arah naik. Tanjakan ya kawan Rasika, berarti arah Tembalang atau arah ke Serondol. Matur suwun ya Pak Anhar sama Pak Mamat Lubis. Pak Rizaktri ini juga di Tembalang juga.
2: Ada truk kontainer mungkin enggak kuat nanjak, ini di sebelah kiri. Sudah ada petugas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Jadi bagian kepalanya itu kayak piye yo bahasa Indonesianya ya, aku menjelaskannya. Jadi bagian kepala itu kayak nikung gitu kawan Rasi, kayak meliok nikung gitu loh, karena posisinya kan tidak kuat nanjak kendaraannya. Terus paling aku, kalau ini perakiraanku ya guys, sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah. ini perakiraanku. Truk tidak kuat nanjak, terus kan bagian kepalanya mundur nih, mundur terus nyerong. Nah, bagian kepalanya tuh tetap lurus sehingga kayak ke meliuk gitu kan, warasika. Bagiannya tuh jadi kayak V. Kepalanya nikung gitu, terus bagian muatan atau kontainernya juga miring, jadi kayak V gitu bentuknya. Metrosuan Pak Rizaktri, kemudian ada Pak Puji Waluyo. Nah, itu ya Kawarasika mengenai situasi di tanjakan Tol Tembalang. Bagi Anda semua yang lagi pada antre di sana atau questioning what happens karena ada truk trouble di tanjakan Tol Tembalang. Kita geser dulu ke jalur yang lain ya, Kawarasika. Pak Puji Waluyo, ini Pak Puji Waluyo perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma sampai dengan Weleri lancar kedua arahnya. Brangsong lancar, Cepiring juga lancar, katanya Pak Puji Waluyo yang berangkat Gasik dari tadi jam 5 dari kawasan industri Wijaya Kusuma sampai dengan Brangsong, Cepiring di area perbaikan jalan sampai dengan kawasan Weleri, situasinya ramai, lancar untuk arus lalu lintasnya, tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan termasuk di kawasan titik-titik perbaikan jalan di sekitar Kendal pagi hari ini. Bravo, mantap, mantap, mantap. Dari Kendal, kita geser dulu juga ke jalur yang lainnya. Ini ada, sudah ada Pak Bowo Artanto. Coba seperti apa? Biar yang Anda tanyakan ini terjawab semua, jalurnya dan rutenya.
3: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Sabtu, hari ke-16 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit sampai atau melintas di sekitar pertigaan Guntur, Buyaran, Demak ya. Cuacanya mendung mas, sedari berangkat dari rumah tadi sampai dengan di sekitar Buyaran ini sama semuanya mendung. Untuk lalu lintasnya los dari Semarang sampai dengan Buyaran tidak ada catatan apapun, ramai lancar. Demikian juga arah sebaliknya yang menuju ke arah Semarang sampai dengan TL Genuk terpantau juga masih ramai lancar. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 25 menit melintas di proyek perbaikan jalan di sekitar Sedu. Untuk antrian yang dari arah Kudus menuju Demak masih pendek mas, masih sekitar 200 meter saja, mulai sekitar selepan padi. Untuk jalur saya masih lancar, cuaca masih mendung.
0: Selepan padi mana? Kemarin jembatan Sri Mulyani kita sudah hafal, okay, jembatan Sri Mulyani. Nah, sekarang kok selepan padi itu di mana lagi itu? Ya, I know, di kawasan Sedu Trengguli. Itu cedak sama jembatan Sri Mulyani. Biar kita hafal dan ngelotok ya sama rute-rute di jalur timur sana. Selalu ada istilah baru di sana ya. Tapi intinya Semarang Demak Kudus baik dan lancar ya. Untuk yang pada bertanya, tidak aku jawab satu persatu. Info dari Pak Bowo Artanto barusan sudah sangat ceto, welo-welo dan gamblang. Ya, berarti kalau lancar kan berarti kalau lancar tidak ada hambatan. Nggak ono kenangan, nggak ono kemacetan, nggak ono antrian, nggak ono halangan, kan ramai lancar. Nah, termasuk yang Anda takutkan di K, di S, kemudian juga di T yang barusan disampaikan Pak Bowo di kawasan Trengguli, juga areanya masih baik dan ramai lancar. Yang Anda takutkan di kawasan K dan S juga kondisinya baik-baik saja, wis lancar Kawarasika untuk saat ini ya, di jam 6 lebih 20 pagi ini. Pak Rizky Septa Al-Fajar, selamat pagi pun menyapa dari Taman Mini Indonesia Indah.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda tanpa pun Jamal. Kembali menyapa di hari Sabtu di tanggal 16 Mei tahun 2026. Pagi ini menyapa dari Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah ya. Dalam rangkaian acara Jambore Nasional Kismania Community. Di sana juga ada itu nih Pak Lang ya Bun ya. Itu juga di sini ikut Torwil dari Salatiga. Ini dari Salatiga 2 bis. Yang ini dari Korwil Kudus Muria Raya. Saya dari Semarang.
0: Woi, lakone ya tulisannya yo.
4: Semarang sampai di Jakarta los ya Bun ya, full tol. Tidak ada ketersendatan. itu pun nanti ada acara konvoi juga. Terima kasih.
0: Wih, mantap sekali. Guys, ada laporan dari kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Ada agenda apa? Ada agenda katanya jambore Bismania nasional berarti Pak Rizky Septa, seluruh Indonesia ya. Katanya lagi pada kumpul di Taman Mini Indonesia Indah. Wih, mantap. Is enjoy enjoy ya. Selamat beraktivitas, semoga kegiatannya lancar sampai dengan nanti selesai. Nanti sesok berarti. Pak Rizky kan jambore kan? Jambore kan berarti nginep toh? Pak Rizky, betul enggak? Nah, kita pagi ini sudah dapat informasi satu kawan Rasika, lokasi yang jadi perhatian yaitu di tanjakan tol Tembalang kawan Rasika di ruas tol kilometer 430A tol Semarang ABC karena adanya truk yang terkendala kawan Rasika sehingga posisinya menghambat lajur di tanjakan tol Tembalang kilometer 430A. Nah, ini ada Pak Rukin nih yang ngasih informasi di jam 6 lebih 15.
5: Sekilas info, Mas, ini jalur tol, tepatnya di jalur pendakian Tembalang. Sudah macet jam 6 lebih 6. Ini kayaknya ada kontainer yang gagal nanjak. Posisi di lajur paling kiri melintang memakan dua lajur jalan.
0: Antre berapa lama tadi? Gas. Antre berapa lama tadi, Pak? 10 menit ada? Atau 5 menit? Karena kan informasinya kok saat ini sudah cukup mengular ya, sampai dengan simpang susun Jangli. Jadi untuk saat ini kawan, nah terus langsung ada yang tanya nih, lah gombelnya bagaimana? Oke, langsung aku bukakan situasi di gombel ya, kawan Rasika. Giliran ini gombel di tekonke ya. Oke, gombel saat ini situasinya itu, wah masih landai guys, gombel guys. Jadi monggo aja kalau Anda mau lurus langsung menuju arah ke gombel, atau mungkin Anda yang dari Jatingaleh, ya kan, Anda yang dari Jatingaleh, Anda yang dari Gayam Sari, bisa keluar di Jatingaleh naik ke gombel. Gombel masih landai kawan, gombel itu juga tidak ada kendala, masih ramai lancar. Ini buktinya aku melihat dari CCTV kawan, di atas di Bukit Sari terpantau masih mengalir saja kedua arahnya. Kemudian yang di bawah juga di sekitar Jalan Tengku Umar menuju arah ke Gombel kawan Rasika, untuk kondisinya juga masih ramai lancar aja, nggak ada kendala, arus lalu lintasnya tetap mengalir. Jadi silakan kalau Anda mau melintasi Gombel, karena di tanjakan tol Tembalang sedang ada kepadatan kawan Rasika karena truk mogok posisinya melintang. Ini ada Pak Rukin nih.
5: Tadi pas jam 6 lebih 6 saya melintas, belum terlalu lama antriannya, okay. Mas, sekitar ya 5 menit lah, okay. Sudah lolos.
0: Ya wis, kalau gitu baiklah. Nah, ketika informasi ini muncul kawan, aku buka di kamera CCTV sudah sampai bawah simpang susun Jangli. Silahkan kalau mau lewat Gombel. Nah, Mas Christopher terjawab ya untuk situasi di Gombelnya. Sementara masih baik kalau aku lihat di kamera CCTV dari Jalan Tengku Umarnya ataupun yang dari kawasan Bukit Sarinya. Nanti kita update lagi ya perjalanan di Kelana Kota. Masih panjang waktunya sampai nanti jam 9 guys, tetap di

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Informasi mengenai adanya truk kontainer Kawarasika yang trouble melintang di tanjakan tol Tembalang Kawarasika saat ini masih terus dilakukan upaya untuk penanganan evakuasi. Mengingat informasi yang kita dapatkan tadi, kita menghubungi 14080 Kawarasika di Jasa Marga memberikan informasi bahwa saat ini upaya evakuasi masih terus dilakukan sembari melihat keamanan muatan kendaraan tersebut. Mengingat dimensi truknya itu cukup besar, yaitu truk trailer muat kontainer Kawarasika yang saat ini sedang trouble. Sekali lagi informasi sementara ada kendala ya bilangnya tadi, which is itu trouble, tidak laka atau mungkin tidak menabrak sesuatu gitu, sementara laporannya begitu. Nah, nanti kita lengkapi lagi informasinya. Nah, saat ini kawan, ini ada Pak Bakti Aryo itu memberikan informasi tadi antre mulai dari Interchange Jangli atau Simpang Susun Jangli sampai dengan titik TKP truknya yang posisinya melintang mogok itu tadi, itu jam 6.21 sampai 6.33, berarti kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menitan ya Kawarasika. Tadi waktu Kawarasika melintas ada Pak Rukin, itu masih 5 menit karena masih gasik sekali, jam 6 lebih sedikit. Nah, sekarang perkembangannya karena sudah agak memundur ini antreannya Kawarasika, sehingga sudah mencapai kurang lebih 10 sampai 15 menitan untuk antreannya. Di tanjakan tol Tembalang ya, sekali lagi nanjak, berarti sudah tahu arah kemana. Arah ke Serondol, karena posisinya di tanjakan tol Tembalang, tepatnya di kilometer 430A tol Semarang ABC. 10 menit Kawarasika, siap antri 10 menit? Siap. Kalau tidak siap bisa ikut kawan Kawarasika tuh tadi yang pada bertanya ke kawasan Gombel, berarti kan sudah punya mitigasi untuk melintas di Gombel kan, baik itu yang dari Krapyak atau mungkin yang dari Gayam Sari Mukti Harjo ya kan, bisa keluar di Jatingaleh menuju arah ke Gombel Jalan Setiabudi. Jalan Setiabudinya juga, wah ini tuh hari Sabtu guys, ini hari Sabtu kota Semarang ki yo lancar. Ya kecuali kalau ada insiden ya, kalau ada insiden seperti saat ini kawan di tol, tanjakan tol Tembalang, ada truk yang ada kendala di sana. Tapi secara umum untuk kota Semarang kok jam 6 pagi hari Sabtu lagi, ya lancar kawan, termasuk di jalan Setiabudi yang memang jalan padat setiap pagi, setiap sore saat hari kerja kan. Nah sekarang tanda petik kan tidak hari kerja nih, jadi kondisinya ya masih baik dan landai saja kedua arahnya. Jika Anda ingin ya kan mengambil jalur lain, tidak melintasi tanjakan tol Tembalang yang sedang ada kendala di sana, yaitu truk kontainer Kawarasika yang ada kendala dan posisinya melintang di lajur sebelah kiri dan juga lajur tengah. Jadi ada 3 lajur, 2-nya tertutup. Upaya evakuasi masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Kasus penyalahgunaan platform daring dan pola interaksi digital yang tidak sehat dinilai semakin memprihatinkan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polri dikutip dari Tempo mengatakan, aktivitas digital beresiko bukan hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga memicu kecanduan, gangguan mental hingga tindakan kriminal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dari sisi ekonomi, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat, sepanjang November 2024 hingga Januari 2025, kerugian finansial akibat kejahatan siber mencapai Rp476 miliar rupiah. Sementara itu, hingga tahun 2025, terdapat 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik. Dikutip dari berbagai ahli hukum mengatakan, peningkatan literasi digital saat ini menjadi salah satu langkah penting untuk membangun kesadaran masyarakat di era platform daring. Karena ruang digital yang sehat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak mulai pemerintah, platform digital, komunitas, hingga masyarakat.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Yoyo, selamat pagi, sehat semangat, happy ya. Oke, amin, matur suwun Pak Yoyo. Pak Enggal, perjalanan dari Boja, Bawen, lancar sampai dengan Salatiga, dua arah, lancar, lanjut perjalanan ke Sragen via Tingkir Gemolong. Informasinya berarti dari kawasan Boja loh ini kawan. Siapa yang mau nyusul Pak Enggal, mau ke Bawen, Salatiga, menuju arah ke selatan atau bahkan menuju arah Boyolali dan sekitarnya, guys. Lancar ya Semarang Salatiganya. Ini Pak Enggal lewat ini toh, lewat jalur arteri toh, biasa toh. Yes, jadi lewat jalur arteri yuk, lancar. Nggak lewat tol gitu loh maksudnya, Pak Enggal, perjalanannya. Lancar kawan, Semarang sampai dengan Salatiga. Nah ini sudah sampai kawasan Salatiga, akan lanjut menuju Tingkir, Gemolong. Lancar, itu yang paling penting. Tol Semarang-Solonya lancar. Tol Semarang-Solonya lancar, kemudian juga di jalur arterinya dari Semarang-Bawen lancar, Bawen-Salatiga juga kedua arahnya masih nihil laporan-laporan kepadatan atau antrian signifikan. Bu Pipit, Jeporo, selamat pagi. Mas Yud dan Kawarasika semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, matur suwun Bu Pipit. Bagaimana cuaca di Jeporo untuk saat ini? Apakah berawan atau cerah? Karena di wilayah Semarang dan sekitarnya kok semalam itu ternyata hujan ya. Singkat sih durasinya, tapi deres banget. Sehingga pagi ini ya masih ada kroso-kroso bekas-bekas hujannya gitu. Terutama di sekitar studio Rasika di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang. Kota Semarang juga kalau aku lihat di CCTV di beberapa titik kayak masih kroso teles deh kawan Rasika. Dari kamera lo ya, aku melihatnya sekali lagi, mungkin actual conditionnya akan berbeda. Matur suwun Bu Pipit ya, dari Jeporo. Dari Jeporo kita ke Sayung nih guys. Ada Pak Slamet Lee, siapa yang bertanya Sayung? Yang khawatir atas kondisi Sayung. Pak Slamet Lee ini memberikan info, Sayung lancar kedua arahnya. Kemudian juga secara umum jalurnya juga kering saja kawan Rasika. Tidak ada genangan atau mungkin tidak ada ketersendatan, lalu juga jalur-jalur yang menyempit. Mbak ya angop. Mbak yang di belakang, Mbak Slamet tuh lagi nguap itu ya. Yes, namanya perjalanan pagi ya pasti begini ya, angop kabeh penumpangnya. Sayung lancar kawan Rasika nih perjalanannya Pak Slamet Li pagi hari ini guys. Dari Sayung kita ke Lingkar Pati. Wah, Lingkar Pati ada kejadian guys. Ini ada dari Pak Hertanto, itu melaporkan situasi di kawasan Jalan Lingkar Pati. Wah, ada truk terguling guys. Ini kayaknya muat bata ringan ya. Betul nggak Pak Hertanto? Kalau aku salah tolong diralat ya. Ini kok kalau aku melihat koyok bata putih itu loh kawan Rasika muatannya. Ada truk, trailer, muat batu bata putih terguling di Jalan Lingkar Pati kawan Rasika. Posisi truknya menutup jalur arah menuju ke Juwana. Di kawasan Jalan Lingkar Pati ada satu titik kawan yang ada laporan insiden, cuma titiknya pas di daerah mana, coba nanti biar Pak Hertanto dan mungkin kawan Rasika yang lain deh yang akan melengkapi informasinya. Kita dapatkan updates di Jalan Lingkar Pati ada kejadian truk terguling di jalur arah menuju ke Juwana. Titiknya di mana nanti kita dalami lagi sembari aku cari tahu informasi-informasi lainnya di kawasan Jalan Lingkar Pati ya kawan Rasika, arah menuju ke timur atau arah menuju ke Juwana. Saat ini lalu lintas di titik tersebut berlaku kontraflow kawan Rasika di Jalan Lingkar Patinya karena jalur arah menuju ke Juwananya terhambat atau bahkan bukan terhambat lagi ya, tertutup sama truk trailer muat batu bata putih yang terguling. Oke, biar Pak Hertanto nanti yang melengkapi tepatnya titiknya di daerah mana. Pokoknya di Jalan Lingkar Pati ya, kita simpan dulu informasi awalnya. Ada truk muat batu bata putih yang terguling, sehingga lalu lintasnya berlaku rekayasa kontraflow. Aku melihat ada kawan-kawan Rasika gubuk area yang sudah berbagi update ya. Mumpung masih di bawah jam 7, biar pepak dan komplit informasi jalurnya, aku mau buka dulu informasi dari kawan-kawan Rasika ya, yang saat ini sudah berbagi info di jalur Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong, Purwodadi. Bagaimana situasinya? Ada Pak Trijuwanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Pak. Kawan Rasika semua. Menginformasikan ya perjalanan saya dari Gubuk menuju ke Semarang pukul 6 lebih 48 menit sudah sampai di sekitaran PT Arisa. Untuk lalin dari Gubuk sampai dengan PT Arisa sini masih ramai lancar ya Mas. Untuk di depan Arisa. PT Formosa dan di Kalsan Daplang saya menganggap masih ramai lancar saja. Untuk cuaca masih temaram ya Mas, mendung bahkan. Demikian laporan dari saya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Trijuwanto. Pak Trijuwanto dari Gubuk sampai dengan Arisanya. Nah, dari Arisa menuju kota Semarangnya ada Pak Mufid ya. Mantap, mantap, mantap. Suka banget gue sama kawan-kawan Rasika yang semubar. Bahkan kalau informasinya digabung jadi satu tuh menjadi satu kesatuan gitu loh kawan Rasika di sebuah jalur perjalanan ya. Nah ini Arisa menuju arah kota Semarangnya ada Pak Mufid ya guys. Silahkan bisa disimak. Gubuk sampai dengan Arisanya tadi ada Pak Trijuwanto. Nah, kedepannya ada Pak Mufid. Dan ini pantauan Kawah Rasika itu dua arah selalu ya Kawah Rasika. Jadi ya selain memantau di jalurnya, arah sebaliknya juga so far sih tidak ada kendala tadi dari Gubuk sampai Arisanya.
3: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal, selamat pagi Kawah Rasika.
0: Pagi Pak Mufid.
3: 16 Mei 2026. Selamat ulang tahun bagi yang merayakan ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan sudah saat ini jam 6.48. Perjalanan dari Tegalarum menuju Rumah Sakit Karyadi. Tapi di hari ini bukan dalam rangka untuk bekerja, tapi untuk donor darah ya. Jadi ini terjadwal untuk donor darah tromboapheresis ya. Setelah habis donor darah nanti meluncur ke Ungaran ya. Untuk cuaca pagi hari ini redup ya, mendung tipis. Tadi malam juga hujan. Ini posisi baru keluar dari rumah, jadi belum sampai ke jalan raya. Oke, sementara itu dulu. Salam sehat selalu.
0: Baik, matur suwun Pak Mufid. Nah, itu ya Kawan Rasika dari Karang Awen menuju arah ke kota Semarangnya. Lancar jalurnya. Senang aku dengan hari Sabtu kayak gini.
3: Jadi belum bisa menginformasikan lali Mas Yuda, Bang Yuda.
0: Oke, enggak apa-apa Pak Mufid ya. Dengan informasi yang barusan disampaikan juga sudah sangat tersirat kalau informasi jalur di depannya masih baik dan ramai lancar arus lalu lintasnya. Tenang ya. Dari beberapa kamera di depan ya kan, yang aku lihat seperti di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto sekitar Pasar Krempyang atau di pertigaan Penggaron kan, kemudian juga di pertigaan Fatmawati kondisinya juga masih lengang kok Kawah Rasika. Ki, orang-orang kota Semarang tuh aku tanya pada kemana sih selain Gunung Kidul deh. Selain ke Gunung Kidul dan daerah istimewa Yogyakarta ya Kawah Rasika, ini kota Semarang nih istilahnya kemis pagi, Jumat pagi, ini juga Sabtu pagi, kondisinya masih terpantau landai dan juga lengang situasinya. Wis Hongkong sih kalau menurutku paling, masyarakat kota Semarang ya gak sih, atau Bangkok atau Kuala Lumpur. Makanya ladai-ladai. Tapi memang kalau setiap hari Sabtu di Kelana Kota pagi jam 6 sih ya memang lancar ya. Kalau hari Sabtu mah ramenya nanti jam 10 ke atas biasanya sama sore. Tapi kalau pagi ya memang khasnya hari Sabtu ya mengenekilah Kawah Rasika ya. Untuk update-nya gak ada kendala-kendala atau antrian-antrian yang signifikan. Kecuali pagi ini memang ada kepadatan di tol Semarang ABC. Karena ada truk yang posisinya istilahnya ya trouble dengan menutup lajur kiri dan tengah. Sehingga dari 3 lajur di tanjakan tol Tembalang kilometer 430A tol Semarang ABC itu cuma tersisa 1. Udah rame banget kok Kawah Rasika di sana. Rame banget tuh dalam arti 1, rame petugasnya, 2, kemudian juga sudah banyak pengawalan lah gitu ya. Pengawalan di TKP truknya yang terjadi kendala di tanjakan tol Tembalang. Begitu pula kendaraan arus lalu lintasnya ya. Terakhir tadi kita dapat informasi dari Pak Bakti, itu merambat kurang lebih sekitar 12 menit Kawah Rasika. Jadi ya sekitar 10-15 menitan nih antriannya mulai dari Simpang Susun Jangli. Apakah sekarang masih sama? Oh, sudah mundur lagi. Oh, sudah mundur lagi tapi masih di area Simpang Susun Jangli, Ngawarasika. Jadi toh, kalau Anda mungkin dari Jatinggaleh, baru muter ser itu, nah mau keluar menuju ke jalur utama atau badan jalan utama setelah Simpang Susun itu sudah langsung merambat, guys. Karena ya ada hambatan itu tadi di tanjakan tol Tembalang. Tadi beberapa kawan ada Mas Christopher, kemudian juga ada kawan di 3110, ada 4022, itu pada memberikan informasi keluar Jatinggaleh, keluar Jatinggaleh melintas di kawasan Gombel Jalan Setiabudi. Saat ini kawasan Gombel dan Jalan Setiabudinya ya kondisinya masih mengalir kok, Kawarasika, mengalir merambat aja. Semoga tidak ada kendala ya. Kalau ono kendaraan trouble ya wassalam, tapi semoga tidak. Semoga tidak, aku yakin kendaraan-kendaraan masyarakat Kota Semarang pada kendaraan-kendaraan yang bakoh kuat dan anti mogok ya, karena rutin perawatan. Jadi aku berharap sih enggak ada kendaraan mogok. Saat ini masih baik, bisa Anda gunakan jika Anda ingin menghindari tanjakan tol Tembalang yang masih padat karena ada truk yang ada kendala di sana. Truknya truk trailer muat kontainer lagi soalnya.